0: kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap mungkin kerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi.
1: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
2: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
0: Saya sampaikan cerita ini, yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap mungkin kerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-terus dikomunikasikan ke arah kasatgas kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, pemikirannya bagus.
3: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Mundur sedikit kayaknya.
6: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup ya. Lama nih Pak.
7: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
8: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
7: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
8: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
1: BPK RI. Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
8: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup fat palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
12: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah, ya kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh, jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
14: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya, ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS, nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
2: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan seperti
17: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
16: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
15: pada dasarnya.
17: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
18: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan

0: Gizi Indonesia Persagi Ati Nirwanawati menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
1: Pemerintah ya, tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
0: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
1: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya itu tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu. Bukan dari lembaga yang nggak bersudut langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah.

0: Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
1: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti Warta Berita Relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bandara. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
0: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
3: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, pendidikan profesi, hingga program pasca sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
0: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
4: Informasi cuaca.
5: Sembilan koma empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Informasi perakiraan cuaca untuk edisi kali ini, Jumat 17 Juli 2026, pada pagi hari pendengar cerah berawan, sejelang siang atau sore hari nanti akan cerah berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara. Kemudian pada malam hari berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Sedangkan pada dini hari akan berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara, Bone, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Luwu, Sinjai, dan Wajo. Suhu udara berada di angka 19 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara mencapai 59 hingga 100%. Angin cenderung bertiup dari arah utara menuju tenggara dengan kecepatan 8 hingga 39 km per jam. Peringatan dini, waspadai potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Terus ikuti update informasi perakiraan cuaca hanya bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
6: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar

0: info program ekraf, kebutuhan pajak sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi lalu lintas.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar pagi ini. Informasi lalu lintas, kami akan berikan update-nya untuk Anda pada pukul 8:53 waktu Indonesia Tengah. Ini bisa membantu Anda yang ingin bepergian, mempermudah mobilitas Anda untuk menentukan kira-kira jalur mana yang akan diambil agar lancar sampai tujuan. Kondisi arus lalu lintas di pintu 1 Unhas pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian untuk Simpang 5 Bandara juga terpantau ramai lancar, cenderung lengang didominasi oleh kendaraan roda 4 ya. Kemudian kondisi arus lalu lintas di Jalan Urip Sumoharjo juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas perbatasan Makassar Maros juga terpantau ramai lancar, kemudian di Talas Lapangan Laudin juga terpantau ramai lancar. Terus berhati-hati, gunakan alat pelindung Anda, tentunya taati rambu-rambu lalu lintas. Salah satu hal juga pendengar yang perlu difahami bersama, bahwasanya ketika Anda membaca, utamanya pada lampu merah, ada bertuliskan jalan terus atau langsung belok kiri, dan juga tanda-tanda lainnya tolong diperhatikan. Itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi arus lalu lintas, karena yang ketika harusnya langsung belok ke kiri harus berhenti karena terhalangi oleh kendaraan bermotor ataupun juga mobil yang ada di depannya. Harus bijaksana agar semuanya nyaman. Tetap bersama kami pendengar, karena nantinya juga pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan untuk Anda Dialog Makassar Menyapa untuk pagi hari ini, hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, gak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya gak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya gak ada siapa-siapa.
2: Gak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Baik pendengar, cek fakta Pro 1 edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 dengan judul tautan untuk ikuti undian berhadiah BNI Festival Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, tautannya diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Negara Indonesia Festival. Hadiah yang ditawarkan meliputi mobil, sepeda motor, rumah, emas, dan logam mulia, serta paket umroh gratis. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs atau aplikasi mobile banking BNI, melainkan modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui laman resminya di bni.co.id, BNI mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan program undian. Direktur Konsumen Banking BNI Corina Leila Karnalis menjelaskan kupon undian Wonder akan tergenerate secara otomatis untuk transaksi yang memenuhi syarat. Seluruh program undian resmi BNI tidak pernah mensyaratkan pembayaran atau transfer dana untuk pencairan hadiah. Informasi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BNI. Dan itulah tadi cek fakta Pro 1.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, tetap bersama kami karena saat lagi kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif Makassar Menyapa mengangkat topik Spanyol dan Argentina. Siapakah raja sepak bola dunia? Hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
6: Kilau Pancasila.
8: Makassar pagi ini.

0: informasi dan inspirasi. Makassar Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Makassar Menyapa untuk edisi Jumat 17 Juli 2026. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami pendengar yakni di YouTube yang sedang melakukan live streaming pada pagi hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Di hari Jumat ini kita akan mengangkat topik dari dunia olahraga. Sedang bergulirnya Piala Dunia 2026 ini menyisakan Spanyol dan juga Argentina melaju ke babak final. Dan topiknya Spanyol dan Argentina, siapakah raja sepak bola dunia? Bersama dengan narasumber kita yang juga telah terhubung dan telah hadir juga di studio Pro 1 ada Bapak Mirdan Midding SPD MPD MM. Beliau ini merupakan pengamat bola sekaligus pendukung dari Argentina. Kemudian ada Nur Syarif Ramadan, pengamat bola disabilitas yang menjadi pendukung dari Spanyol. Kita sapa pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Oke, okay. Kalau yang dari telepon terputus, kita ke Pak Mirdan. Assalamualaikum Pak Mirdan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Baik, baik, baik. Salam olahraga dulu.
1: Salam olahraga. Oh, ya, saya panggilnya Bung Mirdan. Oke, okay, kita berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini. Oke, okay, kita terhubung dengan narasumber kita yang kedua. Assalamualaikum Kak Syarif.
3: Assalamualaikum.
1: Ya. Iya, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Salam olahraga.
3: Siap. Jaya.
1: Jaya. Okay. Kali ini Spanyol dan Argentina, siapakah raja sepak bola di dunia? Ini pertanyaan untuk kedua narasumber kita. Hanya saja kita ke Bu Mirdan dulu. Ini kan perjalanan Piala Dunia tentunya bukan sebuah hal yang mudah ya, bisa sampai melaju ke grand final gitu. Nah, kalau dilihat dari segi peluang masing-masing, kalau kan Bu Mirdan ini Argentina, peluang dari Argentina ini seberapa besar persentasinya?
2: Kalau dilihat dari fenomena tiga pertandingan terakhir.
1: Oke, okay, tiga pertandingan terakhir.
2: Hmm. Yang paling mendebarkan ya. Jadi yang pertama
1: okay.
2: Ketika tim Tango Argentina, tim Albiceleste mengalahkan Kepulauan Verde,
1: ya kan? Verde. Oh, okay.
2: Itu sangat mendebarkan. Dan di awal-awal pertandingan kita ketinggalan 2-0 kemudian lawan Mesir
1: ya, betul.
2: Seperti itu juga. Sangat mendebarkan. Dan terakhir ketika kita mengalahkan tim Trilion Inggris.
1: Trilion.
2: Ya, benar. Itu pertandingan hidup mati dan di situ sebenarnya ada motivasi yang sangat menarik bagi masyarakat Argentina.
1: Oke.
2: Okay. Bukan hanya perang di lapangan hijau, tetapi inilah peperangan yang sebenarnya.
1: Ketika
2: peperangan lapangan hijau dipindahkan ke peperangan yang sebenarnya, Pulau Malvinas.
1: Okay.
2: Dan itu spirit yang sangat kuat bagi masyarakat Argentina, karena Pulau Malvinas itu yang awalnya menurut klaim kerajaan Inggris adalah milik mereka.
1: Iya, it's coming home.
2: Yes.
1: Harusnya. Nah,
2: itu rumah kami, dia bilang. Itu pulau kami. Tetapi orang Argentina mengatakan, enggak, itu nenek moyang kami yang punya. Dan hidup mati kami ada di Pulau Malvinas. Maka ketika perang terjadi di tahun 80-an, itu Argentina dipulangkan, kalah.
1: Oh.
2: Baik di tim lapangan timnasnya dipulangkan maupun di peperangan yang sebenarnya. Tetapi beberapa tahun kemudian, ketika pertemuan berikutnya, kita Argentina, kita katakan kita pendukung Argentina nih, itu sangat gembira karena kita bisa mengalahkan tim Three Lions ini setelah beberapa puluh tahun.
1: Oh,
2: nah,
1: okay.
2: Yang terakhir kemarin ya waktu babak semifinal.
1: Betul.
2: Ya. Ini pertaruhan penjudi-penjudi dunia nih.
1: Oh, iya. Iya, betul.
2: Pasar-pasar
1: betul.
2: Pasar-pasar
1: judi
2: penjudi-judi
1: luar
2: dunia
1: biasa ini.
2: Di Hong Kong, taruhannya tahu nggak berapa?
1: Berapa?
2: Itu mereka sampai mengganda itu 1-0.
1: Oh iya?
2: Iya, jadi kalau misalnya Argentina cuma menang 1-0, ya itu kalah.
1: Oh.
2: Ya, jadi pertandingan sebenarnya di dunia ini juga terpengaruh oleh penjudi-penjudi di Hong Kong. Tetapi kita, okay, tidak, okay. Kita tidak fokus di penjudian, kita bicara tentang olahraga. Nah, mengapa rata-rata Argentina itu main di menit-menit terakhir?
1: Iya, ya, betul, betul.
2: Ya, dari 3 pertandingan terakhir yang terbesar Argentina, Kepulauan Verde,
1: iya,
2: kemudian Mesir, kemudian kemarin England. Lion, England, Inggris, kita bisa memenangkan di separuh hampir, ya, hampir pertandingan usai.
1: Iya.
2: Nah, kenapa?
1: Iya,
2: betul. Analisa kita bahwa Argentina melakukan itu adalah sebuah strategi.
1: Oh, giving surprise.
2: Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia menyadari bahwa tim besutan pelatih yang awalnya sangat diragukan,
1: iya,
2: dia kan pelatih yang tidak dikenal.
1: Oke. Okay.
2: Beda dengan Cavallo, ya kan? Dia tidak dikenal. Beda dengan di Bob Ronson, itu sangat beda. Nah, pelatih Argentina itu ketika dia dianggap bahwa hanya pelatih sekelas klub, lalu dia buktikan pada saat Argentina memenangkan World Cup 2022. Nah, kembali, kenapa rata-rata Argentina memenangkan pertandingan di akhir-akhir, ya, akhir-akhir pertandingan, itu karena apa? Hampir 80%,
1: okay,
2: itu pemain X tahun 2022.
1: Oh, okay.
2: Artinya usia mereka sudah rata-rata mendekati yang ketiga. Sementara pemain-pemain katakan Inggris, ya,
1: yeah,
2: kemudian lebih-lebih ini kompetitor yang paling berat nih, tim Matador Spanyol.
1: Spanyol.
2: Ya, itu rata-rata mereka di bawah 25.
1: Iya.
2: Lamine Yamal 19 tahun. Pedri 20 tahun, Lopez 21 tahun, wow, dan teman-temannya. Nah, sebentar kita bahas bagaimana, yeah, sebenarnya ini adalah perang Spanyol.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya, tapi saya jawab dulu. Ya kan? Uh-huh. Ini perang Spanyol sebenarnya, jadi bukan ini perang senior Barcelona.
1: Iya, betul. Barcelona. Betul, betul. Betul.
2: Iya kan?
1: Menarik, nah, ini. Oke, okay, oke. Okay. Ya,
2: tapi kita simpan dulu itu.
1: Simpan dulu
2: kita
1: itu. Simpan.
2: Okay. Nah, ini kita tuntaskan. Kenapa? Karena tadi saya katakan ya sekitar 20% penghuni timnas Argentina itu adalah ex World Cup 2022. Yeah. Pemain-pemain mudanya cuman berapa? Pemain mudanya itu paling ada Simeone Junior di wings kanan, kemudian Enzo Fernandez yang sekarang jadi tulang punggung, kemudian selebihnya itu masuk di tim di bangku cadang. Tetapi untuk tim utamanya adalah X 2022. Nah, sehingga diubah karena dia sadari bahwa Scaloni ini memahami bahwa usia di rata-rata 30 tahun itu nggak mungkin,
1: okay,
2: bisa bermain dengan full, baik, power, nggak mungkin dengan full speed, nggak mungkin.
1: Oh, okay, okay.
2: Jadi dia simpan energi itu mendekati finish, baru dia meledak.
1: Oh,
2: dan okay, akhirnya nggak ada yang, baik, bisa bendung.
1: Oke, okay, itu strateginya. Kita ke pendukung Spanyol, okay, terlebih dahulu. Okay. Ada Bung Syarif. Siap. Bagaimana ini kalau dari Spanyol sendiri peluangnya di final nanti seperti apa?
3: Oke, okay. Spanyol itu tidak terlalu bergantung pada satu pemain. Jadi Luis de Llorente, pelatihnya Spanyol, itu punya sistem permainan yang sudah terbukti. Meskipun pada saat awal-awal turnamen mungkin banyaknya juga yang meragukan di awal, karena permainan Spanyol tidak begitu menjanjikan di awal. Harus bermain imbang di babak, di pertandingan pertama ketika bertemu dengan Cabo Verde,
1: yeah,
3: atau Tanjung Verde. Tapi setelahnya akhirnya kita bisa melihat bahwa sistem itu mulai bekerja ketika mereka bisa menggulung Arab Saudi dengan skor 4-0. Kemudian, wow, mereka, okay, menghadapi permainan keras dari Uruguay 1-0. Dan saat bertemu dengan tim-tim kuat di sesi knockout, Spanyol membuktikan bahwa sistem permainan yang mereka kembangkan, kedewasaan yang mereka tunjukkan selama turnamen itu bekerja, ketika bisa mengatasi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Ini banyak sekali pendukungnya Bang Dodo, tapi di hadapan Spanyol mereka tidak ada artinya.
4: Oke.
2: Bang Dodo udah pulang.
3: Tidak ada artinya. Iya, dia udah pulang. Hanya bisa cetak 3 gol. Ya. Kemudian ketika

0: Poison sekarang jadi
1: ayam sayur ya.
2: Aduh, di ayam-ayamin.
1: Jadi ayam sayur sekarang.
0: Tapi tapi itu semua bisa ditangani oleh pemain-pemain tengahnya Spanyol dan juga dikantongi lah semuanya oleh Rodri dan Pogba sih ya. Mm. Mereka semua tidak bisa apa-apa. Bahkan kita lihat Spanyol itu memiliki kedewasaan permainan yang cukup luar biasa. Mm. Kalau tim-tim lain kalau sudah menang pasti bertahan. Yang begitu yang kemarin dilakukan oleh Inggris ya, strategi bodoh oleh Thomas Tuchel. Yeah. Tapi Spanyol itu okay. Unggul. Mm. Unggul, mereka masih tenang, masih agresif bermain, berusaha untuk terus menguasai bola sehingga itu yang membuat permainan Prancis tidak bisa berkembang kemarin dan cara-cara permainan seperti ini yang menurutku akan membuat kemungkinan besar Spanyol akan bisa kembali akan mendominasi dan kembali akan membawa pulang piala ke Spanyol seperti yang mereka lakukan pada 16 tahun yang lalu di 2010 ketika bermain di Afrika Selatan. Okay. Jadi sistem ini yang akan menjadi pembeda semua ini juga yang membuat saya bangga karena kemarin ketika menghadapi Prancis, Spanyol itu dapat penalti di mana Lamine Yamal yang dilanggar oleh Lucas Digne. Tetapi biasanya kan kalau melihat di permainan di Barcelona, Yamal itu kadang sisi egoisnya juga kadang tinggi ya dengan apa? Tapi dia bisa dengan legowo memberikan kesempatan itu kepada Oyarzabal untuk menendang penalti itu dan akhirnya bisa golnya. Kedewasaan ini yang menurutku juga akan menjadi faktor penentu bagaimana timnas Spanyol itu tidak terlalu bergantung pada satu pemain tetapi mereka betul-betul bermain dengan sistem yang pada akhirnya bisa menjadi faktor pembeda ketika di pertandingan.
2: Oke, baik. Itu dari fans Spanyol. Kita kembali ke Bung Mirdan. Tadi sudah dijelaskan ya seperti apa sebenarnya skema permainan dari Argentina sendiri dengan pemain-pemainnya yang sudah di angka 3 begitu ya di 2022. Tapi kalau dari segi keunggulan lainnya ini apa, Bung Mirdan, dari Argentina itu sendiri? Selain ini ya, ini banyak banget juga dibahas di sosial media. Iya. Katanya Argentina anak FIFA.
1: Nah,
2: boleh di bagaimana nih Bung Mirdan jadi, melihat?
1: Jadi saya ini omnya FIFA.
2: Oh gitu.
1: Pertanyaannya kalau dia bapaknya, ibunya di mana? Ibunya di RRI tentu.
2: Oke. Okay.
1: Jadi itu pernyataan-pernyataan itu fanatisme Bang Dodo itu ya.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Dan itu termasuk fansnya Bang Dodo, fansnya Mbappe, ya kan? Fansnya Muhammad Salah sudah salah aja ngotot.
2: Oh, agak sulit kalau gitu.
1: Iya. Okay. Tapi saya curiga ini fansnya. Spanyol itu saya kira mantan fansnya Prancis itu. Kalau kita sih fansnya tim Tango kalah menang ya tetap Argentina.
2: Oh, oke. Okay. Gak ada tup ganti-ganti.
1: Gak ada ganti-ganti
2: ini.
1: Ya.
0: Okay. Nah. Iya. Jadi memang banyak yang ganti skin ya.
2: Iya.
0: Ganti kulit.
2: Benar. Saking gak maunya dukung Argentina nih, semua dilibas.
1: Semua dilibas.
2: Benar.
1: Jadi kan gini. Apa kelebihan tim Tango?
2: Oke. Okay.
1: Ya. Tim Tango ini ya mulai dari si tangan Tuhan Maradona.
2: Oh, oke. Okay.
1: Kemudian lanjut ke generasi berikutnya sekelas Messi. Nah, hitungan kita rata-rata pemain-pemain bagus yang ada di Eropa, pesepak bola yang memiliki skill yang luar biasa di Eropa, itu lahirnya dari Amerika Selatan.
2: Amerika Latin.
1: Mm-mm. Kalau bukan Argentina, dia pasti Brasil.
2: Dua negara
1: yang memang dia pengekspor pemain. Jadi mengapa itu banyak karena ketika mereka dilahirkan Tuhan itu tersenyum.
2: Oh gitu. Saya kira cuma di Bandung aja.
1: Jadi ketika ibu-ibu itu melahirkan Tuhan sedang tersenyum.
2: Ah ya. Oke. Okay.
1: Dan secara kurikulum nih. Kurikulum di Amerika Selatan, Latin, ya di Bolivia, Chile, di Argentina, di Brasil. Ketika ditanya,

0: anak-anak sekolahnya, you mau jadi apa?
1: Oke, jawabannya?
0: Jawabannya saya mau jadi pemain bola.
1: Oh, okay.
0: Di Indonesia, you mau jadi apa?
1: Jadi apa?
0: Saya mau jadi polisi.
1: Polisi?
0: Iya. Saya mau jadi dokter.
1: Oh, jadi big dream anak-anak di sana itu adalah pemain sepak bola.
0: Iya, jadi memang cita-citanya melebihi.
1: Oh, okay.
0: Melebihi dari kemampuan fisiknya. Sudah mengawang-awang.
1: Oh ya, udah.
0: Iya. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi pemain bola. Saya mau jadi timnas. Saya mau main di World Cup. Saya mau main di Olimpik. Kalau kita di sini mau main di mana? Saya main di klub.
1: Okay.
0: Sampai di situ saya mau sekolah. Jadi beda memang.
1: Beda.
0: Jadi memang cita-cita mereka itu dibungkus melebihi daripada kemampuan fisik anak itu sendiri. Itu kelebihan orang-orang di selatan.
1: Okay.
0: Nah, mengapa kemudian setelah itu dia buktikan dia nggak tinggal lama di
1: nggak stuck di situ.
0: Katakan Lionel Messi ditemukan di kampungnya di Rosario, lalu dia harus belajar di klub Barcelona.
1: Okay.
0: Kemudian Tevez dipanggil dari Boca Junior main di Eropa. Kemudian Angel Di Maria setelah dari sekampung dengan Messi Rosario, dia terbang ke Eropa. Berhasil juga, ujung-ujungnya mereka adalah ke Eropa. Itu paling dekat itu mereka main di Liga Jerman. Tetapi umumnya mereka main di Liga Spanyol, di La Liga. Mereka bermain di Premier League Inggris. Mereka jarang bermain di Liga Belanda, mereka jarang. Nah, kemudian jadi mereka lahir di Amerika Selatan, tetapi otaknya itu otaknya orang Eropa. Jadi cerdasnya luar biasa.
1: Okay.
0: Nah, Messi seandainya dia besar lahir dan besar di sana, mungkin tidak sehebat ini. Ya, tetapi dari umur 9 tahun, 10 tahun dia sudah sekolah jauh dari orang tuanya. Nah, maka ada cerita. Ada cerita di situ. Mengapa? Biasanya kalau pemain bola hebat itu dia gonta-ganti pacar kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Terkenalnya gitu?
0: Iya.
1: Oh, iya. Oh, saya paham ini arahnya kemana.
0: Iya, iya, iya. Ini jadi mohon maaf nih Bang Dodo nih.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya. Iya kan?
1: Oke.
0: Okay. Nah, di situ kehebatan Messi. Dia kenal dengan Antonella.
1: Okay.
0: Sejak umur 9 tahun. Umur 10 tahun ketika dia harus hijrah ke negeri nenek moyangnya. Kan orang-orang Argentina buyutnya dari Spanyol. Dia harus belajar ke sana juga karena penyakit pertumbuhannya. Ada gangguan hormon pertumbuhan. Sehingga dia lebih pendek dari usia.
1: Oh, itu ada.
0: Iya, ada. Ditemukan oleh talent scout klub Barcelona. Dia sanggup membiayai biayanya yang orang-orang sekarang enggak mungkin bisa tanggung.
1: Cover
0: gitu, ya, saking miliaran usia itu. Lalu pertumbuhannya sudah normal. Dibiayai oleh Barcelona, sehingga Messi bersumpah bahwa selain negara-negaraku, negeri kelahiranku Argentina, saya juga lahir dan besar dan kemungkinan saya mati di Spanyol. Negeri nenek moyangnya itu. Jadi itu memang sumpah. Sehingga kalau ditanya mengapa, ya karena itu dua gaya style sepak bola itu dia miliki. Kecerdasan orang Eropa, karena memang orang Eropa rata-rata di atas benua lain.
1: Ya,
0: ya kan? Nah. Kemudian skillnya, talentanya itu lahir dari Amerika Selatan. Sehingga untuk menyamakan dengan, mohon maaf Bang Dodo.
1: Aduh, itu lagi, kena lagi nih.
0: Menyamakan dengan Muhammad Salah, menyamakan dengan Queen, dan lain-lain sebagainya itu gak mungkin.
1: Gak sampai di situ.
0: Gak sampai di situ, karena memang Messi lahir, ibunya melahirkan dalam keadaan Tuhan tersenyum.
1: Oh gitu. Dan dari sejarah panjang itu tadi ya, bagagaimana perjalanannya dia.
0: Perjalanan itu yang membuat pengalaman sejati dalam ilmu psikologi. Pengalaman sejati itulah yang membuat orang itu jadi hebat.
1: Menarik ya. Kita ke fans Spanyol lagi. Oke, Bung Syarif, ini tadi kan kalau dari Bung Mirdan membahas soal kelebihan dan juga keunggulan dari tim Argentina ini, membahas back story-nya bagaimana dari perjalanan. Kalau dari Spanyol sendiri ini, apa keunggulan lainnya?
2: Ya, Messi itu Ya tadi Pak Mirdan banyak bercerita soal Messi yang kemudian diselamatkan oleh talents dari Barcelona. Dan Barcelona ini kita tahu di mana, di Spanyol.
0: kebetulan
2: saya juga big fans dari Barcelona.
0: Oh,
2: dan
0: wah.
2: Sama ada. Okay. Kalau di skuadnya Spanyol itu ada delapan pemain Barcelona yang yeah. ada di sana. Bahkan sebenarnya Fermin Lopez, sayang sekali karena Fermin Lopez cedera. Coba Fermin Lopez main, itu akan ada 9.
0: Yeah.
2: Back kirinya Spanyol, Marco Correa, yang permainannya itu cukup bagus. Yeah.
0: Mm-hmm.
2: Baru saja pindah ke Madrid, tapi dia asalnya dari La Masia, yeah. dari Spanyol. Nah, dari Barcelona. Jadi ini kenapa kemudian permainannya Spanyol itu cukup indah kita lihat? Karena kita tahu filosofinya dari mana. Dari La Masia, tikitakanya La Masia, ya betul, La Masia, dan itu yang membuat kemudian permainannya sudah sangat cair karena mayoritas pemain-pemain yang dipanggil oleh Luis de la Fuente itu sudah pernah bermain bersama, jadi mereka sudah saling kenal, dan sehingga ketika disatukan di lapangan, ya ini mohon maaf saja untuk fansnya Madrid tidak ada.
1: Waduh, saya sebagai fans Madrid agak ini ya.
0: Madridisti. Barcelona.
2: Tidak ada ini, Barcelona.
0: Barcelona.
2: Dan ketika mayoritas pemain dari Spanyol itu berasal dari Barcelona, kita tahu hasilnya. Di 2010 juga, ketika dia jadi juara, mayoritas pemain yang dipanggil oleh Del Bosque pada saat itu juga adalah pemain Barcelona dengan 3 lini tengah yang dimiliki oleh Xavi, Iniesta, dan juga Sergio Busquets, dan di depannya ada David Villa. Jadi dengan filosofi permainan yang sudah dimiliki oleh Spanyol lewat tikitakanya Barcelona, ya sayang sekali Argentina cuma punya Messi tuh di situ. Yang juga alumni Barcelona, tetapi yang lain-lain kecuali Joan Alvarez nanti mau jadi pindah dari Atletico Madrid ke Barcelona, ya itu pasti akan luar biasa. Tapi dengan filosofi yang sudah dikembangkan sejak dini, dengan potensi pemain-pemain muda, kita tahu Yamin Yamal itu baru 19 tahun, Pau Cubarsí di belakang yang juga sudah disejajarkan oleh Paolo Maldini karena dia berhasil menjaga lini belakang Spanyol, sehingga dalam 7 pertandingan yang sudah dilakoni sejauh ini mereka baru kebobolan 1. Itu semua yang akan menjadi faktor pembeda. Yang ini yang perlu dipikirkan oleh Argentina. Argentina mungkin bisa dengan nyaman mengurung pertahanannya Inggris kemarin, tapi ketika misalnya berhadapan dengan tim kuat seperti Spanyol, menghadapi lini tengah yang ada Rodri, ada Pedri, ada Dani Olmo, ini akan menjadi tantangan. Dan ya menarik sih, ini final ideal karena tahu sebelumnya ada finale SEMA yang gagal terjadi antara Spanyol melawan Argentina, akhirnya terwujud di tahun ini di mana juara Eropa dan juara Amerika Latin akan saling bertemu. Ya tapi tetap Spanyol lah.
1: Lagi dan lagi ya, tetap dengan negara yang didukung Spanyol. Oke, jadi menyimak ternyata Argentina dan juga Spanyol, terus ada klub yang dibahas juga Barcelona. Sebagai fans Madrid sini kayak oh ternyata seperti itu.
0: Madridisti.
1: Iya.
0: Madridisti ada di sini.
1: Nah, menanggapi dari tadi penjelasan Bung Syarif nih, Bung Mirdan, bahwasanya kalau di Argentina kan tadi sempat juga dinotis beberapa kali di highlight bahwasanya mengandalkan satu pemain yakni Messi. Sedangkan kalau di Spanyol tadi sudah disebutkan siapa-siapa saja yang ada di dalamnya, dan itu sepertinya kalau dari penjelasan Bung Syarif bisa.
0: Kalau gini, sedangkan satu saja pemain itu bisa menggendong 11 orang.
1: Aduh.
0: Jadi cukup.
1: Oke.
0: Jadi satu orang bisa menggendong satu tim. Nah, mengapa enggak ada yang sehebat klub Barcelona di Amerika Selatan, terutama di Argentina, di Chili atau di Brasil? Karena rata-rata talenta pemain di sana itu lahir dari jalanan. Jadi kita kenal yang namanya Ronaldinho, itu seniman, seniman Barcelona, itu satu legend yang dunia punya, itu lahir dari jalanan.
2: Betul.
0: Kemudian Diego Armando Maradona lahir dari jalanan sebelum masuk di Boca Junior. Nah, di sana itu klub-klub sekelas kita di sini, klub-klub yang ada di Karebosi seperti itu, mainnya mereka bukan di lapangan tetapi di jalanan. Sehingga kerasnya kehidupan yang ada di Amerika Latin, dan begitu orang-orang yang ada di Afrika untuk bisa mengangkat derajat keluarganya, sama dengan di Argentina, sama dengan di Brasil yang terkenal dengan pemain-pemain backstreet, ya, itu lahir dari jalanan. Nah, untuk mengubah hidup mereka, mereka harus punya cita-cita jadi pemain bola. Untuk ya mengubah nasib itu, satu-satunya jalan, tidak mungkin jadi dokter, tidak mungkin jadi insinyur, tetapi harus jadi pemain bola. Jadi untuk hidup mati mereka adalah sepak bola. Sehingga untuk menyamakan klub-klub Barcelona kenapa enggak ada di tempat lain, itu karena itu alasannya. Klub sekecil apapun yang ada di selatan, Latin, utara, itu political will-nya, hidup matinya itu adalah bagaimana mengubah nasib dari garis dibawa kemiskinan. Kita masih miskin, tetapi dibawanya miskin. Sehingga tidak ada cara lain, mereka harus berhijrah ke tanah Eropa. Itu mereka kumpul-kumpul duit yang kebetulan bapaknya kerja di tambang, jadi buruh kasar di tambang, ngumpul duit untuk dipakai berangkat ke Eropa, naik kapal laut, naik apa, yang jelas sampai di tanah Eropa. Dan hebatnya lagi, mereka numpang di rumah orang-orang Amerika Latin yang sudah hidup duluan di sana. Nah, jadi itu hebatnya mereka. Sehingga setelah mereka jadi mapang, memanggil lagi saudaranya yang ada di sana.
1: Betul.
0: Itu sehingga ya sama dengan Messi, sama dengan Ronaldo kan begitu. Ronaldo hidup dari sisa-sisa pisah dari di Portugal. Dia kalau kita pelajari biografinya mereka, mereka adalah orang yang sangat susah hidup. Setelah berlatih, tahu apa kerjanya Bang Dodo? Itu datang di rumah makan pizza, membantu mencuci piring. Setelah itu meminta sisa-sisa makan orang yang ada di restoran itu. Dan ketika Bang Dodo itu sudah sukses, selain ibunya, siapa yang paling dia ingat dan dia harus hadirkan pada studio itu adalah ibu yang sering memberikan sisa makanan. Seperti itu.
1: Jadi memang kalau ini tadi di penjelasan baik dari Bu Mirdan dan juga Bu Syarif, ini soal mentalitas,
0: mentalitas
1: yang terbangun. Jadi memang kenapa Amerika Latin itu sendiri sampai sekarang masih menjadi pencetak pemain handal sepak bola dunia. Karena memang mentalitasnya sudah terbangun, terlatih sejak dini gitu. Nah, ini juga kalau dari pertandingan nanti di final, berapa?
0: Kita bicara.
1: Langsung nih.
0: Kalau gini, saya setuju dengan Adinda tadi, Bang Syarif. Saya setuju. Ini perang takatiki. Jadi walaupun Argentina hanya melahirkan satu pemain dari Barca, tetapi rohnya itu mereka miliki. Jadi mereka bermain itu seakan-akan dia adalah mantan akademi sepak bola Barca Junior. Yang seangkatan sama Xavi Hernandez, kemudian Iniesta, Carlos Puyol, Pique dan lain-lainnya. Mereka seangkatan. Tetapi ketika Spanyol itu juara dunia tahun 2010, itu adalah masa keemasan. Jadi golden age daripada Barca pada saat itu, bintang Barca pada saat itu adalah ketika mereka digawangi, kemudian ketika diperkuat oleh mantan-mantan anak La Masia, dan ketika golden age-nya sudah habis, maka itu selesai. Nah, kesalahan terbesar mereka tidak menyiapkan generasi setelahnya. Argentina itu bisa memelihara. Jadi pertandingan final menurut saya itu adalah pertandingan yang sangat menarik. Mm-hmm. Mereka bermain dari nenek buyutnya yang ada di Spanyol. Gaya bermainnya adalah perpaduan antara kecerdasan orang-orang Eropa dan skill ada orang-orang Selatan, orang-orang Amerika Latin. Yang jelas pialanya akan kembali ke
1: belum tentu, kita belum tahu. Tapi perkiraan poin kalau Bung Mirdan.
0: Ya kalau ini pertandingan kan gini, ini takatiki. Biasanya kalau takatiki itu biasanya banyak gol.
1: Oh gitu.
0: Saling berbalas.
1: Oh, jadi permainannya seru banget berarti.
0: Seru.
1: Ya?
0: Okay. Jadi itu nggak ada matinya bola.
1: Nggak ada yang parkir-parkir bus.
0: Nggak ada yang parkir bus. Itu teori udah usang.
1: Usang ya.
0: Udah usang. Sekarang seorang sekalipun kiper, goalkeeper, dia bisa mencetak bola. Jadi sepak bola, filosofi sepak bola modern, sekalipun defender bisa cetak bola. Apalagi bermain di playmaker bisa cetak bola. Apalagi di striker bisa cetak bola. Jadi semua posisi pemain bisa menghasilkan gol. Oh, itu okay. Dalam teori, filosofi sepak bola modern. Mm-hmm. Nah ini kelihatannya karena dua kesebelasan ini filosofinya sama. Dia main takatiki, entah setelah dia lihat bahwa kalau mereka pakai takatiki Spanyol maka tentu dia akan padukan antara long passing dengan takatiki.
1: Okay.
0: Tetapi kita lihat nanti apakah strategi itu yang akan dimanfaatkan oleh Lionel Scaloni atau ada skenario lain yang kira-kira karena ini kan udah kelihatan, udah orang udah tahu. Jadi biasanya dia akan ubah.
1: Karena udah terbaca.
0: Udah terbaca.
1: Oke. Okay. Yeah. Ke Bung Syarif, ini perkiraan poin sendiri nanti di final berapa?
2: Saya juga berharap sih skornya banyak karena ini final yang pasti kita harapkan akan menghibur dan saya berharap bahwa final di 2022 itu kan sangat seru di partai final antara Prancis Argentina mereka berbalas gol sampai akhirnya 3 sama tapi nantinya juga di laga ini seperti yang dijelaskan Pak Mirdan tadi bahwa permainan tiki-taka itu biasanya bisa menghasilkan banyak gol. Saya memperkirakan jumlah golnya itu akan melampaui final 2022. Apakah kemudian skornya akan 4-3 ataupun 5-4 Pak, tapi pasti hasilnya akan tipis ya. Pastinya akan tipis dan mungkin saja itu akan ditentukan melalui babak adu penalti. Nah, di sini kedewasaan dari masing-masing pemain dituntut dan juga kekuatan mentalnya seperti apa ketika menghadapi momen-momen di adu penalti. Tapi skornya pasti akan tipis dan akan melampaui dari hasil yang kita lihat di 2022. Okay,
0: sepakat ya Bung Sarif ya. Tapi Barcelona lagi. Spanyol tentu akan menghindari menghindari yang namanya adu penalti.
1: Kenapa demikian?
0: Mereka nggak punya pengalaman.
1: Oh,
0: kemudian okay. Mental anak-anak muda itu mentalnya gampang apa? Gampang goyang.
1: Oh,
0: ya.
1: Okay.
0: Beda kalau orang dewasa itu teguh.
1: Udah matang.
0: Jadi mereka pasti hindari yang namanya adu penalti. Kemudian Simon juga penjaga gawang yang menurut saya walaupun mereka juara Eropa, ya yang berhasil mengalahkan ayam jantan Prancis sekarang jadi ayam sayur.
1: Aduh, ayam sayur digoreng banget ini.
0: Ya, jadi mereka nggak punya pengalaman adu penalti, sehingga tentu mereka akan hindari. Mereka memaksakan untuk bisa menang di normal time.
1: Oh,
0: gitu. Okay. 90
1: baik.
0: Menit.
1: Oke. Okay.
0: Karena kalau dia lewat 100, pasti Argentina bisa menang. Ini kalau dilihat dari 3 pertandingan terakhir ya.
1: Seperti itu.
0: Di faktanya seperti
1: iya, iya,
0: itu.
1: Iya, benar-benar. Selalu di detik-detik akhir. Selalu ada surprise yang
0: itu memang terduga. Di prank, sengaja prank.
1: Oh gitu, jadi dikasih
0: saya,
1: dulu.
0: Jadi saya kasih tahu Scaloni, saya bilang lu main seperti itu. Kita prank dulu.
1: Iya, karena gini juga, setiap pertandingan Argentina itu selalu banyak yang bilang pendukungnya utamanya, kalau nonton Argentina tuh usahakan sampai akhir. Jangan cuma di awal, ya di awal dikasih dulu aja
0: dikasih
1: gitu.
0: Di prank dulu.
1: Oke, baik. Bu Mirdan dan juga Bung Syarif, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernah gak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat,

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Adek, yuk bangun. Mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi adek masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
3: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: Pro 1. 94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar dan juga pemirsa, masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Makassar Menyapa pada pagi hari ini bersama dengan dua narasumber kita yang sangat menarik ya, masing-masing tentunya mengunggulkan tim jagoannya, baik Argentina dan juga Spanyol ini ya. Tadi juga sudah ada prediksi poin dan ini sudah diprediksi permainannya akan seru. Poin yang dicetak pun akan, gol-golnya pun akan banyak begitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah di penghujung perjumpaan. Sayang sekali padahal masih banyak yang ingin dibahas pada pagi hari ini. Kalau dari Bung Mirdan sendiri, ini kita kembali ya melihat bahwasanya memang di Piala Dunia 2026 ini di satu sisi juga menjadi reminder kita sebagai warga negara Indonesia, kapankah kita akan bisa mendukung negara kita juga di kancah internasional, di ajang paling bergengsi begitu ya. Silakan.
3: Target kita 2031.
2: 2031.
3: 2031. Okay. Kan sebenarnya sewaktu kita main di Timur Tengah, kita 1-0 dengan Irak.
4: Iya.
3: Irak itu yang menjadi satu-satunya wakil Asia Timur Tengah yang terakhir.
2: Oke. Okay.
3: Padahal Irak itu enggak jago banget kan. Enggak pernah menang di sana.
2: Iya.
3: Ya. Padahal kalau saya lihat, saya analisa melalui video analisis, kita lebih unggul skill.
2: Oh. Iya. Oke.
3: Okay. Lebih unggul skill. Dengan pemain-pemain yang ada saat ini. Ya. Nah, sayangnya PSSI pusat yang ada di Belanda itu kalah kan. Nah, kalau misalnya kita bisa main PSSI-nya Belanda kalah, kita bisa naik, itu lebih menjadi berita viral banget kan. Nah, kita bisa menang, kita bisa main. Sekarang saat ini PSSI itu lagi gencar-gencarnya mencari pemain di beberapa belahan dunia. Nah, ini ada, mereka akan terbang lagi mendapatkan dua pemain muda keturunan Indonesia yang ada di Jerman.
2: Okay.
3: Ada lagi yang terbaru, ada lagi di salah satu negara, ada dua pemain yang ada di sana. Nah, dengan gencarnya pemain tim BTN kita ini mencari talenta-talenta yang bagus, yang berumur 21 tahun ke bawah, karena kan 2031 kita akan bersaing masuk di Piala Dunia.
2: Iya.
3: Nah, itu ya kalau nggak terlalu lama, karena kalau hanya mengharapkan Proliga kita, saya kira itu masih sanksi. Oh. Mungkin 10 tahun baru bisa berbicara. Nah, kita butuh pemain-pemain yang punya talenta, memiliki basic ball yang bagus, kemudian roh mentalnya bagus, dan itu kita bisa dapatkan di pemain-pemain keturunan Indonesia yang ada di luar negeri. Okay. Itu bisa kita berbicara banyak di Piala Dunia yang akan datang.
2: Jadi masih itu, sangat besar.
3: Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa berdasarkan ini dari lempar-lempar yang ada di stadion yang baru-baru semifinal itu kita dapatkan. Jadi di dalam di botol ya, botol minum penjaga gawang Inggris itu sudah ada. Jadi mereka sudah dengan video analisisnya ya, begitu mereka sudah dapatkan secara detail.
2: Yeah.
3: Kalau terjadi adu penalti, Messi ini akan menendang menggunakan kaki kiri, arah bolanya kemana. Kalau misalnya pemain Lautaro Martinez, dia menggunakan kaki ini, lari bolanya kemana. Jadi memang teknologi itu sudah sangat kuat. di dalam timnas mereka. Nah, timnas Indonesia harusnya menggunakan, saat ini sudah harus banyak belajar menggunakan teknologi. Itu.
2: Oke, baik.
3: Nggak bisa dengan manual.
2: Iya. Oke. Bung Syarif, seperti apa ini? Silakan.
4: Kalau saya sebenarnya masih susah move on dari putaran keempat Piala Dunia yang sebenarnya kita itu punya peluang besar yang lolos pada saat itu. Cuman karena ini FIFA cabang Asia, AFC, itu sangat kasar sih mainnya menurutku dengan penunjukan Arab Saudi dan Qatar pada saat itu sebagai tuan rumah. Itu kan sisi fairness-nya, sisi keadilannya itu tidak jelas. Banyak waktu itu tim-tim yang protes, kenapa dua negara ini yang jadi istimewa. Tetapi kita tidak dapat jawaban yang clear dari AFC pada saat itu. Ya, akhirnya karmanya mereka dapat sendiri kan, Qatar dan FIFA jadi bulan-bulanan di Piala Dunia kemarin. Yeah. Tapi sebenarnya kalau melihat peluang yang kemarin di ini itu kita sangat besar dengan skuad yang ada, kita bisa kalahkan Arab Saudi. Yeah. Kita tahan Arab Saudi di Arab Saudi satu sama dan di sini kita menang 2-0. Untuk Piala Dunia 2030, peluang itu juga masih sangat terbuka. Apalagi ada wacana yang menyebutkan bahwa kemungkinan FIFA akan mengubah format lagi nih di 2030 menjadi pesertanya jadi 64 yang mungkin juga secara otomatis menambah kuota untuk Asia. Termasuk ini akan menambah peluang juga bagi timnas kita untuk bisa berbicara. Cuma banyak.
3: Jadi masalahnya gini. Kalau menambah jumlah peserta Piala Dunia, maka lumbung bola itu tentu akan lebih banyak ke Asia. Kita akan dibantai-bantai di sana.
4: ini juga yang harus diperbaiki nih, karena kebanyakan tim-tim Asia itu terlalu ingin instan. Iya. Saya juga kecewa kemarin melihat permainannya Uzbekistan. Uzbekistan itu di kualifikasi sangat baik, tapi karena mereka mengganti pelatih ketika menjelang Piala Dunia, Timur Kapase diganti oleh Fabio Cannavaro. Tanya karena Fabio Cannavaro pernah menang Piala Dunia, ini mental-mental seperti ini yang harus diperbaiki oleh tim-tim Asia. Saya juga ingat itu, enggak tahu negara mana kemarin itu yang ganti pelatih di tengah-tengah kompetisi. yang membuat akhirnya timnya gagal. Jadi ya saya rasa sekarang Piala Dunia yang baru kita, yang saat ini akan memasuki sisi akhir, menjadi sarana pembelajaran yang mestinya bisa diperbaiki oleh tim-tim Asia. Dan juga sesi fairness itu dalam pertandingan. Ya, meskipun banyak kontroversi yang terjadi di Amerika Serikat, mulai dari apa namanya, dilematisnya mereka menyiksa timnas Iran yang harus bersusah payah selama turnamen. Tetapi semoga hal-hal seperti ini tuh bisa diperbaiki dalam ajang-ajang yang akan datang, pun lagi ketika dalam pelaksanaan World Cup yang akan datang juga keterbatasan teknologi yang sebelumnya juga sudah dibahas itu bisa kita perbaiki, sehingga Indonesia juga bisa setidaknya bisa berpartisipasi dulu lah dalam Piala Dunia 2030. Kalau bisa memberi kejutan seperti Tanjung Verde, itu jadi bonus yang bisa kita nikmati.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Syarif dan juga terima kasih banyak Bung Mirdan atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini. Menarik sekali pembahasan mengenai Spanyol dan Argentina. Siapakah raja sepak bola dunia? Kita nantikan pertandingannya pada 20 Juli 2026 mendatang.
3: Subuh Senin ya.
2: Hari Seninnya diawali dengan apa? Dengan pertandingan sepak bola luar biasa. Dan masing-masing juga mempertahankan tentunya tim jagoannya, Bung Mirda dengan Argentina dan juga Bung Syarif dengan Spanyol. Saya yang Inggris menonton aja. Saya hanya melihat
3: tapi
2: aja.
3: Itu perebutan 3-4.
2: Iya 3-4, ini kita nantikan juga.
4: Iya, nanti Inggris perebutan 3-4 aja. Minggu.
2: Nah, kalau itu siapa kira-kira, Bung Mirdan?
3: Ya, saya kira ke Inggris.
2: Ke Inggris. Kalau Bung Syarif?
4: Oke. Prancis lah, Prancis.
2: Oh, Prancis. Oh, berbeda lagi. Saya kira bakal satu suara. Oke.
4: Harus kontra.
3: Tapi sebenarnya dia Inggris juga.
2: Oh, sudah Inggris
3: dia,
2: juga.
3: Dia asli fans Inggris. Okay. Cuma kalah berpindah ke Spanyol.
2: Oke, terima kasih banyak Bung Syarif dan juga Bung Mirdan. Terima kasih banyak juga pendengar, juga pemirsa atas perhatiannya pada pagi hari ini. Pada akhirnya kita cukupkan perjumpaan kita di Dialog Makassar Menyapa. Terima kasih saya Rizna Supratio beserta dengan rekan-rekan kami yang di meja operator, ada Eka dan juga Isfa, beserta dengan penanggung jawab acara kita ada Fitriani Rahman. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam olahraga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang maha esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, bersama Mori yang akan menemani Anda tentunya di program Halo RRI, tempat Anda bisa memberikan informasi dan keluhan seputar layanan publik ataupun infrastruktur yang mungkin bisa kami sampaikan langsung dengan pihak terkait. Namun sebelum kita memulai Halo RRI ini, kami akan putarkan dulu lagu untuk menemani Anda sebagai pembukanya, yaitu lagu Afgan Lestari Merdu.

0: Halo RRI, tentunya yang akan menerima keluhan ataupun informasi dari pendengar ataupun masyarakat sekitar Sulawesi Selatan ataupun Makassar yang ingin menyampaikan secara langsung, bisa langsung berpartisipasi di line telepon ataupun WhatsApp kami di 082133339440, ataupun bisa langsung berkomentar melalui siaran langsung di Facebook kami RRI Pro 1 Makassar. Dan untuk itu, untuk Halo RRI ini adalah ruang bagi Anda untuk menyampaikan informasi, aspirasi, maupun berbagai persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Nah, terkait informasi dan keluhan nih, pendengar, bahwa di pekan lalu melalui program Halo RRI, kami mendapat laporan terkait perbedaan pemberian bantuan sosial untuk warga desil 1, 2, 3, dan 4 dan apa saja persyaratannya. Saat ini kami masih belum bisa menghubungi pihak terkait, namun kami sudah mendapatkan informasi terkait pembahasan penerimaan bantuan ini. Dan berikut informasinya, bahwa dalam konteks program kesejahteraan dan bantuan sosial pemerintah, desil 1 sampai 5 adalah kelompok masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonominya, dari yang sangat miskin hingga lapisan bawah kelas menengah. Dan sistem ini bersumber dari data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN. Dan berikut adalah rincian kategori kelompoknya. Untuk desil 1, kategori masyarakat sangat miskin atau kelompok dengan kondisi ekonomi 10% terendah. Lalu untuk desil 2, kategori masyarakat miskin. Dan untuk desil 3, kategori masyarakat hampir miskin. Untuk desil 4, kategori masyarakat rentan miskin. Dan untuk desil 5, kategori masyarakat pas-pasan atau batas bawah kelompok menengah. Secara umum, masyarakat yang berada di peringkat desil 1 hingga 5 adalah prioritas utama pemerintah untuk disasar berbagai program bantuan sosial seperti PKH, BPNT atau program sembako dan PBIJK. Karena tingkat kerawanan ekonominya, dan sementara itu desil 6 hingga 10 merupakan kelompok masyarakat menengah ke atas yang dianggap sudah mandiri dan tidak diprioritaskan mendapatkan bansos. Nah, itulah informasi yang bisa kami sampaikan terkait pertanyaan dari pekan lalu. Dan selanjutnya untuk pertanyaan kedua, sebelum kita lanjut, kami sudah mendapatkan telepon dari pendengar, untuk itu kita jawab dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Assalam, halo RRI.
0: Iya, dengan siapa di sana, Bapak?
1: Dengan Upi di Bone.
0: Dengan Pak Upi di Bone. Baik, Pak Upi, silakan menyampaikan informasi ataupun keluhannya.
1: Mbak mau bertanya, Mbak, bagaimana cara untuk melakukan perbaikan data? Data pendudukan misalnya paling utama misalnya kelahiran, Mbak, misalnya kan biasa dalam prosesnya mungkin ada keteledoran dari cek sipilnya, karena biasanya kan kita sodorkan sesuai dengan alamat yang tertera di ya, data dasar ya. Misalnya sering terjadi salah satu huruf aja, Mbak, maksudnya begitu.
0: Baik,
1: bagaimana
0: Bapak,
1: caranya untuk memperbaikinya? Apakah bisa mekanismenya diperbaiki dengan cara dibawa ke capil kembali atau harus melalui persidangan?
0: Oh, baik.
1: Karena ada juga katanya ya sedangkan untuk mengubah akte kelahiran itu dasar persidangan.
0: Baik, berarti ini untuk data KTP ya, Bapak? Untuk data di KTP ya, Bapak?
1: Di KTP dan di

0: di apa? Utamanya di akta kelahiran.
1: Oh, akta kelahiran, baik.
0: Misalnya contohnya, Mbak, contohnya ya.
1: Mm-mm.
0: Contohnya ya, misalnya kalau misalnya contohnya kan mungkin namanya di daerah aslinya kan mungkin contohnya Muhammad Nur, tapi biasanya kan tiba-tiba orang kan tulis kan,
1: mm-hmm.
0: kan mungkin masalahnya masalah ketik mungkin langsung saja tulis Muhnur, tapi mungkin ini mungkin dalam anunya dalam data anunya apa data tiga contoh Nur aja, tapi mm-hmm. mungkin sudah tiba-tiba tanpa tersengaja ditulis Muhnur,
1: mm-hmm.
0: ya semacam itu, Mbak. Iya,
1: baik.
0: Ya ini apalagi biasanya yang paling utama itu contohnya biasanya dalam alamat
1: domisili.
0: Domisili biasanya atau mm-hmm. tempat tinggal lahir biasanya itu biasanya orang salah ketik mungkin tiba-tiba mungkin saking banyaknya nyanunya mungkin tugas di capil mungkin mereka tiba-tiba salah ketik misalnya mau nulisnya mungkin setelahnya mau tulisnya mungkin setelahnya satu huruf aja, Mbak, contohnya semacam itu.
1: Baik.
0: Semacam itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih, Pak Upi.
0: Ya, mungkin masih bisa, Mbak, lakukan kedua.
1: Baik, silakan Bapak.
0: Tentangan, Mbak, tentang kelangkaan gas LPG ini akhir-akhir ini di sebagian besar di daerah Kabupaten Bone agak langka, Mbak.
1: Kabupaten Bone di sebelah mana, Bapak, kalau bisa lebih detailnya?
0: Bone Barat dalam Poros Makassar, biasanya kan sih biasanya kan jauh dari anunya juga dari depot dan ya dari depot ya, biasanya kan rata-rata cuma Panggalan itu bisa membagi cuma mungkin dalam satu contohnya dalam satu pengecer mungkin di Yano di Yata mungkin itu juga dalam satu hari mungkin cuma tiga LPG satu pengecer, Pak.
1: Macam
0: itu. Kalau boleh artinya maksudnya kejelasannya apakah dari ya Pertamina Patraniaga yang punya apa wewenang masalah ini, apakah memang ada pengurangan atau bagaimana, Mbak?
1: Mm-mm.
0: Atau ya ini cuma sebenarnya ada oknum yang menimbun atau ada spekulasi semacam itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Upi atas laporannya. Dan sebentar kami akan coba menjawab melalui pihak-pihak terkait. Dan pertanyaan dari Pak Upi ini tentang mengenai tata cara memperbaiki data administrasi kependudukan, misalnya seperti KTP ataupun akta kelahiran apabila mengalami kesalahan ataupun kayak dibilang tadi seperti typo atau hal yang perlu diperbaiki. Dan ini Pak Upi pengen mengetahui prosedur persyaratannya serta alur pengurusan perbaikan data ini. Lalu yang kedua terkait kelangkaan gas LPG yang dikeluhkan Bapak Upi di Kabupaten Bone, khususnya di Bone Barat nih, Jalan Poros Makassar katanya. Nah, ini Pak Upi juga berharap ada penjelasan nih tentang kelangkaan kondisi distribusi gas LPG saat ini. Nah, untuk selanjutnya kami masih menunggu juga partisipasi dari pendengar. Mungkin ada laporan ataupun keluhan seperti Pak Upi, silakan bergabung di 0821-3333-9440. Namun sebelum itu kita break dulu untuk untuk sejenak. Dan jangan kemana-mana, tetap di Halo RRI.

0: Satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu, itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
3: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa. Nggak apa-apa, Nak, sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
5: Kilau Pancasila.
7: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
8: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
9: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
8: Tapi masalah saya lebih penting.
10: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
11: Halo RRI.
10: Iya, Halo RRI. RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
11: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih dalam program Halo RRI, di mana pendengar bisa menyampaikan informasi ataupun keluhannya terkait pelayanan dan infrastruktur yang ada di sekitar Anda. Dan pendengar bisa bergabung langsung melalui line telepon ataupun WhatsApp di 0821-3333-9440 ataupun bisa berikan komentar di line Facebook kami di RRI Pro 1 Makassar, karena di sana kami menampilkan live streaming Halo RRI. Dan saat ini kita sudah ada lagi yang bergabung. Ini untuk itu kita sapa dahulu. Sebentar. Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baik, dengan siapa di sana Bapak?
12: Dengan Ros Mulyadi.
11: Dengan Pak Mulyadi?
12: Ros Mulyadi.
11: Ros Mulyadi?
12: Ya.
11: Baik, di Bapak dari mana Bapak?
12: Dari Kabupaten Bone.
11: Dari Bone. Baik, Bapak silakan menyampaikan informasi ataupun keluhannya Bapak.
12: Saya mau pertanyakan tentang ini, bantuan ini.
11: Bantuan?
12: Bantuan seperti, kan yang menerima bantuan kan tergantung dari desanya toh. Sampai empat yang bisa menerima bantuan. Yang saya mau tanyakan ini, bagaimana caranya pemerintah melihat warganya sehingga dia menentukan desa satu atau dua dan sebagainya, karena masih banyak apa namanya sudah mampu tapi desanya masih rendah sehingga dia masih mendapat bantuan. Sedangkan saya ini jujur, saya ini seorang tunanetra mbak, dan saya masih numpang di rumah keluarga saya. Tapi desa saya desa 10 sehingga saya tidak tersentuh oleh bantuan, dan jatuh saya punya anak mbak sekolah. Jadi yang saya pertanyakan, kenapa saya begitu desa saya bisa sampai desa 10 sedangkan saya ini istilahnya tergolong yang tidak mampu mbak.
11: Baik, berarti
12: saya kan tunanetra di disabilitas berat mbak.
11: Oke, baik. Baik Bapak Arif Mulyadi, ini untuk di daerah Bone mana Bapak?
12: Kecamatan Teluk Satinge, Dusun Ketapitalu Telepandrenge, Desa Oting Pak.
11: Desa apa Bapak, boleh diulang lagi?
12: Telepandrenge, Desa Oting, Kecamatan Teluk Satinge.
11: Baik. Baik Bapak Ros Mulyadi, ini nanti akan kami sampaikan dengan pihak terkait dan akan kami berikan informasi lebih jelasnya lagi. Terima kasih Bapak Ros Mulyadi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi dari Bapak Ros Mulyadi terkait bantuan desil ini. Ingin mengetahui bagaimana mengkategorikan masyarakat yang termasuk golongan desil ini, apakah sudah tepat kategorinya, karena seperti yang dialami Bapak Ros Mulyadi sendiri, bahwa di saat beliau merasa harusnya berada di kategori desil 1 hingga 4, namun saat ini termasuk dalam golongan desil 10. Nah, ini Pak Ros Mulyadi butuh informasi dan kejelasan lebih tepatnya. Dan pendengar yang ingin bergabung untuk menyampaikan informasi juga seperti Bapak Ros Mulyadi, silakan langsung saja melalui line telepon ataupun WhatsApp dan Facebook kami. Dan saat ini sudah ada Z di Antang yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bapak Z.
13: Halo, selamat pagi, Mbak Islam.
11: Ya, selamat pagi. Baik, kepada Bapak Zed kami langsung saja sampaikan informasi ataupun keluhannya.
13: ini dari tempat saya ini di Mamasa.
11: Mamasa, oke.
13: Iya, mengenai selalunya apa? Ada SPBU di tempat saya itu, tetapi boleh dikata hampir selalu kosong.
11: Hmm.
13: Jadi itu keluhan saya, karena meskipun kita tidak terlalu jauh, tapi kita tetap membelinya bahan bakar itu dengan harga eceran, itu keluhannya dari saya. Meskipun bahan-bahan bakar itu ada di depan SPBU dijualnya seperti itu. Saya kira banyak juga teman-teman saya dari daerah yang pernah mengeluhkan ini. Saya kira saya sering pantau di RRI, dan mungkin juga di tempat saya. Saya kira itu informasi dari saya. Terima kasih.
11: Ya, baik.
13: Ya, terima kasih.
11: Baik, terima kasih Kak Zed atas informasinya. Dan terkait hal ini akan kami sampaikan dengan pihak-pihak terkait. Nah, pendengar, terkait informasi dan aduan di minggu lalu, kami pun sudah ada informasi terkait bahwa pengawasan penerapan mandatori B50. Dan mungkin mendengar pemerintah Indonesia secara resmi telah memulai tahapan mandatori biodiesel B50 pada 1 Juli 2026. Nah, kebijakan ini merupakan langkah besar berikutnya setelah keberhasilan implementasi B40 untuk memperkuat kedaulatan energi nasional dan menekan ketergantungan pada impor BBM solar. Nah, berikut ini kami akan berikan informasi tahapan implementasi mandatori B50. Untuk awal mandatori ini pada 1 Juli 2026, di mana kebijakan resmi diberlakukan melalui keputusan Menteri ISDM. Untuk masa transisi dari Juli hingga September di 2026, yang merupakan masa penyesuaian infrastruktur atau blending dan atau yang dimaksud pencampuran nih, kesiapan pasokan logistik dan uji distribusi selama 3 bulan. Selanjutnya penerapan penuh ini akan dimulai di 1 Oktober 2026 sebagai target pendistribusian merata di seluruh SPBU di Indonesia. Dan inilah informasi yang bisa kami sampaikan terkait implementasi mandatori B50. Nah, untuk informasi selanjutnya mungkin nanti akan kami berikan ketika sudah mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita break dulu dan akan menemani Anda dengan lagu Hello Ular

0: juga ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro1.
5: FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih dalam program Halo RRI, di mana tempat Anda bisa menyampaikan informasi dan keluhannya melalui Halo RRI yang akan kami sampaikan dengan pihak-pihak terkait. Dan pendengar Pro1 RRI Makassar, informasi dan afirmasi Anda ataupun keluhan Anda yang telah masuk saat ini sedang kami sampaikan terhadap instansi terkait, dan tim pengarah acara kami akan terus berkoordinasi agar kami dapat menghadirkan jawaban dan informasi serta tindak lanjut secepatnya. Nah, terkait pertanyaan hari ini ada berikut beberapa pertanyaan ataupun keluhan yang disampaikan mulai dari Bapak Upi di Bone nih, mengenai tata cara memperbaiki data administrasi kependudukan seperti data KTP ataupun akta kelahiran yang mengalami kesalahan ataupun yang perlu diperbaharui. Lalu yang kedua terkait kelangkaan gas LPG yang dikeluhkan masyarakat di wilayah Kabupaten Bone, khususnya kawasan Bone Barat di Jalan Poros Makassar. Nah, ini adalah keluhan yang telah disampaikan dan sedang kami usahakan untuk menyampaikan dengan pihak terkait dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Nah, ini pun kalau misalnya hari ini belum bisa kami jawab, mungkin di pekan depan, di hari Senin akan kami sambungkan dengan Bapak Capil, Bapak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Dan sementara itu dari Bapak Ros Mulyadi dari Kabupaten Bone, ini terdapat pertanyaan mengenai bantuan berbasis desil, di mana beliau ingin mengetahui bagaimana pemerintah mengkategorikan masyarakat ke dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 serta indikator apa saja yang digunakan untuk penetapan kategori tersebut. Nah, ini pun sedang kami usahakan untuk menyambungkan dengan pihak terkait. Nah, untuk pendengar yang ingin menyampaikan langsung, mungkin yang belum bisa bergabung bisa langsung saja nanti di pekan depan, karena Halo RRI hadir di setiap Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar bisa berpartisipasi langsung juga melalui line telepon di 0821-3333-9440 ataupun dengan siaran live Facebook kami di RRI Pro 1 Makassar. Nah, pendengar, sayangnya kita sudah di penghujung waktu, dan untuk itu saya Mori dan rekan Ispa di meja operator pamit undur diri dan sampai bertemu di Halo RRI pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dien. Selamat siang, pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Indonesia Sehat yang akan memperbincangkan topik kita seputar gizi anak prioritas cegah stunting. Dan kita akan perbincangkan topik ini, pendengar, dengan narasumber kita. Sudah hadir bersama dengan kita ya, Ibu Andi Nurseha SKM MKes, Kepala Bidang Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan mengetahui seperti apa sebenarnya keberadaan gizi anak ini yang menjadi prioritas dalam pencegahan stunting. Hadir bersama dengan kita ini via Zoom untuk siang hari ini ya. Kita akan berbincang bersama dengan beliau mungkin bagaimana juga tren prevalensi stunting di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2026 dan apakah ini ada wilayah ataupun juga kabupaten tertentu begitu yang menjadi fokus perhatian khusus atau prioritas saat ini. Dan mungkin juga kita akan mengetahui seperti apa sebenarnya program intervensi gizi prioritas yang sedang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel untuk memastikan anak-anak usia emas ya, dalam hal ini 1000 hari usia pertama kehidupan dalam mendapatkan nutrisi yang cukup, sehingga ini juga pastinya akan menjadi program terbaik untuk pencegahan stunting khususnya di daerah kita di Sulawesi Selatan. Kita akan perbincangkan topik ini. Saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita, Ibu Andi Nurseha SKM MKes, selaku Kepala Bidang Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum. Selamat siang, Ibu Andi Nurseha.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Terdengar suara saya?
0: Terdengar suaranya ini. Namun agak kembali ini kayaknya ya, suaranya. Oke. Okay. Baik. Oke, Ibu Andi Nurseha.
1: Mbak siapa ini?
0: Arti Alfiar ini di studio okay. Saat ini. Oke, okay, bisa mendengarkan dengan jelas suara saya ini, Ibu Andi Nurseha? Ya, halo.
1: Dengar. Okay. Tapi agak sedikit kecil, Mbak.
0: Agak kecil ya? Gimana saat ini, Ibu Andi Nurseha?
1: Iya. Ya. Halo.
0: Baik, Ibu Andi Nurseha di program acara Indonesia Sehat dengan topik kita seputar gizi anak prioritas cegah stunting begitu. Mungkin di awal kebersamaan kita bisa dijelaskan bagaimana sesuai data begitu tren prevalensi stunting di Sulawesi Selatan khususnya sepanjang tahun 2026 ini, Ibu Andi Nurseha.
1: Iya, makasih banyak Mbak Asri ya.
0: Arti.
1: Iya, ya, untuk tren, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya pemirsa RRI ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diundang untuk sharing terkait dengan bagaimana gizi ya, bagaimana gizi anak prioritas cegah stunting. Nah, kalau membahas terkait dengan prevalensi stunting untuk saat ini Provinsi Sulawesi Selatan itu kita berada di 23,3%.
0: Oke.
1: 23,3% ini alhamdulillah itu data 2024, Mbak, ya, data 2024 karena untuk 2025 survei status gizi ini belum dilaksanakan sehingga data yang kita pakai terakhir adalah data 2024 dan alhamdulillah Sulsel adalah salah satu provinsi yang turun prevalensi stuntingnya dari 2023 ada 27,3 menjadi 23,3% untuk tahun 2024. Meskipun ini masih di atas nasional, kalau nasional itu 19,8, Mbak. Tadi memang masih perlu penguatan, masih perlu kolaborasi antara semua sektor untuk bisa menurunkan angka stunting di Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Nah, seperti itu, Ibu Andi Nurseha, dengan adanya data tersebut yang sudah disampaikan, apakah ada wilayah atau kabupaten tertentu begitu yang akhirnya menjadi fokus perhatian khusus prioritas saat ini di Sulawesi Selatan ini?
1: Untuk kabupaten prioritas semuanya prioritas.
0: Baik.
1: Ya, semua prioritas meskipun tentunya kalau kita membahas kabupaten siapa sih kabupaten kota yang tertinggi? Itu ada Jeneponto dan Endrekang. Ya, ini ada masih di atas 30% prevalensi stuntingnya. Namun demikian bukan berarti bahwa kabupaten kota lain tidak menjadi perhatian pemerintah.
0: Semua ya menjadi prioritas.
1: Semuanya menjadi perhatian, iya. Karena satu saja anak stunting itu tentunya akan menjadi PR-nya buat kita semua, bagaimana caranya untuk tidak ada stunting di Sulsel, seperti itu Mbak. Jadi semua diprioritaskan, meskipun ketika kita melihat angka atau prevalensi itu tentu koordinasi dengan kabupaten kota akan intens dilakukan.
0: Iya. Nah, Ibu Andi Nurseha, sesuai dengan topik kita saat ini, mengapa akhirnya gizi anak ini dianggap menjadi prioritas dalam pencegahan stunting saat ini?
1: Oke, ini topik bagus sekali. Kenapa gizi anak menjadi prioritas? Tentunya kita ketahui bersama bahwa dimulai, jadi pembangunan sumber daya manusia itu yang unggul itu dimulai sejak anak berada dalam kandungan. Jadi kalau definisi anak itu bukan cuma anak yang sudah lahir, tapi anak yang masih dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Ini 2 tahun kita, karena 1000 hari pertama kehidupan ini adalah proses emas untuk tumbuh kembang anak. Nah, pada periode inilah pertumbuhan dan perkembangan otak anak serta tubuh anak itu berlangsung sangat cepat, Mbak. Jadi kalau kita melihat petanya, itu untuk 0 ya, jadi mulai 0 sampai 100 hari pertama, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah menyumbang untuk pertumbuhan anak, pertumbuhan tumbuh kembang anak itu 80%. Jadi 3 tahun ke atas itu 20%, sehingga memang sangat-sangat dibutuhkan tentunya. Tunggu Mbak. Ya, tentunya gizi anak mulai dicegah sejak dini. Jadi gizi anak ini perlu kita perhatikan untuk tumbuh kembang anak ke depannya. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang stunting itu bukan sekedar pendek, tapi bagaimana tumbuh kembangnya.
0: Baik.
1: Karena tentunya di sini bagaimana kita melihat kekurangan gizi pada anak, terus bagaimana, dan itu akan berdampak pada kecerdasan, produktivitas serta kualitas hidup anak di masa depan. Seperti itu, Mbak.
0: Nah, lantas apa saja nih Ibu Andi Nurseha, program intervensi gizi prioritas yang sedang dijalankan begitu dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel untuk memastikan anak-anak, baik itu yang Anda sampaikan tadi masih dalam kandungan maupun juga di usia emas di 1000 hari pertama kehidupan ini, mendapatkan nutrisi yang cukup begitu?
1: Iya, untuk program prioritas, alhamdulillah Bapak Gubernur sangat concern ya. Jadi ini adalah salah satu program prioritas Bapak Gubernur terkait dengan percepatan penurunan stunting. Dan ini sudah sejak tahun 2020 ini sudah betul-betul masif untuk bagaimana penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk saat ini, karena memang ini adalah strong point Bapak Gubernur, tahun ini itu ada kita mencanangkan lagi untuk aksi stop stunting ya, yang difokuskan pada titik awal, yaitu di desa ya. Jadi kita akan melibatkan semua istri desa dan lurah untuk bersama-sama bagaimana stunting ini bisa kita minimalisir atau menurunkan stunting ini. Jadi kita mulai dari desa dan alhamdulillah ini semoga akan lancar ke depannya, sehingga semua tentunya kalau kita merujuk juga masalah stunting ini bukan cuma masalahnya Dinas Kesehatan, sehingga memang kolaborasi untuk semua lintas sektor terkait itu sangat dibutuhkan juga. Seperti itu, Mbak.
0: Tadi kan Anda sebutkan seputar aksi stop stunting di desa ini, kegiatan apa saja nih yang akhirnya dihadirkan begitu di pelosok-pelosok desa, sehingga harapan untuk pencegahan stunting ini khususnya di Sulawesi Selatan ini dapat terrealisasi begitu?
1: Ya, makasih banyak. Jadi ini kita akan kolaborasi nanti dengan tentunya kalau kita merujuk ke istri desa ini adalah ketua tim pembina posyandu dan juga ketua tim penggerak PKK desa dan lurah. Kalau ditanya apa aksi yang dilakukan, perubahan perilaku ini paling utama sebenarnya. Jadi bagaimana melakukan edukasi ke masyarakat untuk bisa bersama-sama sadar bahwa ini harus bagaimana bisa melakukan implementasi untuk bisa mencegah stunting. Jadi kalau kalau intervensinya kita hanya ada PMT, terus ada multivitamin dan lain sebagainya, tapi tidak disertai dengan perubahan perilaku, ini juga tidak tidak jangka panjang, ya. Nah, ini kita alhamdulillah Bapak Gubernur berpikir jangka panjang bagaimana merubah perilaku masyarakat sehingga betul-betul bersama-sama untuk bisa meminimalisir atau menurunkan angka stunting yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi fokusnya adalah perubahan perilaku.
0: Iya. Jadi ini seperti yang Anda sampaikan, untuk pencegahan stunting bukan cuma makanan saja yang mengandung gizi, tetapi ada vitaminnya, dan yang paling penting adalah perubahan perilaku, begitu ya. Jadi ini sangat berdampak, artinya Ibu Andi Nurseha, perubahan perilaku masyarakat dengan pencegahan stunting di daerah kita.
1: Iya, Mbak, betul sekali. Jadi kalau kita melihat komponen ya untuk bagaimana cegah stunting, itu ada pola asuh. Nah, pola asuh ini tentu kita sasarannya adalah keluarga. Bagaimana mereka bisa paham terkait dengan pola asuh anak yang baik. Dan ini butuh kesadaran. Jadi bukan hanya diberikan informasi, tapi bagaimana keluarga paham bahwa ini penting untuk dilakukan. Nah, itu selanjutnya ada pola makan. Pola makan kita ketahui sekarang mungkin, jadi kalau kita pikir bahwa oh, yang anaknya stunting itu adalah masyarakat atau keluarga yang berpenghasilan rendah, tidak seperti itu ya. Jadi pola makan ini juga penting kita kita memberikan pemahaman kepada keluarga bagaimana pola makan yang baik untuk keluarga dan khususnya anak, dan juga air bersih, sanitasi. Nah, biar pola makannya baik, tapi kalau sanitasi lingkungannya, airnya tidak mendukung, ini juga tidak bakalan maksimal dalam pencegahan penurunan stunting. Seperti itu.
0: Ya, ada yang menarik ini.
1: Ada tiga komponen penting yang memang harus dikuatkan, dan ini tentunya harus ada pemahaman dan orang mau melakukan. Jadi bukan hanya diberikan, mereka ngerti, tapi harus mau untuk melakukan ini. Dan itu tentunya merujuk ke bagaimana merubah perilaku masyarakat.
0: Nah, ini juga semacam sosialisasi informasi atau bahkan edukasi yang sangat penting begitu kepada masyarakat. Kalau kita berbicara seputar gizi kan banyak akhirnya para ibu-ibu rumah tangga semisalnya ya, yang mungkin di bawah tingkatan ekonomi menengah ke bawah, yang akhirnya berpikir makanan bergizi itu adalah makanan yang mungkin harganya mahal begitu. Tetapi tidak seperti itu ya, Ibu Andi Nurseha. Mungkin di kebersamaan kita juga ini ada edukasi yang bisa di-share, dibagikan kepada seluruh masyarakat bahwa dalam sepiring makanan yang disajikan begitu, tidak semua makanan mahal yang akhirnya mengandung gizi, tetapi semua, siapapun itu, dari ekonomi menengah ke atas atau ekonomi menengah ke bawah, semua bisa merasakan gizi dari makanan yang ada dalam piring tersebut. Ini Ibu Andi Nurseha, edukasi dari Anda.
1: Iya, betul sekali, Pak. Ya, jadi bukan berarti bahwa seperti ini nih, mungkin pandangannya sebagian kecil masyarakat atau sebagian besar masyarakat bahwa kita makan Kentucky ini bergizi ya, seperti itu. Nah, ada sebenarnya isi piringku. Jadi isi piringku itu setengah piring isinya sayur dan buah, dan juga setengah piring lainnya adalah makanan pokok. Jadi ada nasi atau jagung atau kentang dan juga lauk pauk. Lauk pauk itu tentunya ikan, telur, kalau ada daging, alhamdulillah. Terus tempe tahu di mana-mana juga ada. Sehingga tentunya memang ini butuh pemahaman dengan luar biasa kemajuan teknologi, terus banyak terbuka Grab fast food ya. Sehingga ini perlu difahamkan oleh seluruh masyarakat bahwa isi piringku itu sangat sederhana sebenarnya, sangat sederhana dan bisa kita dapatkan justru di lingkungan rumah kita, dengan sayur-sayur, menanam sayur di rumah, terus lauknya tidak perlu harus daging, bisa tempe atau bisa telur, ikan. Nah, ini juga mungkin ya, ikan perlu dibiasakan oleh anak-anak kita, karena biasanya anak-anak itu hanya sukanya telur atau ayam. Nah, ini seperti itu, Mbak.
0: Jadi tidak ada alasan lagi ya, khususnya para ibu-ibu rumah tangga yang mengatakan kalau gizi itu mahal, tapi sebenarnya bisa mungkin diusahakan.

0: risiko.
1: Yeah.
0: Tapi bagaimana itu tadi tiga pola asuh,
1: pola makan.
0: Kalau pola makan isi piringku,
1: mm-hmm.
0: terus pola asuh itu tentunya semua Mbak ya. Bagaimana anak-anak itu perlu perlindungan,
1: mm-hmm.
0: dia punya hak hidup, tumbuh kembang, bukan cuma makan. Tapi yeah. bagaimana proses tumbuh kembangnya, terus juga tentunya bagaimana sanitasi lingkungannya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tiga poin ini memang penting sekali untuk bisa diberikan kepada seluruh masyarakat untuk bisa paham. Jadi bukan hanya tahu,
1: yeah.
0: tapi dia mau dan justru mampu untuk mm-hmm. Bisa mengajak masyarakat untuk bisa melakukan yang terbaik tentunya untuk anak-anak. Makanya kita fokus ke ibu-ibu desa ini, ibu-ibu desa dan lurah gitu.
1: Baik. Nah, tadi tiga komponen utama pencegahan stunting, pola makan, pola asuh dan sanitasi lingkungan. Artinya, kalau boleh dikatakan ini stunting itu tidak hanya masalah medis ya, tetapi juga perilaku yang Anda sampaikan tadi. Lantas, bagaimana strategi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel dalam meningkatkan literasi gizi khususnya pada ibu hamil, ibu menyusui, bahkan ibu-ibu rumah tangga di luar sana agar akhirnya ini mereka mampu memberikan asupan bergizi secara mandiri kepada keluarga mereka khususnya pada anak-anak mereka ini, Ibu Andi Nursiha.
0: Ya, kalau berbicara strategi, ini adalah Sulsel maupun Kabupaten Kota itu punya tim percepatan penurunan stunting, Mbak. Jadi kalau kita merujuk ke Perpres 72 2021 terkait dengan percepatan penurunan stunting,
1: mm-hmm.
0: di mana ada intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Kalau untuk intervensi spesifik itu memang koordinatornya adalah Dinas Kesehatan.
1: Yeah.
0: Nah, intervensi sensitif ini adalah semua OPD.
1: Mm-hmm.
0: Di sana ada air, terus di sana ada bagaimana ibu hamil.
1: Yeah.
0: Di sana bagaimana kondisi sosial dan lain sebagainya. Jadi di sana ada dinas sosial, ada PU, ada BKKBN dan lain sebagainya. Nah, fokus untuk dinas kesehatan,
1: mm-hmm.
0: tentu strategi yang kita lakukan adalah bagaimana melaksanakan inovasi yeah. Asis Stop Stunting ini. Dan alhamdulillah ini sudah tadi saya katakan sejak tahun 2020 dengan merubah strateginya. Nah, sekarang strateginya adalah kita fokus kepada bagaimana menggerakkan ibu desa dan ibu lurah untuk bisa bersama-sama
1: yeah.
0: melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan program-program untuk percepatan penurunan stunting itu. Itu pertama. Kedua, tentunya memastikan seluruh balita dengan berat badan yang tidak naik, berat badan kurang, dan gizi kurang mendapatkan pemberian makanan tambahan PMT. Mm-hmm. Ini berbasis pangan tadi Mbak katakan pangan lokal sesuai tentunya dengan spesifik lokal masing-masing wilayah. Nah, ini yang penting sekali untuk difahamkan kepada seluruh masyarakat bahwa untuk menjadi sehat itu bukan harus dibeli di rumah makan yang mewah yeah. atau dan lain sebagainya, tapi di rumah dengan memanfaatkan pekarangan itu sangat sehat sekali untuk bisa memberikan asupan yang baik buat anak-anak kita.
1: Yeah.
0: Selanjutnya mungkin memastikan seluruh anak stunting memperoleh pelayanan rujukan. Nah, itu ya. Jadi ini juga penting.
1: Seperti apa itu,
0: kenapa?
1: Bu?
0: Karena kalau kita merujuk ke puskesmas itu adalah pusat kesehatan masyarakat, Mbak.
1: Yeah.
0: Jadi ketika ada anak stunting itu sedapat mungkin dirujuk ke rumah sakit.
1: Baik.
0: Dan tentunya evaluasi dokter spesialis anak serta mendapatkan formula ya itu tadi. Jadi sedapat mungkin ketika ditemukan itu harus segera dirujuk ke rumah sakit yang mm-hmm. akan ditangani oleh dokter spesialis anak.
1: Mm-hmm.
0: Selanjutnya mungkin peran posyandu, jadi meningkatkan cakupan posyandu ini penting karena posyandu ini adalah milik masyarakat,
1: yeah.
0: lembaga masyarakat di mana di sana ada kader dan tentunya akan didampingi oleh nakes. Dan kebetulan sekali bahwa posyandu ini ketua tim pembina posyandu desa adalah ibu istri kepala desa dan
1: mm-hmm.
0: atau istri lurah, sehingga mudah-mudahan insya Allah program ini bisa lebih baik lagi, tentu kita harapkan dan berdampak pada penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Jadi boleh dikatakan ini kolaborasi hadir.

0: Begitu dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel secara khusus dengan lintas sektor ya, tadi disampaikan ada Ibu Desa, Ibu Lura, kemudian ada Puskesmas juga, ada Posyandu, dan ini akhirnya menjadi penting dalam memastikan bantuan gizi ini tepat sasaran gitu ya, kepada semua masyarakat yang membutuhkan ya. Ibu Andi Nurseha.
1: Iya, betul sekali Mbak. Jadi tentu keberhasilan pemenuhan gizi anak itu memerlukan sinergi untuk seluruh pihak.
0: Iya.
1: Kita sudah ada tim percepatan penurunan stunting. Di sana ada PKK dan juga tentunya kader ya. Jadi kader ini penting juga untuk betul-betul kita kolaborasi ya untuk bisa, karena nakes dan bukan nakes saja, lembaga pemerintah itu tidak bisa juga maksimal ketika tidak didukung oleh lembaga masyarakat. Seperti itu. Dan
0: baik.
1: Juga tentunya lembaga-lembaga mitra terkait UNICEF dan lain sebagainya. Ada organisasi profesi juga Mbak.
0: Oh,
1: ini
0: siap.
1: Juga sangat sangat mendukung dalam percepatan penurunan stunting. Ada perguruan tinggi. Tentunya kalau kita berbicara desa, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama. Dan ini tentu kita rangkul semua untuk berkolaborasi dalam percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan.
0: Iya, tapi akhirnya dengan penjelasan yang Ibu Andi Nurseha sampaikan tadi ini menjadi informasi terbaik kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di pelosok desa, kalau jangan pernah malas-malas untuk mungkin datang langsung ke Puskesmas ataupun juga Posyandu, karena di Puskesmas dan Posyandu ini bisa mungkin langsung mendeteksi dini masalah gizi sebelum berkembang menjadi kasus stunting, dan lantas ketika ditemukan ada temuan ini bisa langsung diberikan pelayanan rujukan begitu ya. Jadi memang ini sosialisasi terbaik ini Ibu Andi Nurseha.
1: Iya, betul sekali Mbak ya. Jadi untuk menginformasikan juga bahwa Posyandu itu bukan hanya ibu anak tapi semua siklus hidup. Mudah-mudahan Mbak juga sudah pernah ke Posyandu ya. Jadi hidup Mbak, iya, Posyandu itu untuk semua masyarakat. Di sana ada memang ada deteksi dini sehingga kita bisa dari awal mengetahui bahwa status kesehatannya kita ini seperti apa. Dari sana itu Posyandu itu ada 5. Kalau untuk bidang kesehatan, karena sekarang ini Posyandu ini merujuk ke Permendagri 13, bukan hanya Posyandu bidang kesehatan, tapi ada 6 bidang.
0: Apa saja itu, Bu?
1: 5 bidang lainnya itu ada pendidikan, ada sosial, ada Trantimbun Limas, ada PU, dan juga ada tata ruang dan pemukiman. Dan tentunya bidang keenam bidang ini akan sangat kuat untuk betul-betul bukan hanya hanya mencegah stunting tapi masalah kesehatan secara keseluruhan, karena tentunya semua orang mau sehat, tidak ada yang mau tidak mau sehat, ya. Dan sehat itu bukan hanya punyanya dinas kesehatan, itu yang paling penting tentu. Sehat ketika kita mengatakan kesehatan bukan punyanya dinas kesehatan, tapi punyanya semua kita semua. Seperti itu Mbak.
0: Ini yang akhirnya menjadi sosialisasi lagi, tambahan lagi nih. Kalau Posyandu kan orang pemikirannya pasti untuk ibu hamil dan juga anak-anak, tetapi ternyata untuk semua orang gitu ya, Ibu Andi Nurseha.
1: Iya, sudah siklus hidup Mbak.
0: Seluruh siklus hidup. Jadi ketika ada mungkin perasaan badan terasa kurang enakan, kurang sehat, bisa diperiksakan juga langsung datang ke Posyandu begitu ya, Ibu Andi Nurseha.
1: Izin Mbak. Jadi Posyandu itu kan buka setiap bulan. Buka setiap bulan. Jadi tidak, bukan berarti bahwa dia harus sakit atau apa. Itu harus, ya, masyarakat harus rutin berkunjung ke Posyandu ya, untuk diberikan layanan. Dan teman-teman kader dan nakes sudah tahu sasarannya masing-masing.
0: Baik.
1: Berapa lansianya, berapa remajanya, berapa ibunya. Dan itu mereka tahu kondisinya seperti apa. Dan tentunya dengan adanya 5 bidang ini itu akan menguatkan. Contoh misalnya pada saat ada ibu hamil ya ke Posyandu, terus ternyata ibu hamil ini misalnya suaminya tidak bekerja, terus ibu hamilnya juga tidak punya pekerjaan. Nah ini kita bisa kolaborasi dengan dinas sosial ini seperti apa untuk memecahkan masalah si ibu ini. Jadi punya tugas pokok masing-masing di Permendagri 13 ini sangat jelas untuk bidang kesehatan tugasnya apa, yeah. Terus dinas pendidikan apa, sosial apa, seperti itu Mbak.
0: Saling terikat begitu ya, setiap dinas ya, Ibu Andi Nur Seha, untuk memastikan pencegahan stunting ini dalam lingkungan keluarga yang ada di masyarakat.
1: Iya, betul sekali, seperti itu.
0: Nah, tadi
1: kita ya, yeah. Kalau untuk ibu anak sendiri, tentunya kita ada buku KIA, dan buku KIA ini adalah betul-betul buku yang harus dijaga, karena disinilah semua informasi-informasi terkait dengan tumbuh kembang anak, begitu juga riwayat ibu itu ada di buku KIA.
0: Nah, Ibu Andi Nur Seha, kalau kita berbicara seputar lingkungan di daerah Sulawesi Selatan, ini kan pastinya geografisnya pasti berbeda-beda. Ada mungkin akses geografis yang mudah untuk didatangi, ada juga yang sulit begitu. Lantas bagaimana memastikan proses pengawasannya, koordinasi lintas sektornya, agar memastikan screening gizi pada anak yang membutuhkan, balita, ibu hamil, dan masyarakat di wilayah dengan akses geografis sulit ini tetap terjangkau gitu.
1: Iya, terima kasih Mbak. Ya, jadi itu tadi, di kabupaten kota itu mereka punya tim percepatan penurunan stunting juga.
0: Oke.
1: Terus untuk kita punya puskesmas, kita punya pustu di setiap desa, dan kita punya posyandu.
0: Yeah.
1: Dan ini semua desa itu, karena programnya ini adalah program nasional dan memang regulasi payung hukumnya ada, yeah. Sehingga semuanya tentu menjalankan ini. Untuk bagaimana mengontrol, inilah tugas. Jadi Provinsi Sulawesi Selatan itu tidak punya wilayah, yang punya wilayah itu adalah kabupaten kota, yeah. Terus ada kecamatan, dan tentunya secara berjenjang teman-teman mulai dari desa, kecamatan, melalui puskesmas dan juga kabupaten kota itu melakukan monitoring.
0: Yeah.
1: Begitu juga pada saat pelayanan di posyandu, itu bukan cuma kader tapi akan didampingi oleh nakes. Begitu juga pada saat jadi ada posyandu, ada pustu Mbak, di desa itu ada pustu.
0: Baik.
1: Baru ke puskesmas. Di pustu itu ada nakes, ada perawat dan bidan, dan juga ada dua kader. Sehingga controlling tentunya, dan kalau di pustu itu setiap bulan mereka akan monitoring evaluasi, yeah. Untuk kader-kader yang ada di wilayahnya, khususnya di posyandu.
0: Baik.
1: Seperti itu. Jadi insya Allah akan termonitor dengan baik.
0: Siap. Jadi tidak akan ada untuk pengawasan di lokasi-lokasi yang sulit begitu, tapi semua bisa tercover begitu, Ibu Andi Nur Seha. Nah, ada mungkin akhirnya kolaborasi begitu dengan jemput bola selain di posyandu ke sekolah-sekolah untuk memastikan gizi anak ini untuk pencegahan stunting ini, Ibu Andi Nur Seha?
1: Oh, iya, betul sekali Mbak. Jadi salah satu kewajiban ya, ini sudah menjadi kewajiban kader dan nakes,
0: yeah.
1: Adalah ya, jadi di desa, di wilayah posyandu tersebut itu adalah kunjungan rumah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya. Jadi ketika masyarakat datang ya, setiap bulan datang ke posyandu, terus ada yang tidak datang, itu akan diketahui oleh kader dan nakes yang ada di wilayah tersebut.
0: Iya. Yeah.
1: Dan ketika mereka akan mengevaluasi, oh ada masyarakatnya, ada apakah ada ibu hamil kah, ataukah bayi kah, atau lansia yang memang perlu mendapatkan kunjungan, itu akan dikunjungi.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Jadi memang itu wajib hukumnya, kunjungan rumah itu. Cuman kembali lagi Mbak, bahwa contoh misalnya pada di satu wilayah desa itu ada 1000 sasaran. Nah, pada saat kunjungan layanan ke posyandu, buka hari buka posyandu, yang datang itu ada 800 contoh.
0: Iya. Yeah.
1: 200 tidak datang. Tentunya para kader dan nakes tentunya akan mengecek yang mana yang prioritas dulu yang saya harus kunjungi.
0: Baik.
1: Seperti itu. Oh. Jadi kunjungan jemput bola itu sudah menjadi tugas dari teman-teman nakes, dan tentunya di kolaborasi dengan kader-kader kesehatan yang ada di wilayah desa dan wilayah posyandu.
0: Iya. Ibu Andi Nurseha, kalau berbicara seputar pencegahan stunting ini kan akhirnya menjadi skala prioritas PR bersama yang harus segera diselesaikan begitu. Lantas adakah tantangan terbesar gitu yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam mencegah stunting ini khususnya di daerah kita ini, Ibu Andi Nurseha, sejauh ini dari data yang ada?
1: Tantangannya itu tadi, Mbak. Memang seperti ini, bukan cuman kita semua kayaknya ya.
0: Yeah.
1: Ini PR-nya kita semua, bahwa untuk merubah perilaku seseorang itu sangat susah.
0: Nah, itu dia.
1: Ya. Sehingga tentunya alhamdulillah ini ditangkap oleh Bapak Gubernur bahwa sebenarnya ini kalau merubah perilaku ini sudah bisa orang sadar dan orang mau, insya Allah akan semuanya akan jauh lebih baik.
0: Yeah.
1: Nah, tantangannya itu bagaimana melakukan komunikasi efektif kepada seluruh masyarakat, karena kita membahas anak, kepada yeah. keluarga, sehingga dia tahu, mau, dan mampu. Ini tagline-nya teman-teman Promkes. Dia tahu, dia tahu informasinya, mau melaksanakan, dan mampu. Itu adalah mereka mau, bisa mengajak yeah. Untuk menjadi lebih baik. Seperti itu tantangan berat untuk bagaimana merubah perilaku orang, Pak.
0: Ya, karena memang kalau merubah mindset seseorang agak cukup sulit juga ya, Ibu ya. Andi Nurseha. Jadi bagaimana dengan adanya sosialisasi yang terus menerus, edukasi yang terus dihadirkan kepada semua masyarakat ini, akhirnya bisalah membantu untuk proses pencegahan stunting ini khususnya di daerah kita. Sudah ada literasi, ada informasinya, mau melakukannya, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan sehat yang secara tidak langsung akan menyelesaikan permasalahan stunting di daerah kita ya. Itu harapan kita bersama ya, Ibu Andi Nurseha.
1: Ya, betul sekali, Mbak.
0: Baik, kita rehat sejenak ini, Ibu Andi Nurseha, di kebersamaan kita di program acara Indonesia Sehat. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar siang ini.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program acara Indonesia Sehat, membahas topik kita seputar gizi anak, prioritas cegah stunting. Dan saat ini lewat via Zoom kami masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Andi Nursiha SKM MKes, Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Andi Nursiha, masih semangat mengedukasi nih Bu?
1: Insya Allah untuk anak-anak kita, Mbak.
0: Ya, baik. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan begitu bagaimana peran semua pihak di dalamnya, baik itu posyandu maupun juga puskesmas dalam mendeteksi dini begitu untuk anak-anak yang boleh dikatakan ini terindikasi akan mengalami stunting. Lantas bagaimana tindak lanjut ataupun juga follow up yang nantinya akan diberikan bagi balita, bagi anak-anak yang sudah terdata sebagai penderita stunting ini agar mendapatkan penanganan medis yang berkelanjutan begitu? Iya.
1: Halo.
0: Ibu Andi Nursiha. Bisa memonitor suara kami nih?
1: Oke.
0: Iya.
1: Iya. Boleh diulang, Mbak, tadi?
0: Ya, ini kan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana peran lintas sektor gitu ya, entah itu dari poskesmas kemudian posyandu ketika ada anak-anak ataupun juga balita yang terdeteksi dini mengalami stunting ini. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut ataupun juga follow up yang diberikan bagi balita yang sudah terdata sebagai penderita stunting agar mendapatkan penanganan medis yang berkelanjutan setelah tadi ada proses pelayanan rujukan begitu. Apakah akhirnya terus diberikan pendampingan, diberikan asupan sehingga si anak ini atau balita ini lepas dari kategori stunting begitu, Ibu Andi Nursiha?
1: Ya, makasih banyak ya. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika terdeteksi stunting itu sedapat mungkin dirujuk,
0: yeah,
1: Mbak ya. Tentunya pendampingan itu wajib hukumnya.
0: Mm-hmm.
1: Itu pertama. Terus tentunya perbaikan gizi.
0: Yeah.
1: Jadi tentu nanti akan dikonfirmasi atau dicek kembali di rumah sakit apakah memang anak ini tidak ada penyakit penyerta. Nah itu itu akan cukup panjang untuk melakukan itu, Mbak. Jadi bukan hanya karena meskipun kita perbaikan gizi tapi kita tidak tahu penyebabnya seperti apa. Jadi misalnya nih mereka punya penyakit penyerta tapi kita kasih asupan terus, nah otomatis tidak bisa pulih karena ada penyakit penyertanya.
0: Baik.
1: Sehingga harus diintervensi dua-duanya seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah tentu juga akan melihat riwayat. Jadi inilah pentingnya buku KIA untuk melihat riwayat tumbuh kembang anak ini. Gitu. Dari buku KIA ini akan sangat bisa diketahui bahwa apa ini yang harus diintervensi untuk dilakukan intervensi pada anak tersebut.
0: Itu, Mbak. Dengan begitu banyaknya upaya yang dihadirkan, program kerja yang dihadirkan oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan untuk pencegahan stunting, memang lebih diharapkan dukungan dari masyarakat artinya ya, bagaimana kesadaran masyarakat, perubahan mindset mereka agar tetap selalu memeriksakan diri mereka, anak mereka kepada untuk pencegahan stunting begitu. Lantas apa saja indikator keberhasilan utama nih, Ibu Andi Nursiha, yang ditetapkan ya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan secara khusus untuk mengukur efektivitas intervensi gizi spesifik di tingkat kabupaten dan juga kota yang ada di daerah kita ini?
1: Oke.
0: Iya. Yeah. Ibu Andi Nursiha, baik. Kami masih akan mencoba menghubungi narasumber kita, Ibu Andi Nursiha SKM MKes, selaku Kepala Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ya, terkait topik kita seputar gizi anak, prioritas cegah stunting dengan beragam upaya, beragam program kerja begitu yang dihadirkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Apa yang akhirnya menjadi indikator keberhasilan utama yang ditetapkan secara khusus ini oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengukur efektivitas intervensi gizi spesifik di tingkat kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kita sudah kembali terhubung ini, Ibu Andi Nursiha, mohon maaf mungkin dengan upaya yang sudah dihadirkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, program-program terbaik untuk pencegahan stunting, lantas untuk indikator pengukurannya begitu, indikator keberhasilan utama yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengukur efektivitas intervensi gizi spesifik begitu di tingkat kabupaten kota di daerah kita untuk pencegahan stunting seperti apa?
1: Oke, baik Mbak, jadi tadi awal saya sudah katakan bahwa untuk memaksimalkan pencegahan atau penurunan stunting itu sedapat mungkin 1000 hari pertama kehidupan ini kita kuatkan. Yeah. Untuk itu tentu kita mulai dari ibu hamil. Mm-hmm. Ibu hamil indikatornya adalah bagaimana ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standar, ada namanya ANC. Mm-hmm. Ya. Kalau kemarin itu 6 kali, sekarang sudah 8 kali Mbak.
0: Oh, ditambah ya Bu ya.
1: Mm-hmm. Ya, memonitor ibu-ibu kita sehingga proses tumbuh kembang anak juga itu akan jauh lebih baik. Kedua adalah tentu ibu hamil mengkonsumsi MMS sekarang multiple mikronutrien, yeah, suplemen ini juga sangat baik untuk pertumbuh kembang janin. Mm-hmm. Dan juga bagaimana bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Yeah. Ini semua indikator-indikator yang tentunya akan ketika ini baik itu akan berdampak pada percepatan penurunan stunting. Yeah. Terus bayi usia 6 sampai 23 bulan itu mendapatkan MPASI sesuai dengan yang dipersyaratkan. Hmm. Terus imunisasi dasar lengkap ini penting juga. Terus balita dipantau pertumbuhannya secara rutin di posyandu. Yeah. Nah, ini semua indikator-indikator spesifik yang tentunya layanannya itu semua bisa dilakukan di posyandu, Mbak.
0: Baik. Yang terakhir mungkin Ibu Andi Nurseha.
1: Silakan. Tidak lupa juga tentunya tadi bagaimana memastikan bahwa akses air minum yang layak dan, yeah, akses sanitasi yang layak pada semua masyarakat.
0: Intinya pola makan, pola asu, sanitasi lingkungan ini penting untuk pencegahan, yeah, stunting. Yang terakhir, yeah, mungkin Ibu Andi Nurseha, ada yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan yang memonitor siaran kita saat ini sampai ke pelosok desa, sehingga harapan kita bersama dengan semangat, dengan perubahan mindset, dengan perubahan perilaku ini bisa menuntaskan permasalahan stunting di daerah kita, Ibu.
1: Ya, baik, makasih banyak Mbak. Jadi saya cuma mau mengatakan bahwa mari bersama-sama cegah stunting, karena ini adalah PR kita bersama, bukan hanya dinas kesehatan, semua ya. Jadi baik itu lembaga pemerintah, non pemerintah, dan tentunya masyarakat, bagaimana memenuhi gizi ibu hamil dan balita, yeah, berikan ASI eksklusif, berikan MPASI yang bergizi, manfaatkan pekarangan, terus bagaimana datang secara rutin ke posyandu, ini sangat penting ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa bukan cuma ibu anak, tapi seluruhnya remaja, karena remaja juga penting untuk proses tumbuh kembangnya. Yeah. Jadi memang dalam percepatan penurunan stunting itu memang kita juga mulai dari remaja. Gitu. Remaja, lansia, kita yang kerja ini itu juga adalah sasaran posyandu. Dan satu lagi, jaga kebersihan lingkungan, sanitasi lingkungan, karena meskipun kita sudah asupannya baik, asuhannya baik, pola asuhnya baik, tapi sanitasi lingkungannya tidak baik, ini juga tidak bakalan bisa maksimal. Ya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Andi Nurseha. Harapan kita bersama dengan perubahan perilaku dari seluruh masyarakat ini, baik ada yang kota maupun yang ada di pelosok desa, bisa sama-sama menuntaskan stunting yang ada di daerah kita ya. Sehat selalu Ibu Andi Nurseha, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu tagline-nya, Pak.
0: Apa itu, Bu? Silakan.
1: Iya. Ini untuk semua seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, ayo kita cegah stunting menuju Indonesia emas, menuju Sulawesi Selatan emas 2045.
0: Amin. Itu siap Mbak. Laksanakan. Oke, terima kasih Ibu Andi Nurseha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, edukasi dan bahkan sosialisasi yang sudah kami sampaikan, bagaimana gizi anak ini prioritas dalam pencegahan stunting, dan ini merupakan PR bersama ya, yang harus diselesaikan oleh semua pihak stakeholder, bagaimana juga melibatkan kesadaran masyarakat gitu untuk selalu menjaga kesehatan. Yang paling penting juga tadi disampaikan pola makan, pola asuh serta sanitasi lingkungan, ini juga penting begitu dalam pencegahan stunting. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Iswa di meja operator menutup kebersamaan kita lewat program acara Indonesia Sehat hari ini Jumat 17 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: Sembilan empat koma empat FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Muawanah RRI Makassar. Bagi pendengar yang telah bersiap menuju masjid, semoga diberikan kelancaran dan perjalanan dan dapat menunaikan ibadah dengan khusyuk. Sementara bagi yang masih beraktivitas, kami mengingatkan agar segera mempersiapkan diri memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat tepat pada waktunya. Dan untuk itu, selamat beribadah untuk buat kaum muslim yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat.

خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل جلاله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur, memuji dan berzikir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berada dalam keadaan spiritual ini, mari kita senantiasa membasahi lidah kita dengan kalimatun thayyibah. Yang manakah itu kalimatun thayyibah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khair, wallahu ala kulli syai'in qadir, masyaallah. Dan mari melengkapi zikir kita dan syukur kita dengan sama-sama menghadiahkan salawat dan salam rindu kita kepada rahmatan lil alamin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, di awal bulan Hijriah ini tema kita berkaitan dengan tiga amalan yang paling utama. Tentu amalan ini setelah amalan fardu atau ibadah mahdhah. Contoh, setelah sholat lima waktu, setelah puasa, setelah zakat dan seterusnya. Tetapi tiga amalan ini jamaah tidak bisa kita pandang enteng. Walaupun saya yakin ketika sebentar tiga amalan ini kami sampaikan, di antara kita mungkin mengatakan, itu ji pade, itu ji, oh begitu ji, dan seterusnya. Tapi tiga amalan ini yang terkadang dipandang sebelah mata, tetapi merupakan tiga amalan yang paling utama. Dan ini mendukung nanti ibadah-ibadah lain kita. Puasa kita didukung oleh tiga amalan ini. Sholat kita tadi tahiyatul masjid, sebentar sholat Jumat, juga lagi-lagi didukung oleh tiga amalan ini. Langsung saja yang pertama, yaitu hendaklah dalam satu kali 24 jam jamaah, tiga amalan ini jangan pernah sekalipun kita tinggalkan. Bahkan perbanyaklah lakukan tiga amalan ini. Yang pertama, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang bicara maupun yang mendengarkan ini, kita semua adalah pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul bersabda, sebaik-baik pendosa adalah yang istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Tapi kita berbeda dengan salah satu orang di luar sana yang secara lisan, secara langsung pernah mengucapkan di hadapan kami, di telinga kami, yang mengatakan bahwa, Ustaz, saya untuk saat ini, saya dulu tidak mau melakukan sholat lima waktu. Kenapa? Saya juga tidak mau dulu bertaubat kepada Allah.
Kenapa? Dia

dan ada di kitab Bukhari dan Muslim. Di situ karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali dalam 24 jam Nabi Muhammad, riwayat yang pertama istighfarnya Nabi, taubatnya Nabi 70 kali dalam sehari semalam. Dan dalam riwayat yang lain minimal 100 kali istighfar dan taubatnya Nabi satu kali 24 jam. Berarti Masya Allah, Nabi saja yang dijamin surga dan dijamin sudah diampuni dosa sebelum hari ini bahkan akan datang. Ya, dan tempatnya yang tertinggi nanti di yaumil qiyamah. Itu dalam 24 jam 70-100 kali minimal istighfar. Tapi bapak tersebut mengatakan, saya cuma istighfar ustaz, toba satu kali saja seumur hidup. Kalau begitu, itu bukan berdasarkan dalil, tetapi mungkin hawa nafsu atau godaan-godaan. Intinya adalah bagaikan mandi jamaah. Iya kan? Sekali, dua kali, tiga kali, bahkan salam sehari kita mandi. Karena selalu kotor, mandi lagi. Sama lapar, kita makan lagi, haus, minum lagi, dan seterusnya. Maka tubuh ini, rohani juga ini, selalu memang berbuat maksiat. Tetapi selalu juga ditip X dan minta ampunan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, amalan yang kedua, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau istighfar, itu untuk diri kita. Nah, zikir itu mengagungkan dan memuliakan apakah rabbiki kareng Allahu subhanahu wa ta'ala, apakah rajaki, yaitu mengingat Allah. Makanya sengaja di muqaddimah di awal khatib mengajak berzikir subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Kenapa? Memperbanyak zikir itu merupakan kualitas tertinggi dalam ibadah. Jadi bukan hanya sekedar berzikir jamaah. Ustaz, kenapa kita sekedar berzikir tidak boleh? Tidak boleh. Namanya berzikir harus banyak. Terus kalau sedikit bagaimana? Kena pasal surah An-Nisa akhir juz kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina. Di sini digambarkan ciri-ciri orang munafik. Di dalam situ dikatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu cirinya jamaah tidak mau berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Orang munafik itu Islam tetapi zikirnya sedikit. Insya Allah tidak ada di sini. Kalau orang kafir memang nihil, nol zikirnya. Jadi kalau kita buat diagram, maka orang kafir zikirnya nol, orang munafik zikirnya sedikit. Terus kita apa dong kalau begitu? Kita amanu. Dalam juz 22 surah Al-Ahzab dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, kita semua amanu, beriman, bertakwa kepada Allah. Udzkurullaha dzikran katsira. Maka orang-orang yang percaya Islam yang sejati, zikirnya dzikran katsira, zikir yang banyak. Kalau begitu, grafiknya nol, sedikit dan banyak. Jamaah rahimakumullah, saya tidak pernah menjumpai ibadah dalam Al-Quran maupun hadis secara umum yang mana ibadah itu harus kita banyak. Mohon maaf, beda kalau sholat. Sholat lima kali, sedikit itu. Paling lama sholat lima kali itu mungkin satu jam. Puasa itu satu kali sebulan. Zakat itu sedikit sekali, 1/40 atau 2,5%. Sedikit sekali. Tetapi saya menjumpai banyak ayat dalam Al-Quran, itu namanya ibadah zikir dalam Al-Quran, itu ada memang sifatnya zikir. Yaitu zikir, harus zikir yang banyak. Kita tidak pulih pakai tangan kah, pakai tasbih kah, pakai alat, itu teknis. Teknis. Yang penting dalam sehari, zikir kita banyak. Kenapa? Zikir inilah yang nanti membantu kita dalam beribadah. Saya berikan contoh. Sebentar lagi kita akan menunaikan sholat Jumat 2 rakaat. Isi dari sholat yang kita lakukan sebentar, 100% itu sholat. Adalah zikir kepada Allah. Mari kita lihat. Mulai dari niat, usalli. Di akhir niat kita, baik dilafalkan atau dalam kalbu, maka kita mengucapkan lillahi ta'ala. Allah, menyebut lagi. Zikir berarti menyebut, mengingat dan menyebut Allah. Allah. Takbir. Bagaimanapun teknik takbir kita, ya kan? Ini khilafiyah. Maka kita, lisan kita mengucapkan Allah, berarti zikir lagi. Allahu Akbar. Kemudian kita iftitah, apapun jenis iftitah kita, ya, di situ pasti ada nama Allah. Belum lagi ucapan-ucapan, yaitu Al-Fatihah penumpu, itu firman Allah, bukan hadis Nabi, firman Allah. Maka tidak boleh dibaca barazanji.

0: ya kan?
1: Yang banyak dibaca cuma Al-Quran, Al-Fatihah atau surah-surah tertentu. Belum lagi sampai kita tahiyat salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah lagi. Kalau begitu, awal solat kita Allah, zikir. Isinya, lisanah solat kita, zikir Allah. Maka kita menutup solat kita sampai salam kiri kanan. Itu Allah, Masya Allah. Berarti 100% isi dari solat kita Allah. Nah, kemudian setelah solat, apakah kita melupakan Allah atau melupakan zikir? Jawabannya tidak. Kita kan diberikan contoh. Setelah sholat, bagaimana kita mengucapkan istighfar, subhanallah 33 kali, berarti sudah sholat, lagi-lagi zikir, lagi-lagi mengingat Allah. Kalau begitu, sholatnya zikir mengingat Allah, pasca setelah sholat, mengingat Allah. Sekarang tinggal satu jamaah, sebelum sholat, apa yang kita lakukan? Jawabannya, lagi-lagi zikir. Dijawab oleh surah Al-A'la, ya sabbihisma rabbikal a'la. Di penggalan pertengahan surahnya, di situ Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Ada kata-kata fa shalla, tetapi sebelum kata fa shalla, apa kata surah Al-A'la? Wa dzakara, salat kita berzikir, salat isinya 100% 1000% zikir. Setelah salat juga kita zikir. Kalau begitu tidak ada salahnya, zikir memang harus diperbanyak. Mau 100 kali, 1000 kali, itu teknis bagi kita. Sama ada Rai, ketika dia angkat barber, orang pergi gym, apakah cuma push up, sit up, dan seterusnya, keliling-keliling, jogging, cuma 1 detik, 2 detik, tidak. Tetapi dia banyak, semakin banyak berarti namanya olah raga, raganya sehat. Nah, batin ini olah batin. Salah satu cara terbaik olah batin adalah zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga jamaah, yaitu memperbanyak solawan segenap jamaah satu kali dalam 24 jam. Mohon dilakukan dan diamalkan baik-baik dan diperbanyak sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan, kesibukan dan kesehatan kita semua. Yaitu ketika kita duduk, satu kali duduk diawali dengan istighfar dulu, kemudian berzikir baik-baik, kemudian tutup dengan solawat. Kalau mau juga dengan berdoa, insya Allah doa kita ini dikawal oleh zikir, dikawal oleh istighfar, dan dikawal oleh rekomendasi dari syafaat Nabi Muhammad. Insya Allah inilah filosofi dari fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adzaban nar. Sebagai kesimpulan dari khutbah Jumat ini, yang pertama adalah tiga amalan yang paling utama setelah amalan wajib, yaitu istighfar, kemudian berzikir kepada Allah dan salawat. Dan tiga serangkai ini adalah sangat penting. Istighfar itu untuk kita, zikir itu untuk Allah, dan salawat itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga serangkai ini mari kita pegang untuk bekal kita dunia dan akhirat. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawah innahu huwal ghafurur rahim. Amin. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وان بقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا يا الله ampunilah dosa kita. kedua orang tua kami, ya Allah, wali walidina, warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Terima kasih. Tafadhal, aqimish shalah. Alhamdulillah.

استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

أكبر. سمع الله لمن حمده.

Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan siaran Jumat khutbah dan sholat Jumat ya untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Makassar di kebersamaan kita hari ini ya, Jumat 17 Juli 2026. Dan persembahan lagu-lagu hiburan juga akan terus setia menemani ruang dengar Anda.

0: Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Makassar siang ini.

0: Makassar siang ini.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar kembali bersama Mori yang menemani Anda di dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, yang akan menemani Anda dengan hiburan dan informasi yang akan kami sampaikan. Dan untuk menemani jam istirahat Anda setelah beribadah sholat Jumat untuk kaum muslim, kami akan hadirkan dulu sebuah lagu nih dari Ade Govinda, Kamu Adalah. Untuk itu, mari menikmati bersama hiburan yang kami sajikan.

0: Makassar siang ini. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 94,4 FM. Kami akan hadirkan feature untuk Anda nih dengan topik Lentera di Balik Gulita, Perjuangan dan Asa Ruang Inklusi by Nur Aziza, di mana kita akan mendengarkan feature ini. Dan untuk itu mari kita simak bersama di Pro 1 RRI Makassar.

0: Bagi sebagian besar dari kita, berjalan di trotoar kota Makassar, menyeberang jalanan padat, dan berselancar di media sosial adalah rutinitas biasa. Namun, bayangkan jika dunia seketika berubah menjadi gelap gulita, tanpa warna, tanpa siluet, hanya ada suara dan ruang hampa. Di tengah keterbatasan ini, banyak orang menganggap ruang gerak penyandang disabilitas akan lumpuh. Stigma negatif, pandangan sebelah mata, dan minimnya fasilitas publik ramah difabel seringkali menjadi tembok tak kasat mata yang mengurung mereka. Seolah merenggut hak mereka untuk bermimpi, berkarya, dan diakui sebagai manusia seutuhnya. Namun, di balik kegelapan fisik tersebut, lahir kisah keberanian luar biasa dari Kota Daeng. Mereka menolak menyerah pada keterbatasan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, mereka memilih melangkah, beradaptasi, dan menyalakan lentera bagi sesama. Merajut cahaya di atas kanvas kehidupan yang semula dikira tanpa warna. Kini, wajah perjuangan disabilitas di Makassar mulai berubah seiring hadirnya era digital. Meski begitu, tantangan terbesar mereka bukan sekedar akses fisik, melainkan stigmatisasi mendalam di masyarakat yang meninggalkan luka psikologis akibat diabaikan. Lala Nabila Maiswita, seorang sarjana ilmu politik lulusan Universitas Hasanuddin yang merupakan disabilitas netra total, merasakan betul bagaimana pandangan keliru tersebut terus membayangi dan seolah mematikan potensi kaum difabel.
1: Ya, jadi awal mulanya itu memang saya resah ya, sering berpikir kalau orang buta pasti tidak bisa kerja, kalau orang buta pasti tidak bisa menikah dan lain-lain, karena jalan saja harus dibimbing kayak gitu. Karena kan kalau ke tempat baru orang buta harus dibimbing gitu. Nah, tapi saya berpikir nih, apa kira-kira yang harus saya lakukan untuk melakukan kampanye ini secara masif.
0: Melihat kenyataan tersebut, Lala tidak tinggal diam. Ia memilih memanfaatkan platform digital yang tengah digandrungi generasi Z, yakni TikTok, sebagai ruang gerak kampanyenya, menembus batas kegelapan melalui barisan algoritma dunia maya. Namun, memproduksi konten visual bagi seorang tunanetra total bukanlah hal yang mudah. Pada awalnya, Lala harus bergantung pada bantuan temannya untuk menyunting video. Sadar bahwa cara itu kurang efektif, ia memberanikan diri untuk mempelajari aplikasi editing video secara mandiri, meskipun aplikasi tersebut tidak sepenuhnya aksesibel untuk penyandang disabilitas. Ia meraba layar, menghafal ketukan demi ketukan, memadukan visual yang tak mampu ia lihat dengan naluri dan keteguhan hati.
1: Biar sesuai. Nah, itu semua saya temukan satu persatu. Yang awalnya saya ngedit itu butuh waktu 7 jaman, sampai akhirnya sekarang 30 menit udah bisa ngedit, udah terbiasa gitu.
0: Melalui konten video A Day in My Life, Lala perlahan berhasil membuka mata publik. Media sosial bukan lagi sekedar hiburan baginya, melainkan sebuah platform advokasi yang memiliki kekuatan nyata. Kekuatan inilah yang ia gunakan ketika berhadapan dengan perlakuan diskriminatif di fasilitas umum, seperti yang pernah ia alami di sebuah bandara. Ketika hak-hak dasarnya sebagai warga negara coba untuk dikebiri oleh sistem yang abai.
1: Ya, jadi punya power gitu. Karena kalau misalnya misalnya sesimpel apa ya, pernah didiskriminasi di bandara, tunggu share kan ceritanya di media sosial, dan itu tuh kayak petinggi bandara dan lain-lain langsung minta maaf secara langsung, tawarkan ganti rugi. Jadi merasa lebih punya kekuatan aja gitu, Kak.
0: Perjuangan digital yang dilakukan oleh Lala seolah menjadi pemantik semangat bagi penyandang disabilitas lainnya di Makassar. Bahwa suara yang lirih pun jika disuarakan dengan keyakinan mampu meruntuhkan keangkuhan sebuah sistem publik. Sebab di sudut lain kota ini terdapat kisah serupa tentang sebuah penerimaan diri dan perjuangan panjang menembus batas akademik yang dialami oleh Andi Zulfajrin Syam, seorang pemuda yang harus melepas keindahan dunia visualnya di tengah jalan kehidupan. Berbeda dengan Lala yang menjalani takdirnya sejak kecil, Zulfajrin terlahir dengan penglihatan normal. Ia pernah melihat indahnya langit Makassar, birunya laut Pantai Losari, dan hangatnya senyuman ibunda. Namun, badai itu datang secara perlahan pada tahun 2003 saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Penglihatannya berangsur-angsur menghilang, meredup perlahan bagai lilin yang kehabisan sumbu. Hingga akhirnya pada tahun 2012 ia dinyatakan mengalami kebutaan total yang permanen. Bagi Zulfajrin, menerima kondisi baru tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kehilangan penglihatan di usia remaja adalah pukulan telak yang mampu meremukkan jiwa siapa saja. Selama 13 tahun, ia bergelut dengan batinnya sendiri dalam kesunyian malam, menolak mengeluh di hadapan orang tua demi menjaga keteguhan hati keluarganya agar tidak ikut runtuh bersama takdirnya. Ujian terberat justru datang dari lingkungan pendidikan formal, tempat yang seharusnya menjadi lumbung ilmu dan tempat bernaung yang aman bagi setiap anak bangsa. Pada tahun 2016, saat bersekolah di salah satu SMA unggulan di Makassar, Zulfajrin mendapatkan perlakuan diskriminatif yang menyayat hati. Justru dari seorang guru yang seharusnya menjadi pengganti orang tua yang membimbing langkahnya.
2: Waktu itu kan saya ada bermasalah sama mata pelajaran, bukan karena saya tidak bisa, cuman karena akses di sekolah yang kemudian tidak inklusif kan. Saya menghadap ke gurunya agar kemudian dikasih kebijaksanaan, gurunya malah bilang, sebenarnya inklusi itu katanya bukan untuk disabilitas netra, untuk disabilitas lain. Namun waktu itu saya bilang, mohon maaf ibu, setahu saya pendidikan inklusi itu untuk semua. Terus itu hari gurunya bilang, kalau begitu Pak Dek, pulang mau kok. Tunggu mau kak lihat kok lagi. Itu benar-benar, betul-betul, apa ya, saya mikir ada ya orang yang kayak begini.
0: Diusir dan ditolak oleh gurunya sendiri sempat membuat mental Zulfajrin terpuruk ke titik nadir terendah. Kata-kata kasar itu membekas bagai belati yang mengiris harga dirinya. Ia sempat terdiam dalam gelap, merasakan betapa dingin dan sulitnya perjuangan hak pendidikan bagi seorang disabilitas di Indonesia. Namun, di tengah keputusasaan yang pekat itu, ia memilih untuk membalas tidak dengan amarah. Ia memilih tetap bertahan dan maju, menjadikan bahan bakar untuk merintis jalan yang lebih inklusif demi masa depan generasi disabilitas setelahnya. Keputusan untuk tidak mundur itulah yang kemudian menjadi titik balik terbesarnya.

0: tersangka. Prestasi demi prestasi ia torehkan sebagai bentuk pembuktian absolut atas keraguan orang-orang di masa lalunya. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2022, langkah Zulfajrin tidak berhenti. Langkah kakinya yang tak nampak oleh mata justru melangkah kian jauh. Ia bermimpi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menyeberangi samudra. Jalur beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan menjadi sasarannya. Namun, perjalanan menuju ke sana kembali menguji ketangguhannya. Ia sempat mengalami kegagalan sebanyak 2 kali sebelum akhirnya air mata haru itu tumpah pada percobaan ketiga di tahun 2026.
1: Pengalaman 2 kali gagal itu mengajarkan saya bahwa LPDP itu sebenarnya butuh kita untuk betul-betul jujur menuliskan tentang diri kita. Bagaimana kemudian kita berangkat dari ketidaktahuan misalnya, berangkat dari kelemahan yang kita punya, menuju kepada hal untuk membuat diri kita itu semakin tahu, semakin berkembang, belajar, dan juga berdampak. Dampaknya sesederhana mungkin yang bisa kita capai.
0: Bagi Zulfajrin, esensi dari sebuah pencapaian tertinggi bukanlah seberapa merenteng gelar akademis yang melekat di belakang namanya, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan kepada orang lain yang masih merangkak di dalam kegelapan. Melalui sebuah yayasan yang digagasnya bernama Gemara Inklusi, ia bersama rekan-rekannya bergerak aktif di bidang keagamaan, sosial, dan teknologi untuk membantu kemandirian teman-teman difabel netra di Makassar. Salah satu fokus utamanya adalah membuka akses literasi teknologi termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI.
1: Kenapa? Supaya dengan pengetahuan teknologi, kemampuan teknologi yang mumpuni, kita sebagai disabilitas bisa mengurangi ketergantungan atau kita bisa lebih mandiri kita menjalani hidup. Karena dengan adanya AI sekarang, teman-teman netra pun bisa melihat, karena dengan adanya AI kayak jadi mata kedua, bisa mendeskripsikan hal-hal yang visual di sekitar kita.
0: Langkah mandiri, berdaya, dan bermartabat inilah yang selalu disuarakan oleh penggerak disabilitas di seluruh pelosok negeri. Lalapun menaruh harapan besar agar teman-teman difabel tidak menyerah pada kejamnya keadaan dan tidak memilih jalan pintas untuk turun ke jalanan mengharap belas kasihan orang sebagai pengemis, melainkan terus berusaha tegak berdiri mengasah potensi kognitif serta keterampilan mereka. Namun, Lala menyadari sepenuhnya bahwa kemandirian yang kokoh tersebut tidak akan pernah tercipta tanpa adanya peran penting dari fondasi paling dasar dalam manusia, yaitu penerimaan dan pelukan hangat dari lingkungan keluarga.
2: Keluarga itu satu hal yang sangat-sangat-sangat penting untuk difabel, karena keluarga itulah kak yang memfasilitasi mereka menggapai cita-citanya dan lain-lain. Karena hari ini kita lihat teman-teman difabel banyak sekali yang tidak didukung sama keluarganya. Jadi mau sekolah dilarang, mau kerja dilarang, dibatas-batasi. Bahkan sampai ada banyak kasus yang difabelnya dipasungkan di rumah.
3: Iya.
2: Dan tanpa pemasungan pun banyak sekali juga difabel yang dilarang pokoknya keluar rumah. Entah itu karena orang tuanya malu punya anak dengan disabilitas atau orang tuanya merasa terlalu sayang gitu kan. Gak tega kalau anaknya keluar rumah, tapi itu malah justru semakin menyiksa teman-teman difabel karena sampai kapan mereka mau bergantung sama orang tuanya.
0: Perjalanan hidup Lala Nabila dan Andi Zulfajrin adalah lembaran refleksi yang memperlihatkan kepada kita semua bahwa keterbatasan fisik bukanlah batasan mutlak yang dapat menghentikan langkah manusia untuk bertumbuh dan melesat tinggi. Kegelapan mata tidak serta-merta menggelapkan mata, hati, dan pikiran mereka. Melalui pendidikan yang inklusif dan penguasaan teknologi yang tepat, kaum difabel mampu membuka pintu-pintu peluang baru yang sebelumnya dianggap mustahil oleh dunia luar. Bagi mereka, memperjuangkan hak pendidikan bukan sekedar

0: sekedar mengejar status atau hak istimewa, melainkan sebuah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup secara terhormat dan memutus rantai ketergantungan. Sebagai pesan penutup dari Zulfadrin yang membakar semangat, menggentarkan sanubari bagi seluruh penyandang disabilitas di luar sana agar terus melangkah menuntut ilmu tanpa ragu.
1: Maka dari itu, dari semua yang ada, dari semua peluang, mari kita tetap menganggap bahwa pendidikan itu penting. Kalau kita bisa S1, kenapa enggak S2? Kalau bisa S2, kenapa enggak S3? Karena dengan adanya pendidikan, kita sebagai disabilitas bisa menciptakan peluang dari ketidakmungkinan. Karena selama ini mungkin kita terbatas, karena kita batasi diri kita. Jadi jangan selalu terjebak dalam narasi-narasi keterbatasan, tapi ayo kita bergerak, melangkah sedikit demi sedikit bersama-sama dengan teman-teman,
0: serta sebuah tamparan kesadaran, sebuah refleksi kemanusiaan yang mendalam bagi Lala untuk masyarakat luas, bahwa kita semua seringkali angkuh dengan kemampuan fisik yang kita miliki, bahwa pada hakikatnya kesempurnaan fisik tidak sewajarnya melahirkan kesombongan sosial maupun pengabaian terhadap sesama manusia.
2: Perbedaan harusnya tidak membuat kita merasa lebih baik dan lebih berkuasa dari orang lain, karena yang saat ini terjadi, saya merasa orang-orang yang merasa dirinya sempurna, merasa dirinya normal itu dan menjadi mayoritas di sini, itu selalu merasa orang-orang yang berbeda dengan mereka, si mayoritas ini, lebih baik dari orang-orang yang minoritas, dan mereka sajalah yang bisa menguasai dunia ini gitu. Mereka lupa bahwa keadaan tubuh orang lain yang berbeda dengan diri mereka juga butuh untuk difasilitasi dan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kehidupan yang aman dan pekerjaan yang bisa menghasilkan.
0: Pada akhirnya, kisah dari ruang disabilitas ini membawa kita kembali merenung pada nilai luhur kemanusiaan yang berakar kuat di Makassar. Hidup bermasyarakat sudah sepatutnya bersandar pada falsafah leluhur untuk saling memanusiakan, menghargai kelebihan, dan menerima kekurangan sesama tanpa memandang fisik. Sebab di hadapan pencipta, tak ada manusia yang tercipta sia-sia. Di balik setiap kegelapan, selalu ada lentera yang siap menyala. Asalkan kita bersedia memberikan mereka ruang untuk bersinar. Dari balik meja redaksi Pro 1 RRI Makassar, saya Nur Aziza pamit undur diri. Mari bersama mewujudkan ruang yang inklusif, ramah, dan adil bagi semua. Salam inklusi dan sampai jumpa.

0: KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, pernahkah Anda begitu sulit melupakan seseorang yang pernah mengisi hati Anda? Meski sudah mencoba buka lembaran baru, ternyata rasa itu masih tetap ada. Nah, kisah seperti inilah yang diangkat dari lagu Terlalu Cinta yang dipopulerkan oleh Rosa. Lagu yang dirilis pada tahun 2006 ini merupakan karya Yovi Widianto sebagai salah satu komposer terbaik di Indonesia yang telah melahirkan banyak lagu hits. Dan lagu Terlalu Cinta menjadi bagian dari album yang terpilih dan hingga kini masih menjadi salah satu lagu favorit pecinta musik tanah air. Dan menariknya nih, hampir 2 dekade setelah dirilis, lagu ini kembali mendapat perhatian generasi muda. Pada Juli 2024, penyanyi Liodra menghadirkan versi terbaru Terlalu Cinta dengan karakter vokal yang kuat dan aransemen musik yang lebih modern. Dan versi recycle ini pun sukses menjadi perbincangan dan memperkenalkan kembali karya Yovi Widianto kepada pendengar yang lebih muda. Maka dari itu, mari kita dengarkan bersama lagu Terlalu Cinta dari Rosa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, adakah yang masih ingat dengan lagu manis dari grup musik Run yang berjudul Ratu Lebah? Lagu yang dirilis tahun 2009 ini menjadi bagian dari album kedua Run yang berjudul Friday dan juga menjadi soundtrack film Queen Bee karya sutradara Fajar Nugros. Dan lewat lagu Run ini, pendengar bercerita tentang rasa kagum dan cinta kepada seseorang yang begitu istimewa. Sosok pasangan yang diibaratkan seperti ratu lebah karena pesonanya mampu menarik perhatian dan membuat hati merasa lebih bahagia. Dan lagu ini ditulis oleh dua personil Run yaitu Nino dan Rai Putra. Dengan melodi yang ringan dan lirik yang romantis, Ratu Lebah menjadi salah satu lagu Run yang masih diingat hingga sekarang. Nah, pendengar, buat yang punya kenangan dengan lagu ini, kita dengarkan bersama Run Ratu Lebah yang akan menemani Anda. Dan sebelum itu kami akan informasikan bahwa tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Warta Berita yang akan dipandu oleh Ratu Rebahnya Pro 1 RRI Makassar, yaitu rekan kami Arti Alfiat.

Tahukah Anda, donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.

0: Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Makassar siang ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
2: Satu RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiab. Sari Berita. Tim SAR gabungan selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. DPRD Makassar dorong percepatan penyaluran seragam sekolah gratis. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Tim SAR gabungan selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
2: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi, Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sungguh Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi dari Makassar, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Piong Jongi menjelaskan, sejak informasi diterima, Satpol Raid, Polres Kepulauan Selayar bersama Sarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, 1 orang penumpang atas nama Salmawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
3: Adalah pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest. Kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
2: Aibda Suardi Andre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
1: DPRD Makassar dorong percepatan penyaluran seragam sekolah gratis.
4: Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Erik Oras, mendorong pemerintah Kota Makassar agar segera mempercepat penyaluran program seragam sekolah gratis bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Menurut Erik, program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung dunia pendidikan sekaligus membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya para orang tua yang harus menyiapkan berbagai kebutuhan sekolah anak. DPRD, kata Erik, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini dan berharap proses distribusi seragam dapat dipercepat agar para siswa bisa mengenakannya sejak awal masuk sekolah. Erik menambahkan, percepatan penyaluran seragam penting agar proses belajar mengajar berjalan lebih nyaman, sekaligus mengurangi beban pengeluaran orang tua di awal tahun ajaran. Meski mengakui program tersebut belum sepenuhnya terrealisasi, ia optimistis pemerintah Kota Makassar akan segera menuntaskan proses penyalurannya.
5: Tentu kami sebagai DPRD, ya kan, karena itu bagian dari program pemerintah kota, kita berharap itu bisa juga berjalan dengan cepat, ya, sehingga juga anak-anak sekolah juga bisa maksimal, ya, paling tidak mereka sekolah itu udah ada pakaian, ya, dan tentu ini kita percayakan semua kepada pemerintah kota agar prosesnya bisa
4: DPRD Makassar berharap seragam gratis dapat segera diterima para siswa baru sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan mendukung pemerataan akses pendidikan di Kota Makassar. Demikian Hairudin Borahim melaporkan.
1: Fraksi di DPRD Makassar beri catatan pengelolaan APBD tahun anggaran 2025. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
4: DPRD Kota Makassar melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 Kamis 16 Juli 2006 kemarin. Rapat yang berlangsung di kantor sementara DPRD Kota Makassar itu mengagendakan penyampaian pemandangan umum praksi-praksi terhadap penjelasan Wali Kota Makassar mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Ismail memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Makassar atas keberhasilan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Menurut Ismail, capaian tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, fraksi Golkar juga memberikan sejumlah masukan, diantaranya percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan, peningkatan efisiensi belanja operasional, serta penguatan layanan kesehatan dan pendidikan.
6: Fraksi Partai Golkar memberikan catatan apresiatif terhadap beberapa indikator kinerja APBD tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Pertama, optimalisasi pendapatan daerah yang progresif. Kedua, efektivitas belanja daerah dan keberpihakan publik. Ketiga, ketahanan fiskal daerah yang solid.
4: Sementara itu, Praksi Mulia melalui juru bicaranya Tri Zulkarnain Ahmad mengingatkan bahwa opini WTP bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, keberhasilan APBD harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
7: Praksi Mulia melihat bahwa ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal Kota Makassar masih perlu dimaksimalkan. Tentu hal ini bukan yang mudah, namun Wali Kota bersama dengan para kepala SKPD dan instansi terkait dapat berembuk bersama untuk mempersiapkan strategi inovatif untuk meningkatkan jumlah PAD agar kemandirian fiskal Kota Makassar dapat tercapai dengan baik.
4: Praksi Mulia juga menyoroti realisasi pendapatan asli daerah atau PAD yang baru mencapai sekitar 91,72% dari target. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar kemandirian fiskal Kota Makassar semakin kuat dan tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Seluruh pandangan praksi akan menjadi bahan penyempurnaan Ramperda sebelum memasuki pembahasan bersama panitia khusus dan pemerintah Kota Makassar.
1: Bapenda Sinjai meluncurkan Pekan Panutan SPPT PBBP2 Perkuat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Layanan Digital. Laporan Ayunia Nidiyati.
8: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sinjai meluncurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau SPPT PBBP 2 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Pekan Panutan Pembayaran PBBP 2 Non-Tunai Masyarakat Digital. Program ini menjadi upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui layanan pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Kepala Bapenda Sinjai Andi Ade Hasyamsyuri mengatakan, Pekan Panutan PBBP 2 menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Menurutnya, penerapan sistem pembayaran non-tunai merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
9: Melalui momentum Pekan Panutan PBBP 2 ini juga kami mengajak seluruh camat, lurah, kepala desa, kolektor PBBP 2 ini untuk dan seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai untuk bersama-sama mendukung optimalisasi penerimaan PBBP 2 ini dengan menyampaikan SPPT PBBP 2 kepada wajib pajak secara tepat waktu, melakukan pembayaran PBBP 2 sebelum jatuh tempo, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, kemudian memanfaatkan layanan pembayaran yang mudah, cepat, aman, dan berbasis digital.
8: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jefrianto Asapa yang mewakili Bupati Sinjai mengapresiasi pelaksanaan Pekan Panutan PBBP 2 sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
10: Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Jalan yang lebih baik, jembatan yang menghubungkan wilayah, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penerangan, hingga berbagai program pembangunan daerah daerah merupakan hasil dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi nyata dalam membangun Kabupaten Sinjai yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
8: Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan SPPT PBB P2 tahun 2026 kepada para camat serta kepala desa dan lurah, dilanjutkan pembayaran PBB P2 secara simbolis oleh Sekda Sinjai, Ketua Komisi 2 DPRD, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Perwakilan Wajib Pajak. Bapenda juga membuka layanan pembayaran non-tunai, serta memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Barang jemaah haji embarkasi Makassar minim pelanggaran penerbangan, dilaporkan Sarifuddin.
11: Pengawasan penumpang perjalanan haji musim haji 1447 Hijriah yang dilakukan Bea Cukai Makassar telah selesai dan berjalan lancar tanpa kendala, yang berarti pada pemeriksaan barang jemaah di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai, baik pemeriksaan saat pemberangkatan maupun pemeriksaan barang saat pemulangan jemaah. Berbeda dengan pemberangkatan jemaah haji tahun sebelumnya, terdapat beberapa jemaah yang harus dimintai klarifikasi oleh pihak Bea Cukai karena menggunakan perhiasan berlebihan yang identik dengan perhiasan emas yang berkaitan dengan nilai pajak pada barang yang melampaui standar barang kena nilai pajak. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC Sulawesi Bagian Selatan Sulbaksel Marta Oktavia menyatakan Bea Cukai telah meminimalisir kendala pemberangkatan jemaah haji yang berpotensi melakukan pelanggaran penerbangan internasional ataupun membawa barang kena nilai pajak. Hal itu terkait pengawasan barang penumpang jemaah haji embarkasi Makassar musim haji 1440 Hijriah, 1447 Hijriah. Marta Oktavia menyatakan minimnya pelanggaran barang bawaan jemaah haji dari Tanah Suci tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai, adanya sosialisasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji, termasuk para pengusaha travel haji, untuk menyampaikan kepada calon jemaah haji sebelum pemberangkatan ke Tanah Suci, agar barang bawaan jemaah tidak terkendala pemeriksaan barang bawaan penumpang, terutama barang berharga yang dikenakan nilai pajak, sehingga perjalanan haji embarkasi Makassar berjalan lancar.
12: Bagaimana kita mengundang nih para pengusaha travel haji dan umroh supaya yang berangkat ini paham apa yang harus dilakukan, terutama ketika kembali ke Indonesia. Jadi apa yang boleh dibawa, apa yang tidak boleh. Alhamdulillah ternyata sampai terakhir semua tidak ada kendala yang berarti. Ternyata semua jemaah haji kita sudah dapat terlayani dengan baik dan paham terkait dengan barang-barang yang boleh dan tidak boleh dibawa, sehingga sudah selesai.
11: Walaupun pihak penyelenggara ibadah haji telah meminimalisir barang bawaan penumpang yang dilarang dalam penerbangan internasional, namun saat pemeriksaan awal barang bawaan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar saat pemberangkatan, petugas masih mendapati barang yang dilarang dari penerbangan seperti cairan di atas 100 mil, korek gas, dan benda tajam seperti gunting, makanan basah, kemudian disita petugas.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Unit Resmob Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus pencurian laptop. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
13: Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus pencurian sebuah laptop yang terjadi di Dusun Bonto Balaeng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayondra mengatakan, seorang pria berinisial RD 31 tahun telah diamankan setelah melalui serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Bone. Dikatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban yang kehilangan satu unit laptop miliknya, di mana hasil pemeriksaan awal pelaku mengakui telah mengambil satu unit laptop merek Acer berwarna pink milik korban bernama Puat 33 tahun. Lanjut Rayendra, pihaknya akan terus mendalami kasus tersebut guna melengkapi proses penyidikan sekaligus mencari keberadaan barang bukti. Olehnya itu, pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, serta barang bukti berupa laptop masih dalam proses pencarian oleh penyidik. Selain itu, mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap barang berharganya. Apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti.
14: Seorang pria berinisial RD, 31 tahun, diamankan setelah melalui serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Bone serta mengungkap kasus tersebut berawal dari laporan korban yang kehilangan satu unit laptop miliknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengaku telah mengambil satu unit laptop merek Acer berwarna pink milik korban. Pihak kami akan terus mendalami kasus tersebut guna melengkapi proses penyidikan sekaligus mencari keberadaan barang bukti.
13: Ditambahkan, Polres Bone terus mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan layanan call center Polri 110 yang beroperasi selama 24 jam dan dapat diakses secara gratis untuk melaporkan berbagai kejadian yang memerlukan penanganan kepolisian.
1: Aparat kepolisian amankan pencuri kabel di lokasi proyek sekolah rakyat, dilaporkan Sarifuddin.
11: Unit Opsional Reskrim Polsek Beringkanaya berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pencurian kabel listrik di lokasi proyek sekolah rakyat di kawasan Gor Sudiang, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Beringkanaya, Kota Makassar yang terjadi Juli 2026. Dalam penyelidikan peristiwa pencurian kabel tersebut, personil Polsek Beringkanaya menangkap lelaki inisial S, 27 tahun, yang diduga sebagai pelaku utama. Dalam pengungkapan tindak pidana pencurian di lokasi proyek sekolah rakyat, personil Polsek Beringkanaya yang dipimpin Kanit Reskrim Ibtu Abdullah Mataram mengamankan pelakunya di Jalan Borong Jambu, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Ibtu Abdullah Mataram mengatakan, penangkapan kasus tindak pidana pencurian merupakan tindak lanjut dari laporan polisi dari perusahaan yang mengerjakan proyek sekolah rakyat. Ibtu Abdullah Mataram menyatakan, pelaku pencurian kabel milik perusahaan di lokasi proyek sekolah rakyat sebanyak 3 orang. 2 orang lainnya telah terlebih dahulu ditangkap. Para pelaku merupakan buruh pekerja proyek mencuri kabel dengan cara mengupas pembungkus kabel lalu diambil tembaganya untuk dijual.
15: Melakukan pengungkapan dan mengamankan lelaki saudara S yang melakukan pencurian kabel di Gor Sudiang, tempat pembangunan untuk sekolah rakyat, mengambil kabel itu kemudian dilepas dan di kulitnya dan diambil tembaganya untuk dijual.
11: Menurut Ibtu Abdullah Mataram, 3 orang buruh bangunan yang mencuri kabel di lokasi pembangunan sekolah rakyat adalah lelaki FA, lelaki HD, dan lelaki S. Mereka memasukkan kabel ke dalam tasnya saat selesai bekerja. Akibat dari pencurian yang dilakukan 3 orang pelaku, perusahaan pekerjaan proyek sebagai korban mengalami kerugian hingga Rp2.742.000. Ketiga pelaku telah menjalani proses hukum di Polsek Beringkanaya.
1: Lapas kelas 2A Watampone menerima kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat Wasmat Pengadilan Negeri Watampone. Kembali reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
13: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone menerima kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Watampone. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan serta memastikan proses pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampone Ashar mengatakan, kunjungan Hakim Wasmat merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan eksternal yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Dikatakan, selama kegiatan berlangsung, pihaknya memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan registrasi, program, pembinaan serta kondisi warga binaan. Menurut Ashar, kunjungan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Lanjut Ashar, melalui kunjungan tersebut, ia memperoleh masukan yang konstruktif untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, serta pemenuhan hak-hak warga binaan. Selain itu, sinergi yang baik dengan Pengadilan Negeri Watampone akan terus dijaga guna memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
16: menerima kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat atau Wasmat Pengadilan Negeri Watampune. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan serta memastikan proses pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kunjungan Hakim Wasmat merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan eksternal yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Selama kegiatan berlangsung, kami memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan registrasi, program pembinaan, serta kondisi warga binaan.
13: Ditambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi dan kolaborasi antara Lapas Kelas 2 Watampune

0: Pasar Town Square atau MTOS Makassar. Pengurus KBI Sulsel, Arif Rahman, sekaligus ketua panitia kejuaraan saat dihubungi RRI pada Jumat pagi tadi menyampaikan kejuaraan tersebut menjadi salah satu upaya KBI Sulsel untuk memperkenalkan olahraga boxing kepada masyarakat khususnya di kota Makassar. Selain itu, kejuaraan juga menjadi ajang pembinaan dan pemanasan bagi para atlet Sulawesi Selatan yang akan menghadapi Porprov Sulsel serta PON Bela Diri di Manado pada akhir tahun 2026 mendatang.
1: Tujuannya sih tetap pembibitan para atlet, terus memperkenalkan lebih luas lagi cabur kickboxing ini di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Paling utamanya sih ya pembibitan atlet lah, kalau itu, sambil mencari-cari bakat muda di Sulawesi Selatan. Terus kita persiapan pokok sama persiapan PON Bela Diri kita ke Manado.
0: Arif juga menyampaikan kejuaraan tersebut akan diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan yang akan bertanding pada 36 nomor pertandingan. Yang menambahkan, hari Jumat ini dilaksanakan kenaikan sabuk, technical meeting, serta penimbangan berat badan bagi seluruh atlet. Sementara pertandingan akan resmi dimulai pada hari Sabtu hingga Minggu. Ia berharap kejuaraan Open Turnamen Kickboxing ini dapat menjadi ajang pencarian bibit atlet muda berprestasi yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Selatan di tingkat nasional maupun internasional. Dari Kota Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang

0: ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: 100% Indonesia. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tepatnya di pukul 15.14 lewat 30 waktu Indonesia Tengah, kita mulai dengan program 100% Indonesia. Dan tentunya hari ini Mori gak sendiri dong, sudah ada yang menemani dengan Nur Aziza.
2: Iya, betul sekali. Apa kabar nih Kak Mori?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aziza, gimana kabarnya Aziza? Kok kayak lemas sekali nih?
2: Kok lemas Kak? Suaranya terpantul-pantul.
1: Terpantul-pantul. Coba-coba. Ini gimana? Atau masih belum? Ya. Sudah aman Aziza?
2: Ada suara apa tuh Kak?
1: Suara apa?
2: Oh, sudah aman.
1: Oh, sudah. Oke, okay, baik. Ya. Oke, sudah aman ini ya?
2: Aman.
1: Baik, Aziza udah makan siang belum?
2: Sudah dong.
1: Berarti harus semangat.
2: Tetap
1: ya.
2: Semangat.
1: Betul, walaupun siang-siang di Makassar ini panas, tapi tetap harus semangat. Karena di sini dingin kan?
2: Iya, dingin dalam. Pas dalam ruangan itu dingin. Pas keluar, aduh
1: meleleh. Baiklah, untuk itu kita untuk mengundang pendengar kita bergabung di mana Aziza?
2: Di 100% Indonesia.
1: Lain teleponnya
2: 0831
1: 0821 dong.
2: Itu nomor HP.
1: Oh, nomor HP sendiri.
2: 0821 3333 9440.
1: Iya, betul. Dan tentunya pendengar bisa komentar juga melalui live TikTok kami di RRI_Pro1 Makassar. Silakan langsung berkomentar saja. Dan tentunya setiap hari kita punya topik-topik menarik nih yang
2: betul.
1: Pasti pendengar tuh kita usahakan pasti relate banget dengan kehidupan atau yang pernah dialamin pendengar.
2: Pastinya.
1: Topik kita hari ini kalau menurut saya sih menarik ya.
2: Apa
1: karena
2: tuh?
1: Pasti mungkin gen-gen milenial atau gen-gen sebelum saya ini pasti sangat relate dengan topik ini. Tapi enggak tahu nih kalau Aziza gimana, apakah relate atau enggak. Topik
2: masih
1: kita di siang hari ini apa Aziza?
2: Topik kita hari ini yaitu pendengar nih masih ingat tidak tentang dongeng atau cerita rakyat
1: yang masih
2: selalu
1: diingat sampai sekarang, ataupun ada cerita rakyat atau dongeng yang masih berkesan hingga sekarang ini.
2: Cerita-cerita masa kecil yang kalau kelar malam ditakut-takuti ada ini
1: ataupun ada ini. Misalnya pengantar sebelum tidur maksudnya tadi ya, ataupun yang selalu kalau sama teman-teman sering saya dengar cerita ini dong gitu. Nah, pendengar silakan langsung saja bergabung tentunya melalui line telepon ataupun live TikTok kami. Nah, kalau tentunya nih kayak saya bilang saya relate dan saya punya cerita yang berkesan juga. Nah, enggak tahu nih nanti Aziza gimana, karena kalau Gen Z saya enggak tahu apakah mereka masih mendengarkan cerita rakyat atau dongeng atau mereka cuma mendengarkan novel-novel romantis-romantis gitu. Mas. Nanti kita ngobrol langsung. Kita menunggu pendengar untuk bergabung di 0821 3333 9440. Dan ini sudah ada yang bergabung nih dengan pendengar kita nih. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, 100% Indonesia.
2: Ekspresikan kalian, banggakan Indonesia.
1: Dengan Ibu Sinta di MU.
2: Ibu Sinta, apa kabar?
1: Ibu Sinta, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah.
3: Baik, Bi.
1: Ibu Sinta, ini suaranya masih terdengar, sudah terdengar jelas belum, Ibu?
3: Masih terdengar. Iya, bagus.
1: Baiklah, Ibu. Nah, ini kita coba tanya dengan Ibu Sinta nih. Kalau Ibu
2: sekali.
1: Sinta sendiri nih punya nggak bu cerita rakyat ataupun dongeng yang masih diingat ataupun yang masih berkesan sama Ibu Sinta sampai sekarang?
2: Cerita masa kecil atau cerita-cerita yang selalu diceritakan ki nenek ta Mata zaman dulu Ibu, bisa kita ceritakan?
3: Ceritanya tentang ini Dewi Padi, seperti Dewi Padi.
1: Tentang apa Bu? Tentang
3: cerita Dewi Padi.
1: Dewi Padi.
3: Iya, yang cerita asal usulnya di An Padi.
1: Oh, asal usul padi.
2: Oh iya, bisa diceritakan sedikit Bu?
1: Ceritakan sedikit
2: Ibu. Penasaran Kak ini dengar, baru Kak dengar ada ceritanya deh.
1: Wah, putus teleponnya. Nah, ini memang kalau Ibu Sinta di MU suka putus tiba-tiba nih. Nih, kita angkat lagi teleponnya. Halo Ibu Sinta.
3: Halo.
1: Iya, halo Ibu. Baik, bisa diceritakan sedikit Bu?
3: Jaringan.
1: Oh, jaringannya lagi enggak bagus. Baik Ibu, bisa terputus lagi.
2: Agak ini ya Kak, suara penelponnya.
1: Suara dari jaringannya Ibu Sinta. Ini ada penelpon lagi nih yang bergabung, kita sapa dulu nih. Sebentar, mana? Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam Mbak Nur, 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Banggakan Indonesia.
1: Iya, dengan siapa di sana?
4: Dengan Ica.
1: Dengan Ica di?
2: Kak Ica
4: di Bone.
1: Oh, Kak Ica di Bone.
2: Bone mana Ki ini Kak?
4: Ah, apa?
2: Di Bone mana Ki?
4: Bone Selatan.
2: Oh,
4: dekat Bone Sinjai.
2: Oh, dekat Sinjai.
1: Dekat Sinjai. Ya. Di gimana Bone di siang hari ini?
4: Kalau kita di mana
2: juga? Saya di Maros, tapi
1: di anak Maros.
2: Biasa ke Bone di
4: Ulue.
2: Di
4: Bone.
1: Dikira orang Bone juga. Iya.
2: Baru-baru dari Bone di Ulue.
1: Begitu.
2: Enggak jauh dari tempat tinggal Ibu.
1: Oh, enggak jauh. Mong kalau saya enggak tahu itu Bone, belum pernah ke sana.
2: Jadi hari ini kita ada topik nih tentang adakah apa? Cerita-cerita zaman dulu yang diingat, dongeng
1: ataupun cerita rakyat.
4: Pasti ada lah kalau kalau saya dulu itu suka diceritakan gitu, apa namanya tuh? Itu yang di Padang itu.
1: Di Padang. Apa yang di Padang Sitik Kundang. Maling Kundang atau Setidur Baya?
2: Maling Kundang.
1: Oh, Maling Kundang.
2: Iya. Oh, Maling Kundang.
4: Yang dikutuk jadi batu.
1: Iya, Maling Kundang. Oh, ditakut-takuti. Biar enggak ngelawan orang tua.
2: Iya.
4: Katanya kalau misalnya ini kan misalnya kadang itu aku enggak mau, ah, katanya malas gitu kan.
1: Jadi Maling Kundang nanti.
2: Iya. Yeah.
4: Nanti kamu kayak Maling Kundang jadi batu.
2: Nggak jadi malas sih.
4: Kok jadi donat.
1: Bukan jadi patung, jadi donat.
2: Langsung enak dikasih sama kopi.
1: Oh, berarti orang tuanya
4: ini saya kancil dan buaya kayak begitu.
1: Oh, kancil dan buaya.
4: Iya, kancil dan buaya. Iya. Ya paling kayak begitu.
1: Itu cerita-cerita yang seru yang bikin kita tuh ada yang ditakuti karena perbuatan yang tidak baik.
2: Betul.
4: Iya, betul.
1: Baik, terima kasih Kak Ica untuk ceritanya. Baiklah Kak Ica, mau pilih lagu Agnes Monica Matahariku, terus ada lagu Tak 100% Awan dan Benci Untuk Mencintanya Naif.
4: Agnes Monica aja.
1: Baik, kami persiapkan.
4: Agnes Monica.
1: Ya, silakan menyapa Agnes Kak Ica.
4: Salam buat siapa ya? Buat Ayu, buat Bobby di Polman, buat Pak Abdullah Sayong juga, buat Denisa, sama pokoknya semuanya yang selalu gabung-gabung. Tadi siapa di mana Soto, Ibu Sri Sinta?
1: Ibu Sinta ya.
4: Yang putus teleponnya ya.
1: Iya betul.
4: Pokoknya buat semuanya aja Mbak Mori sama dia, selamat tugas ya.
1: Baik, terima kasih Kak Ica.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Kak Ica. Kalau Kak Ica ada dua ceritanya, cerita tentang Maling Kundang sama ini si kancil dan buaya.
2: Cerita favorit Kak
1: Nah, sebentar kalau cerita favorit, yang cerita Maling dari Kundang. Asal daerahku ya.
2: Mungkin suka diceritakan. Ya.
1: Tapi ada fun fact-nya tahu. Kalau misalnya Maling Kundang itu buat cowok, kalau cewek itu selalu kita bilang Siti Kundang.
2: Oh, Siti Kundang. Ganti nama ya.
1: Iya, karena orang selalu bilang kan, oh, masa yang cewek jadi Maling Kundang? Jadi Siti Kundang.
2: Kreatif, kreatif. Nah,
1: tapi itu memang itu cerita rakyat yang sangat amat terkenal dan fenomenal sekali. Bahkan akhirnya kan ada patungnya sendiri. Itu ada patung Malin Kundang beserta kapal dan lengkap sekali. Itu ada di namanya di Pantai Air Manis. Nah, itu tuh mungkin orang bilangnya itu entah asli atau enggak, sampai sekarang tuh masih menjadi seliweran dan misteri apakah patung Malin Kundang ini beneran atau enggak sih gitu kan. Karena tapi kalau menurut saya sampai sekarang itu adalah sebuah karya yang diabadikan.
2: Betul.
1: Dan sayangnya memang sekarang patung itu sudah terkikis oleh air laut. Jadi semakin berkurang. Tapi dulu waktu saya masih kecil kalau kesana tuh itu masih kayak wah lengkap sekali itu. Tapi setelah saya terakhir kesana tuh tinggal sisa patungnya, Malin Kundangnya lagi sujud kayak gitu, memohon kayak gitu, kayak sisa itu aja dan sama serpian-serpian kapalnya itu. Nah, ini kita angkat dulu nih dari Pak Aldi Hidayat yang bergabung nih.
5: Pak Aldi Hidayat.
1: Halo, assalamualaikum Pak Aldi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya Kak Aldi?
6: Alhamdulillah lumayan panas ini.
1: Alhamdulillah panas sama kak. Seperti di sini. Baik, Kak Aldi. Ini kita ada topik nih di sore hari ini nih Kak. Pasti kalau Kak Aldi pasti punya si cerita ataupun dongeng yang masih dikenang hingga sekarang ini.
2: Iya, dari kecil.
6: Iya, cerita-cerita 25 Nabi dan Rasul itu biasa.
1: Oh, apa?
2: Kisah Nabi dan Rasul.
1: Oh, Nabi dan Rasul. Oh, iya ini juga.
6: Jadi yang mana paling? Itu banyak.
2: Oh, paling sering diceritakan, Kak.
6: Biasa kalau dongeng sebelum tidur itu. Orang tua cerita-cerita.
2: Iya.
6: Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Kayak gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi cerita Nabi dan Rasul yang paling dikenang ya Pak Aldi ya.
2: Betul.
1: Dan ini juga cerita yang menarik itu. Dari 25 Nabi.
2: Iya,
1: betul. Nah, ini mungkin yo bisa menjadi pengingat kita untuk mengenal nabi-nabi kita ya.
6: Iya. Ya, seperti itu.
1: Iya, baik. Terima kasih
6: biasa
1: Pak Aldi.
6: Sekolah dulu itu ya begitu ceritanya guru agama begitu kan.
1: Iya, betul. Iya, betul. Dan itu juga menjadi kisah yang menarik untuk didengar dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman-pengalaman dan cerita
2: betul
1: Nabi
2: sekali,
1: ya.
2: Kak.
1: Baik Pak Aldi mau pilih lagu apa nih? Ada lagunya Awan
6: yang...
1: tak 100% Naif Benci Untuk Mencinta.
6: Apa tadi yang sudah request tadi orangnya?
1: Matahariku Agnes Monica.
6: Iya.
1: Baik, kalau begitu
6: sudah yang Fredrik ya.
1: Baik, kami persiapkan. Silakan menyapa Pak Aldi.
6: Yang sudah pada lewat tadi.
2: Iya.
1: Ada Ibu Sinta, Kak Ica.
6: Ah, itu. Terus untuk Aisenur atau Sherly, Aljabar Nurma, Dimas, Pak Hendro. Dan Nompo, Pika di Pulau Sabang, Pak Junaidi, Pak Juna, Bani, Pak Nidi Selayar, Ali, Pak Ayan, Ibu Sinta, Pak Mustahan, Yerti, Ibu Dewi, Ahida, Rosdiana, Nabil, Pak Nur, Bobby di Pulma, Pak Rustan, terus untuk Anaska, Pak Taen, teman-teman di, siapa ya, tim-tim komisi yang setiap selalu memperbaiki keluhan-keluhan.
1: Baik.
6: Siapa itu Pak Yudhistira ya.
1: Mm-hmm.
6: Dan kawan-kawan dan timnya.
1: Baik, terima kasih Kak Aldi.
6: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Kak Aldi. Kalau kali cerita Nabi dan Rasul. Dan ini juga sebenarnya saya juga tertarik nih. Karena saya juga suka nih dengerin cerita Nabi dan Rasul dulu tuh. Saya koleksi buku tentang Nabi itu semuanya. Dan itu kayak setiap bacanya itu kayak menarik sekali kisah-kisahnya itu. Bisa dari setiap sekali. Nabi itu perjalanannya itu mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Nah tapi kalau Nur gimana? Masih mengikuti, punya cerita atau dongeng yang masih diingat atau dikenang enggak?
2: Punya dong Kak.
1: Apa?
2: Kalau saya itu selalu diceritakan
1: tentang masa kecil.
2: Enggak, lebih ke masa kecilnya nenekku. Paling sering ku dengar. bagaimana waktu zaman-zaman penjajah masuk ke kampung-kampung.
1: Oh, neneknya termasuk pahlawan atau yang membela paling depan?
2: Oh, kalau nenekku
1: pejuang.
2: Yang sembunyi-sembunyi. Memilih menyelamatkan diri.
1: Menyelamatkan diri. Jadi kenapa bisa dicerita? Oh, jadi cerita. Oh, waktu itu saya sembunyi di sini, iya, gitu.
2: Dulu waktu ada zaman-zaman gitu kak, belum damai, belum setenang sekarang Indonesia. Mereka tuh sembunyi di ada namanya kolom rumah namanya siring. Siring. Oh. Nah, di situ galitan itu kak. Karena kalau malam ada yang menembak. Mereka tidur di
1: bawah. Oh, kayak kalian dibikin kalau orang lagi perang itu dibikin, iya, kayak lubang gitu. Betul, ya. Gitu, sembunyi di situ.
2: Sembunyi di situ karena kalau ada yang bersuara atau
1: langsung ditembak.
2: Oh, tunggu. Mending menyelamatkan diri.
1: Oh, menyelamatkan diri.
2: Betul sekali. Terus biasa diceritakan bagaimana kalau sana ada perang kita lari ke sini, kalau sini kita ke sana, gitu kan.
1: Oh, jadi gitu.
2: Lebih seru lagi.
1: Oh, pasti ceritanya excited sekali,
2: iya,
1: ya. Iya,
2: karena nyata.
1: Ya. Oh, jadi itu cerita yang diceritakan.
2: Iya, betul.
1: Oh, tapi seru sih itu cerita seru. Kisah nyata loh. Nah, itu pasti kalau kita dengarkan sebagai apa ibaratnya kita sebagai cucu ataupun enggak berpengalaman di saat itu pasti ngerasa kayak ngebayanginnya kayak wah, ternyata sulit. Kelihatan keren tapi ini sulit juga ya ternyata, kayak
2: betul
1: gini
2: sekali.
1: Ya.
2: Diceritakan juga keseruan bagaimana orang zaman dulu belum modern, bagaimana perjuangan hidup mereka untuk menumbuk padi biar bisa dimasak, biar bisa jadi tepung gitu. Lebih cerita-cerita yang
1: tidak, pengalaman hidup secara nyata ya.
2: Betul sekali.
1: Tapi seru memang kalau diceritain seru sama nenek ataupun orang-orang yang terdahulu sebelum ada kita ya.
2: Iya.
1: Oke, kita angkat dulu nih telepon dari Kak Tika. Kita pengen tahu cerita dari Kak Tika di Sabang nih. Ceritanya apa nih? Halo, assalamualaikum Kak Tika. Halo, assalamualaikum Kak Tika. Sebentar, kita coba menyambungkan kembali. Halo, assalamualaikum Kak Tika. Iya, halo. Sebentar, ini teleponnya belum tersambung di YouTube-nya. Coba di YouTube, di Bluetooth maksud kami. Baik, Kak Tika silakan menghubungi kembali. Namun sebelum itu, ini kita coba dulu angkat telepon dari Kak Tika ya. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
8: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
7: Gimana? Hai, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik.
1: Katika gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah baik, sehat, cerah.
1: Oh, cerah di Sabang. Ku kira hujan.
8: Iya, biasanya mendung.
7: Iya. Tadi malam hujan.
1: Masya Allah, di sini panas sekali semalam.
2: Betul sekali kak, aduh.
7: Oh gitu ya.
1: Iya. Nah Kak Tika, ini kita di sore hari ini lagi seru banget di pembahasan topik kita nih tentang
2: masa kecil.
1: Mungkin Kak Tika punya dongeng atau cerita rakyat nggak yang masih diingat sampai sekarang?
7: Kalau mau diceritain lama ya. Kalau yang pernah diceritain ibu itu secara singkat aja itu yang tentang anak tiri.
2: Oh, anak tiri.
1: Ini cerita ke sinetron ya kak.
2: Cinderella tahu.
1: Oh, Cinderella.
7: Maksudnya diceritain ibu itu bilang kalau misalkan ibunya sudah nggak ada, terus
1: jadi anak tiri menakutkan.
7: Jadi anak tiri kalau punya ibu tiri itu kayak bagaimana?
1: Ini terinspirasi.
7: Makanya itu kayak,
1: ya?
7: Makanya itu kayak ini takut kayak begitu. Kebetulan ibu itu meninggal pada saat waktu masih kecil, kecil-kecil semua. Jadi kebawa pikiran. Jangan sampai ya menikah lagi ya. Terus
1: ketemu ibu tiri.
7: Ibu tiri yang iya, kayak begitu. Tapi alhamdulillah ayah itu setia sama ibu sama sekarang itu.
1: Alhamdulillah, masya Allah.
7: Alhamdulillah.
1: Tapi semoga ini cerita ibu ini mungkin terinspirasi dari cerita Cinderella kayaknya.
2: Iya, supaya rajin cuci piring.
1: Supaya rajin cuci piring.
7: bukan dongeng sih, kebanyakan iya, memang
1: iya,
7: kayak,
1: iya. Kayak tapi kita, iya, iya semua, tapi memang ya inspirasinya banyak dari dongeng gitu.
7: Baiklah, dongeng ketika sekaligus kisah nyata, Mor.
1: Iya betul, betul. Tapi enggak semuanya begitu semua, ya, Katika ya. Karena karena itu mungkin untuk tergantung kepribadian masing-masing.
2: Betul.
1: Baiklah Katika, untuk lagu mengikut saja ya, Kak ya.
7: Iya, betul. Okay.
1: Silakan menyapa Katika.
7: Mau menyapa yang baru semua lewat tadi, ada Pak Aldi Hidayat, ada juga Ica. Ada Kak Bobby Dipolman, ada Alex, ada Laila Sari, ada Aulia, ada Bang Sul, ada Yanisa bareng Pak Hakim, ada Pak Arjuna, Bunda Sofi, ada lagi Kak Tantri, Kak Hesti, ada Kak Tiani Tasmun, ada Kak Rusdiana Yasir, dan semuanya dia tak terkecuali.
1: Baik, terima kasih Katika.
7: Selalu. Buat Mori bareng Nur Asisa paling cantik.
1: Amin. Terima kasih Katika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi dari Katika di Sabah. Nah, sebelum kita lanjut lagi, ini di TikTok rame banget loh yang nonton juga. Ini ada yang menyapa nih dari Autoraya Makassar, katanya Kakak Hermalasari. Iya, halo. Kakak, silakan komen juga dong topiknya, bahas ada dongeng atau cerita rakyat yang mungkin diingat sampai sekarang. Terus ada lagi nih yang kita sapa, buka TikTok kah Aziza?
2: Lagi ku liburkan TikTok.
1: Oke.
2: Lagi fokus sama
1: ini ada juga
2: aplikasi
1: nih.
2: Aplikasi desain dulu.
1: Oh iya, jadi anak desain sekarang tahu. Ini ada Awal Jamaluddin, terus ada Ir Edi, lalu ada Raja N Lubis, terus ada ini cuman inisial M katanya. Apa siapa kabar tuh? Kak Mori, request Binci untuk mencinta. Apa kabar juga M, semoga sehat-sehat selalu.
2: Amin.
1: Baiklah, akan kita putarkan kok ini lagu Naif nanti. Tapi jangan lupa juga dong komen topik kita di sore hari ini juga. Lalu ada Zulkifli 3707, lalu ada Andra.id, Reni Sweet, Calipa, Anna, Arwin Tabasar, Ahmad Yani.
2: Wah, ramai sekali.
1: Lalu Sandi.
2: Ya,
1: wah, ramai banget ini TikTok. Ada lagi terakhir yang komen, Theodorus Yudhistir.
2: Oh, yang itu yang sering memang tahu join itu, Kak.
1: Oh, sering. Dia bilang, "Halo, saya kalau yang masih diingat itu cerita rakyat asal-usul Danau Toba." Ini benar nih.
2: Seru itu.
1: Danau Toba dan Samosir ini juga
2: betul
1: seru ceritanya
2: sekali,
1: ini.
2: Ya,
1: terus lagu katanya saya Mas Teo dari Magelang. Hai Mas Teo dari Magelang. Makasih sudah bergabung. Wah, pasti akan seru nih, makin banyak nih pendengar yang akan membahas tentang cerita rakyat atau dongeng yang masih diingat hingga sekarang. Namun sayangnya perbincangan dengan Mori di 100% hari ini harus berakhir.
2: Sedih sekali.
1: Karena sebentar akan dilanjutkan dengan rekan saya Kak Dwi Kartika Sari yang masih akan ditemani dengan Nur Aziza. Jadi untuk pendengar jangan kemana-mana, tetap di 100%
2: Indonesia.

0: KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, berikut kami akan hadirkan informasi cek fakta edisi 17 Juli pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi, SPA, menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Dan sekian cek fakta untuk hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Di kebersamaan kita pendengar, sore hari ini kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda masih 100% Indonesia bersama saya Dikartika dan juga ada siapa ini?
1: Saya Nur Aziza.
0: Ada Aziza. Halo, Sisa.
1: Halo, Kak.
0: Dongeng atau cerita rakyat yang masih diingat sampai sekarang? Silakan mendengar ya, 08213333944. No, silakan yang ingin bergabung bersama kita. Halo.
2: Halo, salam.
0: Yeah, dengan siapa nih?
2: Dengan Nabila Sewang ini, Mbak Dwi.
0: Mbak Sewang.
2: Sama Sisa ya?
0: Iya, betul.
2: Ya, oke deh.
0: Sehat-sehat, Pak Sewang.
2: Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aman dan sentosa.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Sewang, apa nih dongeng atau cerita rakyat yang masih kita ingat sampai sekarang ini, Pak Sewang?
2: Oh, kalau saya cerita ya, antara setelah habis orang merdeka ya, merdeka ya, antara tentara dengan gerombolan.
0: Oh iya.
2: Yang jadi korban itu rakyat. Kenapa saya bilang rakyat yang jadi korban? Tentara datang, menuduh masyarakat bahwa kami itu gerombolan. Gerombolan masuk. Dia habiskan harta, ambil ayam, ambil telur, minta uang. Karena gerombolan di mana mau ambil uang, di mana mau ambil gaji. Jadi dia peras rakyat. Nah ini tentara datang, dia bilang, kamu tuh gerombolan, jadi tidak ada baiknya rakyat pada waktu itu, kasihan. Makanya orang tua saya itu tahun 1959 akhir bulan 12 itu Bang Ayat kita ke Makassar, nak. Dan kemudian kita tinggalkan kampung di sini. Kita bisa jadi korban ditembak di sini.
0: Eh, jadi bukan dongeng ini, cerita asli nih.
2: Cerita asli.
0: Kukira saya dongeng.
2: Bukan dongeng, asli.
0: Asli ini.
2: Tentara datang masuk di kampung. Dia tuduh kita bahwa ini gerombolan.
0: Oke.
2: Gerombolan datang, ambil ayam, minta telur, minta uang. Kalau tidak dikasih, membunuh.
0: Jadi, masih diingat sampai sekarang itu ceritanya, Pak Sewang?
2: Saya masih ingat itu, dan saya masih lihat, dan saya karena saya sudah sekolah kelas 2 SR. Sudah kelas 2 SR itu.
0: Iya. Dan itu diceritakan kembali ke anak-anak, tak?
2: Ah, saya sudah ceritakan, dia bilang mudah-mudahan saya tidak lihat yang begitu-begitu.
0: Betul, mudah-mudahan cukup kita saja yang melihatnya, Pak Sewang, ya.
2: Kita pergi sekolah, tentara yang gerombol mau perang, Mas. Kita jadi sembunyi di bawah bangku. Kita sekolah dulu di bawah kolong rumah.
0: Enggak kayak sekarang nih.
2: Betul-betul itu bahaya sekali dulu itu. Karena itu antara peralihannya kemerdekaan itu pembersihan. Karena gerombolan menuduh tentara bahwa kau itu sisa-sisa Kenil, sisa-sisa Belanda. Bersedangkan tentara dibilang tidak, kau itu mau membangun negara di luar daripada pemerintahan. Nah itu jadi kan tidak ada pengertian pakuhan terus. Tetapi kemenangannya tentara punya produksi senjata, punya peluru, punya gaji. Kalau gerombolan apa? Habis pelurunya tidak ada. Habis uangnya tidak ada, yang dia bisa dapat uang dia peras rakyat.
0: Baik.
2: Jadi memang pada waktu itu revolusi yang tak perang saudara.
0: Bisa jadi satu anu ini ceritanya, Pak Sewang, satu jam, satu episode ini. Baik.
2: Orang setiap ke Makassar ke kampung dihadang itu. Dan gerombolan.
0: Baik. Oke deh, Pak Sewang.
2: Ya.
0: Saya punya beberapa pilihan lagu untuk Pak Sewang. Ada lagu dari Krisye, Andai Aku Bisa, Ita Purnamasari, Cintaku Padamu. Ada Gigi Damai Cinta,
2: Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu. Oke, baik. Siapa sih? Apa silakan, Ki?
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Din, Anissa Hakim, Anwar, Bunda Atu, Indah Ika, Bunda Sofi, Tantri, Tantri Yusuf, Pak Bobby, Asri di Botu, Junedi tiga di Sabang, Alfa Indah di Selayar, Ismail Yuda, Aljabar Dimas, Sumarni di Pasar Bantai, Pamsia Mahibar di Bantai, Ibu Dewi sama Nurinta di Takalar.
0: Jangan semuanya, Mi.
2: Semua-semuanya, Mi, tanpa kecuali.
0: Oke, okay.
2: Baik. Buat Mbak Dewi sama Nurasisa.
1: Iya, yeah, betul.
2: Iya, sukses kita selalu.
1: Amin.
2: Sukses di panjang umur.
0: Terima kasih Pak Sewang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 0821333394. Ternyata ini bukan dongeng atau cerita rakyat ya si saya, tapi iya, pengalaman pribadi sekali, nih ya. Dari Pak Sewang, gitu ya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum Mbak Dwi.
0: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Gimana kabar Mbak Tantri? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau Mbak Tantri
3: siapa teman tak Mbak Dwi?
0: Ada siapa? Ada Nur Aziza di sini.
3: Nur Aziza, salam kenal.
0: Baik, Mbak Tantri, ada nggak cerita rakyat ataupun dongeng yang sampai saat ini masih diingat nih Mbak Tantri?
3: Dongeng itu.
0: Apa itu?
3: Kancil dan buaya.
0: Kancil dan buaya deh. Kenapa bisa itu diingat sekali? Apa yang berkesan?
3: Iya, soalnya saya waktu masih kecil saya ingat saya baca bukunya. Itu waktu ini yang kancil bodoh-bodohi buaya.
0: Kita di timnya kita di timnya kancil atau di timnya buaya?
3: Saya di kancil. kalau buaya, kalau kancil kan nggak bisa berenang. Jadi itu kancil pintar, cerdas. Buaya di bodoh-bodohi bilang, ya kamu berjejer nanti saya hitung. Ya pas dia sudah hitung, ya menyeberang ke seberang.
0: Sudah. Itu sampai sekarang deh masih membekas gitu.
3: Maksudnya
0: dari kecil kipas itu dikasih tahu toh.
3: Iya, dari kecil bukunya kan dulu saya baca, jadi saya ingat-ingat terus.
0: Baik, siap.
3: Iya Mbak Dwi.
0: Oke Mbak Tantri.
3: Mau lagunya ini.
0: Ada lagunya Gigi Damainya Cinta, Andra and the Backbone, Sempurna.
3: Ya itu yang mana? The Backbone.
0: Andra and the Backbone.
3: Sempurna.
0: Baik, menyapa siapa silakan Mbak Tantri.
3: Iya, menyapa tadi ada Pak Abdullah Sewang, ada Bunda Sophie, ada Bu Andi Anissa, ada Sri Sinta, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Uki Didaya, ada Pak Gapur, Bobby, Pak Sri, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Mbak Tantri
3: dan Nur Aziza, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Tantri. Silakan mendengar 0821333394. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Hendro, Mbak Dwi.
0: Pak Hendro di mana sekarang, Pak Hendro?
2: Di Polman.
0: Pak Hendro di Polman.
2: Mas Kodong.
0: Siapa tahu pikir liburan kemana?

0: Kita waktu itu masih ingat usia berapa Ki pada saat kejadian itu, Pak Hendro?
1: Kalau saya itu makanya cerita Mbak Dwi. Karena bukan kita saksi sejarah. Karena itu ceritanya kan tahun 60-an, 67 ya belum kalau tidak salah dulu itu 67 ya.
0: Kita usia berapa di saat itu?
1: Umur ya belum ada lah.
0: Kita bilang ada Ki jadi di kejadian pada saat itu.
1: Belum.
0: Oh.
1: Masih belum diproduksi.
0: Oh, kukira kita ada di dalam situ menjadi saksi mata, makanya ku bilang, "Be, hampir kini bicara sejarah di sini."
1: Sudah lewat semua.
0: Baik, baik.
1: Tidak ada saksi sejarah sih. Sudah, itu namanya cerita dari
0: Ya.
1: Rakyat, cerita dari masyarakat itu ya. Begitulah tentang korban Pak Berwija ke zaman Westerling. Saya rasa ya sejarah tidak bisa menampikan itu bahwa kejahatannya sebelumnya sangat luar biasa. Karena tidak peduli mau ibu hamil, mau anak-anak, ya sudah bebas semua. Itulah perjalanan sejarah yang ada di Taman Makam Korban 40.000 jiwa Desa Dalolombok, Kecamatan Tinabung, Kabupaten Polewali Mandar. Kebetulan saya ada di Desa Dalolombok, Kabupaten Polman. Jadi sejarah-sejarah itu ya, biar bagaimanapun tidak bisa kita lupakan karena tiap hari kita lewat. Tapi bukan untuk disesali, tapi dijadikan renungan kenapa terjadi seperti ini supaya tidak terjadi lagi berikutnya.
0: Baik, Pak Hendro, lagunya saya ikutkan ya, Pak Hendro ya.
1: Ikut sama siapa Mbak Dwi?
0: Sama tadi Pak Sewang dan Mbak Tantri. Ada lagunya Ita Purnamasari, Cintaku Padamu. Siapa? Ada Aziza di samping saya.
1: Saya kira mau diikutkan sama Aziza, jangan terlalu
0: jauh. Jangan ikut sama Aziza. Masih muda, kasihan. Baik, silakan Pak Hendro, menyapa siapa Ki?
1: Ada tadi ya, Bunda dan Sewan, apa kabar? Kemudian ada Bunda Sophie, ada Tantri yang baru lewat di Pare. Kemudian ada Aldita ya, dan Batu, ada Arjuna, ada Adi Anissa di Bantai. Apa kabar Bunda? Mudah-mudahan sehat semua. Kemudian ada Asri, ada Anto Denrekan. Kemudian ada Wahyu dan sedang monitor juga hari ini. Ada Slim Temaniku, apa kabar? Sehat selalu, Seth. Kebetulan sedang monitor juga ini, tapi dia tidak bisa tembus katanya. Oke, makasih Mbak Dwi.
0: Terima kasih Pak Hendro.
1: Sukses selalu bersama.
0: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bilik siap.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro ya. Dan mendengar, kami hadirkan dulu ya Aziza ya. Ada dua lagu kami hadirkan dari Ita Purnamasari, Cintaku Padamu, diikuti dengan Andra and the Backbone, Sempurna.

0: Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita. Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: satu makanan khas dari Sulawesi yang mana dilansir dari berbagai sumber, pemerintah kota Makassar sudah menetapkan Jalan Kote sebagai salah satu dari 10 ikon kuliner kota Makassar. Nama Jalan Kote sendiri berasal dari kata jalan yang berarti jalan, dan kote yang berarti berkotek atau teriak. Jalan Kote dulunya dijajakan oleh anak kecil yang berjualan keliling dari rumah ke rumah sambil berjalan kaki dan berteriak-teriak. Hal inilah yang menyebabkan makanan ini disebut Jalan Kote. Tampilannya hampir mirip dengan kue pastel, mulai dari bentuk hingga isian. Namun bedanya, jika pastel dimakan dengan cabai rawit, maka Jalan Kote dimakan dengan sambal cair yang terdiri dari campuran cuka dan cabai. Jajanan ini bisa dijumpai hampir di seluruh Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Biasanya, jajanan ini diisi dengan potongan kentang, wortel yang dipotong dadu, kemudian menggunakan bumbu rempah pala dan jintan. Lalu ada tauk serta laksa yang ditumis dengan bawang putih, bawang merah, merica, serta bumbu lainnya. Isian Jalan Kote bisa bervariasi sesuai daerahnya. Namun, isian yang paling sering dijumpai adalah daging sapi, ayam, ikan, dan sayuran yang berupa wortel dan kentang.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
2: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Makassar sore ini.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di 100% Indonesia. Dongeng atau cerita rakyat yang masih diingat sampai sekarang pendengar, silakan 082133339440. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dari Arfa di Selayar, Mbak Dwi.
0: Pak Arfa di Selayar. Gimana kabar Pak Arfa?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Dwi sama Nur Ajija bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Ya,
0: Pak Arfa. Pak Arfa, ada cerita rakyat atau dongeng yang masih kita ingat sampai sekarang ini, Pak Arfa?
1: Kalau saya fakta ini.
0: Apa itu? Fakta.
2: Fakta.
1: Iya.
0: Tentang apa lagi itu?
1: Ini kan pernah saya ke puskesmas dulu. Jadi saya ini sementara dalam ruang pemeriksaan dokter kan?
2: Iya.
1: Dia bertanya, Mbak. Halo?
0: Iya.
1: Nah, dia bertanya sama saya. Dia bilang, Mbak tinggal di mana? Saya bilang, saya tinggal di Jalan Pahlawan. Dia bilang, kok jauh dari Jalan Pahlawan ke puskesmas ya? Dia bilang, naik apa ke sini? Ini kan dalam ruangan ditanya toh?
0: Iya.
1: Saya bilang jalan. Tapi aku bilang jalan kakinya itu tidak dia dengar ke dokter. Susah saya jalan kaki masuk di sini, bisi-bisi di situ. Dia pikir jalan kaki dari rumah ke puskesmas. Nah, habis dia tanya begitu, bikinkan resep. Disuruh anak saya, ambilkan obatnya bapak, biar tunggu di sini. Singkat cerita, obatnya sudah datang. Saya paham sama dokter. Dokternya bilang, tunggu dulu pak. Saya buka dompetnya. Kasih uang 50.000. Untuk pembeli ikan katanya. Terima kasih banyak dok. Jadi saya berdiri dari tempat duduk itu dari kursi. Dikasih lagi uang becak 20.000.
0: Jadi itu yang masih kita ingat sampai sekarang ya Pak Arfa ya.
1: Terima kasih dok. Bilang. Jadi saya keluar dari puskesmas, saya tanya anak saya, bilang bagaimana ini ada ongkos becak 20.000. Dia bilang, jalan kaki saja pak, dekat di rumahnya ke sini. Cukup kita beli minuman tas satu udah dong. Nah, itu saya sampai di sini di rumah, saya tanyakan tetangga. Dia bilang, mungkin kalian pernah ke puskesmas pergi sama dong, jadi kita yang bayar. Tapi ini pasien yang dibayar.
0: Sampai sekarang itu masih membekas ya kebaikannya dokternya ya Pak Arfa ya. Baik Pak Arfa, ada lagu yang saya siapkan Ki, dari Gigi, Damainya Cinta itu, atau Krisya, Andai Aku Bisa.
1: Air saja Mbak.
0: Air.
1: Iya.
0: Apa air ini kita mah? Andai Aku Bisa Krisya atau Damainya Cinta Gigi.
1: Andai Aku Bisa.
0: Oke, baik, silahkan. Iya. Kaget saya nih Pak.
1: Maksud saya itu Andai Aku Bisa ketemu sama Mbak Dewi, semua kru yang ada di Air Mata juga. Dengar suaranya di radio.
0: Siap, baik. Silakan mau Ki menyapa siapa ini, Pak Arfa? Biasa
1: Pak Gula Topi, Pak Gapur, Seri Sinta, Ibu Ahida, Ibu Uki, Pak Mayani, tak semua sama Ibu Nur Aminah, juga Rosdiana Yasir, ada Tantri, Pare-Pare, Lupus, Asri, Pak Umar bareng Ibu Novia, dan siapa lagi tahu ya, Ibu Sumi, juga Nur. Pak Junedi. Bos semuanya saya. Itu Pak Mbak Dwi dengan Nur Aziza. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Arfa di Selayar. Silakan mendengar 082133339440. Kami nantikan kebersamaan Anda tentunya di hari ini. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, sudah menjelang sore ini. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Rais di sini.
0: Di mana Rais?
3: Di Sidrap.
0: Di Sidrap. Baik. Rais, ada dongeng atau cerita rakyat yang masih kita ingat sampai sekarang ini, Rais?
3: Ya.
0: Ada dongeng atau cerita rakyat yang masih kita ingat sampai sekarang? Halo? Aduh. Putus ya. Silakan pendengar 082133339440. Satu penelpon lagi pendengar ya. Saya hadirkan di sore hari ini, saya terima. Silakan 082133339440. Halo.
4: Assalamualaikum Mbak Des.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan siapa?
4: Japur.
0: Oh, Pak Gafur. Baik, silakan Pak Gafur. Ada dongeng ini yang masih kita ingat sampai sekarang ini, Pak Gafur.
4: Wah, saya lupa ya, Mbak Des.
0: Kita lupa nih semuanya. Oke, baik. Pak Gafur lagunya Moki. Saya ikutkan misalnya Pak Gafur, nah.
4: Iya, ikut dong.
0: Oke, baik. Silakan nih, siapa ini?
4: Yang berlewat Arta di Selayar. Tan cerita Resan Hesti.
2: Iya. Yeah.
4: Bukit di Daya.
2: Iya. Yeah.
4: Terus Nyata Yasir. Abdullah Sewang, Tersat
2: Silas. Oh, iya.
4: Bukit di Pindra. Aldi di dalam Parang Pindra.
0: Sama siapa lagi? Baik.
4: Terima kasih Mbak Dwi.
0: Iya.
4: Mbak Dwi, saya akan menyerahkan tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafur dan pendengar. Kami cukupkan kebersamaan kita di 100% Indonesia di sore hari ini. Terima kasih Aziza ya sudah mendengarkan kita. Untuk mendengar juga sebentar jam 4 sore pukul 16 kami hadirkan di ruang dengar Anda Titian Ilahi. Untuk Anda yang ingin bergabung masih di nomor telepon yang sama 082133339440. Kita cukupkan 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Kak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi

0: Pendengar Komusi 95 dimanapun Anda berada, kami hadirkan di ruang dengar Anda Titian Ilahi di hari ini 17 Juli 2026. Kami akan menghadirkan terkait dengan topik kita, ciri orang yang merugi di sisi Allah sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 27. Bersama dengan narasumber kita, Dr. Adi Amiruddin MA, Mubalig Kota Makassar. Namun sebelumnya mendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian Surah Al-Qalam ayat 4 hingga 10.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, mendengar Mas bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi telah bersama kita Pak Ustaz Amiruddin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Gimana? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Gimana
1: Pak Ustaz, sehat?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan para pendengar yang budiman semua sehat-sehat.
1: Amin, ya. Amin. Pak Ustaz, kita membahas terkait dengan ciri orang yang merugi di sisi Allah. Sebelum kita terima partisipasi dari pendengar, dapat didahului kebersamaan kita dengan tausiah singkatnya Pak Ustaz, silahkan.
2: Baik, para pendengar yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu asrafin ala nabil anbiya ilal mursalin sayyidina madana muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du. Baik, pada hari ini kembali pertemuan titian ilahi program RRI Makassar dengan tema apa masuk Allah pada surah Al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi summum bukmum ummum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, mereka itu bisu, buta, dan sangat sulit untuk kembali kepada jalan yang benar. Tentunya masuk Allah subhanahu wa ta'ala ini kepada kita semua, kaum muslimin, kaum muslimat, laki-laki, perempuan dimanapun berada di dunia ini. Di dalam, kalau ada di antara kita ataukah semua, bahkan kita semua yang menjalani kehidupannya dari awal sampai akhir tidak mempergunakan pendengarannya kepada kebaikan atau kepada jalan yang baik, malah dia pergunakan pendengarannya untuk keburukan, segala keburukan, sehingga termotivasinya manusia itu hanya kepada keburukan. Dia kurang, malah dia tidak sukai kepada kebaikan. Karena memang manusia itu mana yang dia sering dia dengar, maka itulah yang di termotivasi bagi dirinya di dunia ini untuk dia lakukan. Jadi dia tidak pergunakan pendengarannya untuk kepada kebaikan, malah kepada keburukan. Maka inilah yang dimaksud. Kalau ada di antara kita yang dimaksud manusia yang tuli, mereka itu seperti orang tuli. Ini yang dimaksud oleh Allah, orang tuli. Begitu juga kalau ada di antara kita, bahkan semua di dunia ini, yang tidak mempergunakan bahasanya, bicaranya, ucapannya kepada kebaikan, malah dia pergunakan untuk segala keburukan. Dia suka berbahasa buruk, berdusta, berbohong, dan sebagainya. Maka inilah yang dimaksud, yang disindir dan dimaksud, disinggung oleh Allah, dia adalah seperti orang bisu. Begitu juga, kalau ada di antara kita, bahkan semua, kita semua ini, tidak mempergunakan penglihatan kita kepada kebaikan, malah baliknya, selalu mempergunakan untuk melihat kepada keburukan. Akhirnya termotivasi hidupnya hanya berbuat keburukan, keburukan, dan keburukan. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah, manusia buta. Dan kalau ini sudah membudaya, tuli, bisu, buta, maka itu akan menjadi sifat manusia segalanya adalah keburukan saja dia buat. Dan ini kalau ini yang dia lakukan menjadi sifat manusia, maka sangat berbahaya di dalam kehidupannya, karena dia akan kurang, dia akan tidak diberikan Allah kesempatan atau cahaya untuk selamat kehidupannya di dunia ini dan selamat kehidupannya di hari akhir. Untuk itu, marilah kita semua, para pendengar yang budiman dimanapun berada, agar semua panca indera kita pergunakan untuk berbuah amal kebajikan. Karena inilah yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdaus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, maka kami akan tempatkan di surga jannatul firdaus. Amin. Ini di ayat yang lain juga dijanjikan oleh Allah. Wa basyirid ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Akhir ayat. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Kami akan masukkan ke dalam surga, bahkan kami akan bangunkan istana di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan kami akan memberikan resi buah-buahan pada saat yang serupa. Dan bagi laki-laki penduduk surga, penghuni surga, kami sediakan istri yang cantik. Jadi penghuni surga bagi laki-laki itu bukan hanya satu istrinya, tapi lebih daripada satu istrinya. 2, 3, 4, 5 atau dan seterusnya. Sesuai dengan amal kebajikan yang diperbuat pada saat di dunia ini, maka itulah yang diredai oleh Allah, bukan hanya satu istrinya. Bagi seorang istri yang solehah mendampingi suaminya dari awal sampai akhir kepada kebajikan, maka istrinya akan menjadi masternya, bidadari, dan merupakan pengawasnya istri-istrinya di dalam surga sebagai masternya bidadari. Jadi tidak ada pilihan yang lebih bagus. Marilah semua pendengaran kita, mulut kita, kelihatan kita dipergunakan untuk berbuat amal kebajikan dan untuk menyelesaikan, karena banyak masalah untuk di dalam kehidupan ini, banyak masalah. Tidak ada yang tidak mengalami masalah sosial, problema sosial. Maka marilah kita semua itu diselesaikan dengan jalan kebajikan. Jangan diselesaikan dengan jalan keburukan. Insya Allah disinilah Allah akan memberikan kebahagiaan. Duribat alaihi mujidatu aynama sukifu illa bihablum Allah wa hablum nanas. Di mana setiap manusia itu berada akan ditimpa musibah, tidak tenang, tidak bahagia, tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan kebahagiaan, kecuali kalau kita dapat memperbaiki dua hubungan. Hubungan kita kepada Allah sebagai hamba, harus bagus hubungan kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki hubungan kepada sesama manusia, hablum minnas, insya Allah disitulah kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah, amin ya rabbil alamin. Demikian penjelasan kami, diteruskan dengan interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 082133339440. Di kebersamaan kita pendengar dalam titian ilahi. Halo, assalamualaikum.
2: Mana Tian?
1: Baik. Halo.
2: Halo. Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana ini, Pak?
2: Saya ada di Polman ini, Pak Irsan.
1: Pak Irsan di Polman, silakan pertanyaannya, Pak Irsan.
2: Oke, terima kasih, Bu. Kembali saya mau bertanya nih kepada Pak Ustaz ya. Dan pada sore hari ini saya sangat tertarik dengan banyak tema atau yang dibawakan pada sore hari ini. Jadi begini, Pak. Di masyarakat atau di sekitar
3: saya melihat bahwa dia ada betul-betul dia bertakwa dan bolehlah dikata dengan anak yang salehah. Tapi namun masih pendengarannya atau pengucapannya sangat ini kurang sopan lah begitu. Biasa berbohong, kemudian mengatakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi bagaimana orang yang seperti ini, Pastor, apakah boleh dikata orang yang merugi atau bagaimana?
1: Baik.
3: Demikian ini untuk sementara. Kembali untuk Pak Ustaz dengan Ibu Oya memandu dengan acara ini. Makasih.
1: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak Ustaz?
2: Iya.
1: Baik, silakan Pak Ustaz.
2: Dibantu saya tadi, Mbak.
1: Iya. Baik, jadi pertanyaannya ini dari Pak Irsan ini, Pak Ustadz bertanya, ada seseorang di daerahnya ini bisa dikatakan bertakwa begitu Pak Ustadz, tapi kata-katanya ini kadang kurang sopan, kemudian biasa juga berbohong, apakah orang ini termasuk orang yang merugi atau seperti apa Pak Ustadz?
2: Iya. Ini semua jalan. Semuanya jalan, jalan kebaikan, jalan juga keburukan. Inilah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Rasulullah orang yang tidak istiqomah. Tidak istiqomah kepada kebajikan. Dia campur ke dengan keburukan. Jadi kalau bahasa makanannya ini namanya gado-gado. Pacal ada di dalam togenya, ada rujaknya, ada apa namanya, ada kacangnya. Nah ini secara main-main ini malaikat ini sulit menilai, ini Allah juga sulit menilai mana yang sebenarnya ini mau ini orang lakukan juga keburukan, lakukan juga kebaikan. Nah boleh jadi di dalam nanti di hari kemudian ketika di hari hisab, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarra yarahu wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarra yarah, di sana itu akan diberikan perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan balasan sebesar apa ataupun sebesar sebiji syarah

0: kalau dia lakukan juga keburukan, kan tadi dia juga orang yang soleh, soleha. Tetapi dia lakukan juga bahasa kasar. Itu bahasa kasar, itu keburukan itu. Nah, di dalam surah Hud, innal hasanah yujahibana sayyati. Sesungguhnya amal kebajikan akan dapat menghapus dosa-dosa kalian. Dan sebaliknya, dosa-dosa kalian akan dapat menghapus amal kebajikan kalian. Jadi itu nantinya dampaknya. Jadi oleh sebab itu perlunya istiqamah seorang manusia. Manusia di dunia ini perlu istiqamah kepada kebajikan. Kalau satu kali ki alim ulama, jangan ki menjadi alimah yang soleh. Satu kali ki bertobat, betul-betul tobat yang sebenar-benarnya tobat. Jangan tobat nasuladan. Ini merugikan dirinya sendiri. Ini yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tinggal lakunya soleha, tapi dicampur adukan juga dengan perbuatan keburukan. Anak ujubin salih. Inilah yang nantinya dikatakan orang yang munafik. Ya, dia munafikkan dirinya sendiri. Jadi mohon maaf para pendengar yang budiman, perlu istiqamah kesolehannya dan perlu istiqamah kalau seorang perempuan kesalehannya, kalau seorang laki-laki solehnya. Perlu kita semua ditetapkan dalam perbuatan tetap dengan kebaikan dimanapun kita berada. Itulah yang disebut dengan orang yang soleh.
1: Baik.
0: Jadi begitu dampaknya barangkali.
1: Baik. Silakan mendengar 08213333944. Kami masih menanti Anda untuk bergabung. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Dwi.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Tika Mbak Dwi.
1: Baik, silakan Tika pertanyaannya.
2: Ini mau nanya tentang ini, tentang hidup berumah tangga kan? Adik saya itu berumah tangga kurang lebih 4 tahunan lah. Tapi selama berumah tangga itu istrinya enggak mau dibimbing Ustaz. Dan seakan-akan dia, justru dialah yang memerintah suaminya, menunjuk sini, menunjuk sana. Bahkan pekerjaan perempuan yang seharusnya dikerjakan istri itu justru suaminya yang mengerjakan. Sedangkan adik saya itu boleh dikata taat beribadah.
1: Nah,
2: pertanyaan saya, bagaimana tentang amalan ibadah adik saya itu kepada Allah, dan bagaimana tentang istrinya itu?
1: Baik.
2: Apakah seorang perempuan yang kayak begitu, yang setiap kali melakukan perbuatan yang salah, dosanya tetap ditanggung adik saya atau kayak gimana?
1: Baik.
2: Ya, itu aja Mbak Dwi. Makasih ya.
1: Terima kasih. Tika. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita kembali terhubung dengan Pak Ustadz ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, ini kami alihkan untuk penelpon yang ingin bertanya di line WhatsApp ya, pendengar 08213333944. Baik, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik.
0: Kedengarannya.
1: Baik, sudah terdengar Pak Ustadz. Ada penelpon tadi dari Tika Pak Ustadz. Ini terkait dengan kehidupan berumah tangga, yang mana si istri ini selama 4 tahun berumah tangga tidak mau dibimbing Pak Ustadz, dan sering memerintah suaminya, sementara suaminya ini taat. Apakah, bagaimana ini amalan ibadah suami dan juga amalan ibadah istrinya ini Pak Ustadz?
0: Ya, jadi maksudnya yang ditanyakan ini apa diterima amalannya
1: ya, si istrinya, dan bagaimana dengan suaminya Pak Ustadz,
0: apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
1: Ya.
0: Seorang istri dan seorang suami

0: ini seorang suami punya hak dan kewajiban kepada istri, dan seorang istri punya hak dan kewajiban kepada suami. Adilnya Allah dan Rasulullah SAW di dalam berumah tangga itu sampai dikatakan keluarga mawaddah warahmah, itu bila mana seorang istri melakukan tugasnya selaku sebagai kewajibannya. Kewajiban artinya hukumnya wajib. Dan seorang suami dia tahu mana kewajibannya dan mana haknya, dan semua diberikan haknya istri dan dia laksanakan kewajibannya sebagai suami. Itu baru dikatakan keluarga mawaddah warahmah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wazwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika liayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan dan menjadikan Allah jodoh-jodoh dari diri kalian sendiri. Ini ada maknanya ini, dari diri kalian sendiri. Seorang istri pada hakikatnya ketika dulu diciptakan oleh Allah, Adam, kakek kita Adam, Adam dulu diciptakan untuk sebagai khalifah di muka bumi. Sesudah itu Adam dipersilakan tinggal di dalam surga. Pada saat itu Adam merasa kesepian dan melihat sepasang burung merpati di taman surga. Begitu akrab punya sepasang burung merpati sebagai layaknya suami istri, maka Adam melihatnya, memandangnya, dan di dalam hatinya Adam muncul suatu kepentingan birahi. Seandainya aku punya juga pasangan seperti itu, bahagianya aku. Sehingga tertidurlah Adam di dalam surga di tempat singgasarinya. Dan pada saat tertidurnya Adam, maka Allah dengan maha kuasa dia menciptakan seorang perempuan yang cantik. Yang itu tentunya diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam. Sehingga tulang rusuk laki-laki itu coba dihitung, itu beda jumlahnya di sebelah kanan, kurang di sebelah kiri. Karena itulah yang diciptakan perempuan itu dari tulang rusuk Adam, Hawa sekarang ini. Karena nantinya dia mimpi Adam melihat perempuan yang cantik dalam surga, kemudian terbangun dan kemudian melihatlah pas yang ada di dalam mimpinya berdiri perempuan di dekatnya. Adam menggosok-gosok matanya, apakah saya ini masih bermimpi? Dia bilang perempuan itu, kakanda tidak bermimpi lagi, sekarang benar perempuan yang telah kita lihat di dalam mimpi. Siapa kamu? Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kakanda. Sekujur tubuhku adalah untuk kakanda. Terus maka Adam menyampaikan, bagaimana kalau saya berikan nama kamu Hawa? Apa itu Hawa? Artinya Hawa adalah orang, adalah perasaan. Sehingga perempuan itu memang berperasaan, beda dengan laki-laki, karena dia diciptakan dari perasaan tulang rusuk laki-laki. Selaku sebagai kewajiban seorang istri, Siti Hawa setelah dinikahkan oleh Adam adalah mendampingi suaminya dan memberikan haknya suaminya, yaitu untuk sebagai untuk memenuhi lahir dan batin suaminya. Sebaliknya juga suami adalah tugasnya untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, tadi pertanyaannya apa itu tadi? Dia seorang suami istri.
1: Iya, bagaimana? Istrinya ini tidak pernah mau dibimbing begitu Pak Ustadz. Dia lebih suka memerintah suaminya. Bagaimana itu? Apakah amalan ibadahnya seperti apa? Karena kan memang seharusnya suami yang membimbing istri. Apakah dikatakan suaminya gagal begitu? Iya. Amalan itu akan seperti apa ini Pak Ustadz?
0: Jadi dia tidak mau dibimbing oleh suaminya.
1: Iya.
0: Artinya seorang suami yang alim, yang baik, pasti dia mau membimbing suaminya, mau membimbing istrinya. Tapi justru istrinya ini yang tidak mau dibimbing.
1: Iya.
0: Maka kalau ada yang mau dikatakan siapa yang salah di sini, tidak salah sepenuhnya oleh suaminya. Suaminya mau menjadi suami yang baik, membimbing istrinya untuk menjadi istri soleha. Tapi justru istri yang tidak mau dibimbing, bagaimana caranya kalau istri yang tidak mau dibimbing? Pasti seorang istri yang tidak mau dibimbing adalah seorang istri yang tidak setia kepada suami atau tidak ikhlas untuk bersama suaminya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada saat itu, kalau ada di dunia ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan umatku yang di dalam berumah tangga dan dia tidak cocok dengan rumah tangganya, seorang istri tidak suka suaminya dan seorang suami sudah tidak bisa lagi untuk membimbing istrinya, jalan yang terbaik memang cerai sangat dibenci oleh Allah, tetapi jalan yang terbaik di sini adalah lebih baik kita berpisah segalanya, masing-masing mencari mana yang bisa kita ikhlas dan kita halalkan, masing-masing untuk mencari pilihan yang lebih baik masing-masing, lebih baik cerai. Rasulullah bilang lebih baik cerai. Memang dibenci orang percayaan, tapi Allah juga bukan diktator kalau menghukum keluarga itu tidak pernah merasakan kenikmatan kebahagiaan, untuk apa dipertahankan? Allah akan redai untuk melakukan perceraian kalau yang seperti itu. Sehingga kalau ditanya tadi bagaimana amalannya ini, pahalanya, apakah dikatakan seorang suami yang gagal untuk membimbing keluarganya? Tidak juga. Karena seorang suami ini mau membimbing, tapi justru istri yang tidak mau dibimbing. Ya. Di sini siapa kalau mau ditanya, bukan itu persoalannya. Siapa yang tidak baik, apakah suami ataukah istri? Tapi di sini adalah masing-masing ada yang tidak dewasa. Yang tidak dewasa di sini adalah seorang istri. Yang tidak dewasa di sini adalah seorang istri. Kalau ditanya di situ siapa yang berdosa di sini? Ya, di dalam rumah tangga itu ibarat suatu kerjasama yang baik. Siapa yang melakukan, yang tidak melakukan kewajibannya sebagai kewajibannya sebagai istri? Siapa yang tidak mau melakukan pelanggaran di dalam, maka itulah yang dinilai oleh Allah seorang istri yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, kalau seorang suami yang tidak mau kerjasama dari kebaikan dalam rumah tangga, maka seorang suami lah yang dikatakan seorang suami yang tidak baik. Ya, jadi di sini dikembalikan kepada Allah SWT, hanya Allah yang mampu menilai, tetapi secara logika manusia siapa di sini yang banyak melanggar, siapa yang banyak melanggar dari aturan Allah. Baik. Maka itulah yang dikatakan orang yang salah, maka itulah dikatakan orang yang melakukan dosa pelanggaran di dalam rumah tangga. Maka siapa yang dia akan dituntut oleh Allah, harus dituntut untuk bertanggung jawab, adalah siapa yang melakukan pelanggaran di dalam rumah tangga itu. Kalau istri yang melakukan pelanggaran dalam rumah tangga itu, maka istri nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Walaupun dalam hal ini pada hakikatnya seorang suami itu harus mampu membimbing istrinya, karena dialah yang akan bertanggung jawab di hari kemudian. Tapi Allah juga maha melihat, ya. Makanya itu ada ayat, ya ayyuhallazina amanu tu'ampusakun wa ahlikun nara hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada sisaan api neraka. Ini yang ditujukan kepada suami. Hai orang-orang beriman, suami, jagalah dirimu dan keluargamu daripada sisaan api neraka. Ya, suami mau menjaga, mau membimbing, tapi ini istri, justru istri yang tidak mau dibimbing, malah istri yang keluyuran ke sana kemari, tidak bertanggung jawab dan keluarga ini merusak nama keluarga. Maka yang dituntut adalah seorang istri lah.
1: Baik.
0: Masa seorang suami seperti itu.
1: Baik. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Silakan pendengar, untuk Anda ingin bergabung bisa melalui WhatsApp kita pendengar ya. Telepon WhatsApp 0821-3333-9440 supaya hubungan telepon kita dengan Pak Ustadz juga ini tidak terputus begitu. Baik, Pak Ustadz, sekarang ini kan banyak fenomena-fenomena seperti cancel culture begitu, memutus komunikasi karena mungkin perbedaan pandangan. Ada mungkin kemarin biasanya perbedaan pilihan politik, kemudian ada ketersinggungan di WhatsApp, di grup WhatsApp dan segala macam. Nah, ini perilaku-perilaku memutus hubungan ini, apakah juga termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam Al-Baqarah surat ayat 27 ini, Pak Ustadz?
0: Pasti, sudah betul. Nah, inilah yang dikhawatirkan di era digital ini. Dengan medsos-medsos ini, akhirnya dari itu terjadi pertengkaran melalui dengan online, saling menjatuhkan satu sama lain. Bahkan sekarang saya lihat sangat hebohnya untuk menyebar fitnah lewat medsos. Orang yang belum mati dikatakan sudah meninggal, ataukah dibikinkan masalah wajahnya yang dipasang orang lain, tubuhnya yang lain dengan luar biasa. Inilah yang sangat dikhawatirkan. Inilah sentralnya sekarang untuk memutuskan silaturahim. Gara-gara itu kita berkelahi, gara-gara itu kita bertengkar sehingga putus hubungan. Tidak lain memang di dunia ini menurut Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia di dunia ini selalu bertengkar. Karena apa? Pertama, dunia ini manusia bertengkar karena apa? Karena harta. Yang kedua, manusia bertengkar karena perempuan. Yang ketiga, manusia bertengkar karena jabatan. Yang keempat, manusia bertengkar karena iri dan dengki. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Betul apa yang dikatakan itu. Sekarang gara-gara bentuk-bentuk yang seperti itu, bisa dikatakan itulah penyebabnya memutuskan silaturahim. Dan ini sangat berbahaya. Menurut Rasulullah ini sangat berbahaya. Karena tadi saya ulangi kembali, ada itu surah Ali Imran ayat 112. Tadi saya singgung, duribat 'alaihim zinatu 'ainama sukifu illa bihablum minallah wa hablum minannas. Di mana saja manusia itu berada akan ditimpa musibah ketidaktenangan. Tidak akan diberikan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan dunia, apalagi akhirat. Allah tidak akan memberikan kesempatan untuk merasakan kenikmatan kebahagiaan sebelum manusia itu memperbaiki dua hubungan. Hubungan yang pertama, dia memperbaiki hubungannya seorang hamba kepada Tuhannya. Allah yang akan memberikan kita rezeki, Allah yang akan memberikan kita hidup, Allah yang memberikan segalanya dengan redanya Allah. Kita semua ini, apa daya kita kalau bukan dengan kenapa? Allah tidak akan memberikan kamu cahaya, kenikmatan, kebahagiaan kalau kamu tidak baik hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan memberikan kamu jodoh dengan baik, rezeki dengan baik kalau kau tidak memperbaiki hubunganmu dengan Dia, dengan Allah. Begitu apalagi manusia. Manusia ini baik sama kita kalau ada maunya, Mbak.
1: Iya.
0: Kalau tidak ada maunya, dia tidak baik dengan kita. Apalagi kalau memang sengaja dirusak. Manusia itu sekarang, apalagi sekarang ini, dia akan baik dengan kita, akan membuat kenikmatan kebaikan itu sesama manusia kalau dia ada perlunya. Makanya itu di dalam bahasa daerah, kalau ada denta maimu, denta maim itu kalau ada dari kamu kepada saya pasti ada dari saya kepada kamu. Kalau kau baik dengan saya, maka insya Allah saya akan baik kepada kamu. Maka seorang dan dua orang yang saling memberi, maka di situ akan merasakan kebahagiaan. Oleh sebab itu Allah bilang, kau tidak akan pernah merasakan kebahagiaan kalau kau putus hubungan kepada Allah dan kau putus hubungan kepada sesama manusia. Rezeki itu memang Allah akan memberikan kepada kamu, tapi melalui dengan sesama manusia. Baru kau dapat. Seperti itu Mbak Barangkali. Terima kasih banyak.
1: Baik. Silakan pendengar, kami masih menanti Anda di 0821-333-3944-0. Satu penelpon terakhir ya, kami nantikan di WhatsApp kita pendengar 0821-333-3944-0. Pak Ustadz, terkait dalam surah Al-Baqarah ini kan ada juga dikatakan bahwa merasa untung padahal merugi. Apakah ini bisa juga diartikan saat ini kan banyak orang-orang yang mungkin merasa dirinya beruntung gitu ya, dirinya berhasil padahal menggunakan hal-hal yang tidak semestinya gitu, menggunakan cara-cara curang, mungkin sogok menyogok dan sebagainya. Apakah ini yang dimaksud untung tapi merugi, Pak Ustaz?
0: Yang dimaksud untung manusia bila mana di dalam menjalani kehidupannya itu dia melakukan halalan thayyibah. Halal artinya bebas, yang memenuhi segala aturan kebenaran Allah itu halal. Thayyibah artinya baik. Jadi ada itu yang halal tapi tidak thayyibah. Mana itu? Makanan kita, makanan yang basi. Makanan yang basi itu halal karena makanan kita punya makanan itu halal tapi tidak thayyibah. Kenapa? Karena sudah basi, tidak baik untuk dimakan. Maka kalau ada orang yang seperti itu tadi, itu namanya dia tidak bisa membuat halalan thayyibah. Barangkali kalau ada manusia yang seperti itu, jangankan untuk membahagiakan orang lain, untuk membahagiakan dirinya sendiri sangat sulit. Nah, jadi kalau begitu tidak ada pilihan. Marilah kita harus menjadi orang yang bertakwa. Harus kita sediakan memang bekal. Dan bekal yang sebaik-baiknya bekal, watajawwadu fa inna khairat jadi taqwa. Sebaik-baik bekalnya adalah marilah kita jadikan diri kita betul-betul orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu taat untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan taat untuk menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Jangan hanya taat untuk melaksanakan dari apa yang diperintahkan Allah, tapi di sisi lain kita tidak taat menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau seperti itu namanya membuat permainan, dan dampak permainan itu akan merugikan diri sendiri. Kita mencari rezeki yang halal sepanjang hari, tapi tiba waktu malam kita dihabiskan di meja haram. Di meja minuman minuman keras, main judi dan main perempuan bagi laki-laki buaya.
1: Baik. Baik.
0: Ini seperti itu barangkali Mbak.
1: Baik. Jawabannya. Satu penelpon Pak Ustadz terakhir di kebersamaan kita dan dapat langsung ditutup dengan doa nantinya. Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikum.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Zain, Raja Wali, Mbak.
1: Silakan, Pak Zain.
2: Maaf, ini baru ikut, temanya apa nih tadi?
1: Ini terkait dengan orang-orang yang merugi nih, Pak Zain. Ciri Masya orang yang Allah. Merugi.
2: Iya, pertanyaan saya, Ustaz. Hari ini kan kita kaget-kaget dengan pemberitaan korupsi begitu ya. Kita minta maaf ini kepada para penyelenggara negara. Kita ini jadi bingung di bawah, Mbak.
0: Ya.
2: Karena ini kan si jakka-jakka lagi. Yang harus menangkap orang dia ditangkap juga jadinya. Jadi sampai ada perbincangan di lorong. Ya, katanya kita ini
0: maling,
2: kita ini
0: maling, teriak maling. Ya.
2: Kalau itu lain mungkin konteksnya itu, Ustaz. Yang dimaksud kalau maling teriak maksudnya sembunyi tangan ya. Kalau ini enggak. Biasanya dia yang diharap negara ini dengan fasilitas untuk mengatasi korupsi, ternyata dia yang paling banyak korupsinya. Mm-hmm. Ya. Diskus. Nah, sehingga ada perbincangan di lorong ini, Ustaz. Katanya enggak usah banyak ngomong. Karena kita ini enggak korupsi, karena kita ini tidak korupsi karena tidak ada yang bisa dikorupsi.
0: Iya.
2: Nah, jadi saya bilang kalau kita di situ kita juga akan korupsi. Jadi saya hanya bilang begini, serapuh itu kan negeri kita. Ya.
0: Iya.
2: Serapuh itu kah negeri kita sampai harus ngomong seperti itu.
0: Iya.
2: Nah, mohon maaf Ustaz, tolong pencerahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
0: Ya, jadi ada pepatah itu, kalau guru kencin berdiri, maka muridnya akan kencin berlari. Di mana sejak dari dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai kiamat dunia ini aturan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Di mana-mana pemimpin itu harus menjadi contoh teladan maju ke depan. Anak buah ikut di belakang untuk memperkuat kebenaran di suatu negara adalah adilnya seorang pemimpin dan jujurnya seorang pemimpin. Itu pemimpin yang kuat itu. Kalau ada pemimpin yang jujur, itu pemimpin yang kuat, pemimpin yang diridai oleh Allah. Kalau ada pemimpin yang jujur, maka itu adalah pemimpin yang diridai oleh Allah. Itu adalah pemimpin yang kuat dan pasti akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ada suatu ayat surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan taatlah kepada pemimpinmu yang baik. Jadi pemimpin yang baik itu yang disebut dengan ulil amri minkum ini adalah pemimpin yang baik. Kalau pemimpin yang baik itu memang adalah perintah Allah harus kita taati. Tapi lalu bagaimana kalau pemimpin yang tidak baik? Kalau pemimpin yang tidak baik harus diberikan suatu hukuman sebagai peringatan untuk dirubah. Seorang pemimpin yang tidak baik harus adakan gerakan seorang rakyat itu, semua rakyatnya harus diadakan gerakan untuk memperbaiki sebagai peringatan kepada pemimpinnya supaya dia menjadi pemimpin yang baik. Dan seorang pemimpin kalau tidak mau, tidak bisa jadi pemimpin yang baik, lebih baik mengundurkan diri. Karena itu akan merusak negara, akan merusak apa-apa yang harus diperbaiki, itu akan malah akan dirusak itu seorang pemimpin yang tidak baik. Oleh sebab itu, kalau ada pemimpin yang tidak baik, harus diberikan peringatan. Apakah itu sebagai hukuman? Kalau memang tidak bisa diberikan peringatan, harus diganti dengan melalui, tentunya kalau penggantian pemimpin di sini, melalui dengan DPR. Karena dia yang berhak untuk membuat undang-undang, dan dia juga yang mengangkat, dan dia juga yang berhak untuk menurunkan. Dalam hal ini adalah pemimpin yang terkuat untuk menurunkan pemimpin adalah rakyat Indonesia sendiri. Oleh sebab itu tidak heran kalau dari dulu itu, kalau ada pemimpin yang mau diturunkan, taruhlah presiden, maka seluruh rakyat Indonesia turun di jalan untuk menyampaikan ini, harus turun pemimpinnya. Ya, teringat dengan keadaan pada zaman Soeharto, pada saat Soeharto. Oleh sebab itu Soeharto dulu langsung mengundurkan diri pada saat itu, dan langsung Habibie yang naik karena sebagai wakilnya. Begitu barangkali. Terima kasih banyak.
1: Baik, Pak Ustadz, dapat ditutup kebersamaan kita dengan doa, Pak Ustadz, mengakhiri kebersamaan kita.
0: Baik, para pendengar yang beriman dimanapun berada. Marilah kita menutup dengan doa, mengundang Allah Subhanahu wa taala meredai ya pertemuan kita pada hari ini, dan kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i anbiya'i yang mursalin sayyidina mulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, niscaya kami menjadi orang yang merugi. Rabbana dalamna ampusana wa idan tagafir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami seluruh rakyat Indonesia memohon kepada-Mu ya Allah, agar Engkau menitipkan dan memberikan pemimpin yang baik, yang jujur, yang adil dan berani menegakkan kebenaran, mengatakan kalau itu salah dan mengatakan kalau itu benar, maka dia rela jangankan hartanya, jangankan tenaganya, nyawanya pun dia siap untuk dipertaruhkan untuk memperjuangkan kebenaran. Berikanlah kami pemimpin yang soleh ya Allah, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang istiqamah, pemimpin yang qanaah, pemimpin yang tawadhu, pemimpin yang berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Insyaallah kami berharap ya Allah, semoga Engkau semuanya berikan ridamu agar kami rakyat Indonesia menjadi masyarakat adil dan makmur. Amin ya rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka jazakumullahu sukunu sadama dan mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz kebersamaannya di sore hari ini, Pak Dr. Adi Amiruddin MA, ciri orang yang merugi di sisi Allah. Pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita dalam titian ilahi sore ini, 17 Juli 2026.
3: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Pendengar kita bergabung mengikuti Gema Sari Pati Maju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Kembali lagi di Gema Sari Pati Maju untuk sore ini di hari Jumat, penanggalan tanggal 17 Juli 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham.
2: Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Gema Sari Pati Maju hari ini kita awali dari RRI Makassar, di mana ada rekan kita di sana dari Dwi Kartika. Selamat sore Dwi Kartika.
0: Selamat sore Riko Ilham. Baik, dari Kota
1: selamat
0: Makassar.
1: Sore
0: Riko. Baik, Riko Ilham.
1: Oh iya, baik.
0: Baik.
1: Silakan untuk informasi di sore hari ini.
0: Baik, dari Kota Makassar, tim SAR gabungan selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Ermila Rusmala melaporkan.
3: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi, Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sunggu Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi dari Makassar, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Piong Jongi menjelaskan, sejak informasi diterima, Satpol Rait, Polres Kepulauan Selayar bersama Basarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, satu orang penumpang atas nama Salmawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
4: Adalah pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest. Kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
3: Aibda Suardiante lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
0: Berikut informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika ya untuk informasinya. Kita beralih untuk informasi selanjutnya, pendengar, di mana kita akan bergabung dengan RRI Bau-Bau. Ada rekan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Selamat sore, rekan Syaribul.
5: Selamat sore rekan Riko Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
5: Baik, dari Kota Bau-Bau, Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
6: Ya, MBGN berjangkir sesuai harapan sebagai program strategis nasional.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional BGN dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan satuan tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Baubau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Baubau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program, mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
6: Sehingga MBG ini berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, sebagai bagian dan asas-asas cita Bapak Presiden berjalan sesuai. Itu tugas bersama.
7: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Baubau Hamirudin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Baubau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
8: Harapan kami, MBG di Kota Baubau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3B itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
7: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pemerintah Kota Baubau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Baubau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian informasi dari Kota Baubau. Saya Laude Muhammad Syaribul dan Laude Alamsyah mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke Riko Ilham di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di kebersamaan kita. Beralih tentunya untuk informasi dari Kota Kendari, di mana dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah memasuki tahapan pelunasan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
9: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
10: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 Haji merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
9: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkatnya. Nah, ini yang kami akan lakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
10: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
1: Ya, mendengar, melanjutkan untuk informasi di kebersamaan kita, kita akan bergabung dengan RRI Palu, di mana ada rekan kita dari Maria. Selamat sore, rekan Maria.
0: Ya, selamat sore, Rico.
1: Baik, silakan untuk informasi di sore hari ini.
0: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, mengantisipasi generasi muda terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memperkuat sinergitas dengan perguruan tinggi dan sekolah. Berikut laporan Nita Surbakti.
11: Semakin maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya, diharapkan mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk semakin memaksimalkan upaya pengungkapan dan penangkapan terhadap pengedar maupun bandar narkoba di daerah ini. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat saat ini tak jarang pengedar, diantaranya kurir narkoba, masih berusia muda dan bahkan masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri mengatakan bila sebelumnya anak muda hanya menjadi sasaran penjualan narkoba, maka saat ini sejumlah anak muda sudah terlibat dalam peredaran narkoba. Di antaranya kasus penggagalan masuknya narkoba melalui jalur udara, di mana tersangka yang diamankan masih berstatus mahasiswa.
12: Kemudian kalau dilihat dari modus lain, bahwa ternyata para pelakunya ini juga adik-adik kita, adik mahasiswa, ya, statusnya adik mahasiswa. Nah, ini juga kita akan melakukan komunikasi, koordinasi, dan bersinergi dengan pihak universitas. Kita akan masuk memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang bersifat preemptif dan preventif agar masyarakat terhindar dari bahaya narkoba yang masuk ke Sultan.
11: Sementara itu, Rektor Universitas Tarulako Profesor Dr. Insinyur Amar STMT menegaskan pihaknya berkomitmen dalam menjaga kampus bebas narkoba dan siap memerangi narkoba dengan memberikan sanksi bagi sivitas akademika yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dijelaskan berbagai upaya terus dilakukan pihaknya dalam memaksimalkan keberadaan mahasiswa di kampus dengan harapan hal tersebut menutup peluang adanya mahasiswa terpapar narkoba.
13: Sekarang melalui kerjasama pihak ketiga kita untuk security kita, makanya kegiatan-kegiatan setelah selesai sore hari, malam hari ini penjagaan ketat untuk pintu-pintu masuk ke Universitas Tarulako. Kalau dulu bisa begitu mudah, sekarang kita lagi mempersiapkan juga di beberapa tempat kita gunakan CCTV untuk mengontrol hal-hal tersebut.
11: Keduanya berharap di tengah berbagai upaya yang dilakukan dalam memastikan generasi muda bebas narkoba, masyarakat juga diharapkan dapat ikut memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ditekankan narkoba merupakan musuh bersama dan merugikan semua pihak, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara bersama.
14: Ingin informasi dari Palu mengisi Gemasari Pati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Irfan Maulani pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke Riko di RRI Kendari. Riko.
1: Baik, terima kasih rekan Maria untuk informasinya. Beralih dari RRI Palu, pendengar ya, kita ke RRI Toli-Toli. Ada rekan kita dari Andi Nur Samsuh sore hari ini. Selamat sore, Andi Nur Samsuh.
15: Iya, selamat sore rekan Riko Ilham di Kota Lulo, Kendari.
1: Baik, silakan untuk informasi di Gemas Saripati hari ini.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengajak masyarakat untuk tetap mempercayakan informasi yang disebar melalui kanal resmi, utamanya gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Seperti apa edukasi yang perlu dipahami masyarakat? Kita ikuti wawancara reporter Datra Hasan bersama pengamat Geofisika BMKG Gorontalo, Asyir Ohtab, berikut ini.
16: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan pengamat geofisika BMKG Gorontalo, Bapak Asyir. Pak Asyir, bagaimana sebenarnya masyarakat perlu mempercayai informasi yang diberikan oleh BMKG agar informasi mengenai gempa yang berpotensi terjadi tsunami itu dapat secara langsung diketahui oleh masyarakat? Silakan Pak Asyir.
17: Ya, baik, terima kasih. Jadi langkah yang BMKG yang sudah lakukan selama ini ya untuk membangun kesiapsiagaan, yang pertama yaitu kami ya sebagai tupoksi utama kami adalah melakukan monitoring terhadap gempa bumi dan tsunami. Jadi kami berusaha untuk memaksimalkan pengamatan gempa dan juga penyebarluasan peringatan dini tsunami, dan penyebarluasannya itu secepat mungkin. Kami juga punya target setelah 3 jam setelah gempa itu kami harus menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami juga, supaya masyarakat itu bisa mempunyai waktu atau bisa dapat bertindak apabila terjadi gempa, apa yang harus mereka lakukan. Terus selain itu juga kami selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi, mungkin salah satunya kepada BPBD dan juga instansi terkait, untuk bagaimana caranya kita bisa membangun kesiapsiagaan ke level masyarakat. Karena level masyarakat sendiri itu yang sangat penting untuk kita edukasi, supaya ketika terjadi gempa bumi dan tsunami, mereka sudah mengerti daerah tersebut, daerah mereka tempat tinggal itu potensinya seperti apa, kemudian bagaimana sejarah gempa buminya, dan ketika jadi gempa mereka sudah tidak panik lagi, tapi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan.
18: Dan bagaimana pemerintah Kabupaten Bol terkait dengan kesiapan mereka terkait dengan mitigasi, apa yang terus dilakukan oleh BMKG dalam memberikan informasi potensi bahaya terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan tepi pantai sehingga terminimalisir korban?
17: Baik, jadi untuk fasilitas yang biasa BMKG lakukan adalah pertama untuk monitoring, kami ada beberapa alat pemantau gempa bumi yang terpasang di wilayah Indonesia, juga sudah ada ratusan alat yang terpasang. Kemudian kami juga telah memasang moda penyebarluasan informasi berupa warning receiver system yang salah satunya dipasang di gedung kantor BPBD Kabupaten Buol. Nah, itu harapannya moda itu kami gunakan untuk bisa menyebarluaskan informasi itu lebih cepat dari BMKG kepada masyarakat melalui BPBD. Kemudian selanjutnya kami juga punya beberapa pemantau juga, terutama dalam muka air laut, pemantau muka air laut bekerjasama dengan instansi seperti BIG, itu salah satunya ada di Paleleh sebenarnya untuk memantau muka pasang surut air laut. Nah, itu dia diharapkan ketika ada gempa berpotensi tsunami, peralatan itu bisa dapat mendeteksi bagaimana estimasi tsunami apabila memang terdeteksi sampai ke pesisir wilayah sekitar Buol dan Kolkon.
18: Baik, terakhir apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Buol agar tetap mempercayai informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, Pak?
17: Yang pertama adalah masyarakat harus mengetahui bahwa informasi peringatan gempa dan peringatan dini tsunami itu memiliki wewenangnya adalah BMKG. Karena sesuai dengan aturan undang-undang juga bahwa BMKG memiliki tugas dan tupoksi untuk monitoring, analisa, dan juga penyebarluasan gempa bumi dan tsunami. Sehingga ketika masyarakat sudah mengetahui itu, maka merupakan hal yang diketahui oleh masyarakat bahwa informasi resmi yang dikeluarkan tentang gempa dan peringatan tsunami hanya berasal dari BMKG. Apabila mendapatkan informasi yang tidak berdasarkan dari BMKG, maka bisa dikatakan itu informasi hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian selanjutnya, ketika bagi masyarakat juga ketika menghadapi atau merasakan guncangan gempa, dimohon untuk jangan panik, untuk bisa pertama adalah berusaha melindungi diri terlebih dahulu, baik dengan merangkak bawah meja ataupun mencari barang-barang yang cukup kuat untuk melindungi kepala, lalu menunggu sehingga gempa buminya mereda, lalu kemudian melakukan evakuasi baik keluar dari gedung atau ruangan, kemudian masuk atau berkumpul di titik kumpul telah disediakan.
18: Baik, terima kasih Pak Asyir yang sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
15: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Sela dan Wahyuni mengucapkan terima kasih, dan kami kembali bersama rekan Riko Ilham di Kota Lulo, Kendari.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya, mendengar tadi kita sudah mendengarkan ya wawancara dari RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Syamsu. Dan kita beralih untuk di perjumpaan kita selanjutnya, kita akan berbagi informasi dari RRI Ampana, di mana dari RRI Ampana ada rekan Yuni di sana. Selamat sore, rekan Yuni.
19: Selamat sore, rekan Riko.
1: Baik, silakan untuk informasinya, rekan Yuni.
19: Baik, menyampaikan informasi dari RRI Ampana sore hari ini, hindari perpecahan akibat maraknya berita bohong lewat sosmed, masyarakat diharapkan bijak sikapi isu hoax. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
20: Masyarakat diharapkan dapat menyaring berbagai informasi dengan bijak, terutama di era digital seperti saat ini. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Salah satu tokoh perempuan Tojo Una-Una, Jane Manusama, juga mengharapkan media-media sosial maupun penyiaran memberikan informasi yang bersifat edukatif agar masyarakat memperoleh informasi yang positif.
21: Kami berharap masyarakat dapat menyaring informasi apa yang layak. Harapan kami, media-media ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar menerima informasi yang positif. Kebanyakan kan sekarang banyak bermunculan banyak berita hoax di media sosial.
20: Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital memang memiliki pengaruh besar dan bahkan menjadi sebuah elemen penting dalam berkehidupan di era modern seperti saat ini. Hanya saja, bila tidak diimbangi dengan sikap bijak dalam memanfaatkan keterbukaan informasi ini dapat menjadi bumerang, tutup Jane Manusama. Ibnu Abbas melaporkan.

0: 2 untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui layanan digital. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
1: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sinjai meluncurkan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau SPPT PBBP 2 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pekan panutan pembayaran PBBP 2 non-tunai masyarakat digital. Program ini menjadi upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui layanan pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Kepala Bapenda Sinjai Andi Ade Hasyam Syuri mengatakan, pekan panutan PBBP 2 menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Menurutnya, penerapan sistem pembayaran non-tunai merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2: Melalui momentum pekan panutan PBBP 2 ini juga kami mengajak seluruh camat, lurah, kepala desa, kolektor PBBP 2 ini untuk dan seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai untuk bersama-sama mendukung optimalisasi penerimaan PBBP 2 ini dengan menyampaikan SPPT PBBP 2 kepada wajib pajak secara tepat waktu, melakukan pembayaran PBBP 2 sebelum jatuh tempo, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, kemudian memanfaatkan layanan pembayaran yang mudah, cepat, aman, dan berbasis digital.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jeffrianto Asapa yang mewakili Bupati Sinjai mengapresiasi pelaksanaan pekan panutan PBBP 2 sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
3: Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Jalan yang lebih baik, jembatan yang menghubungkan wilayah, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penerangan, hingga berbagai program pembangunan daerah merupakan hasil dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi nyata dalam membangun Kabupaten Sinjai yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
1: Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan SPPT PBBP 2 tahun 2026 kepada para camat serta kepala desa dan lurah, dilanjutkan pembayaran PBBP 2 secara simbolis oleh Sekda Sinjai, Ketua Komisi 2 DPRD, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Perwakilan Wajib Pajak. Bapenda juga membuka layanan pembayaran non-tunai, serta memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
0: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Riko. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan di kebersamaan kita ya dari Andi Imran di RRI Bone. Kita beralih untuk informasi terakhir di mana dari RRI Mamuju. Ada rekan kita di sana dari Abdul Hafid. Selamat sore, rekan Abdul Hafid.
5: Selamat sore, Bung Riko Ilham.
4: Iya. Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
5: Baik, terima kasih. Melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4, sore hari ini dari RRI Mamuju menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Harapan Puan, Ruang Hangat bagi Perempuan untuk Tumbuh. Selengkapnya, Muhammad Ilham melaporkan.
6: Di banyak kota di Indonesia, cerita tentang perempuan kerap kali berhenti pada peran domestik dan beban ganda yang harus mereka pikul. Namun di Cilegon, Banten, sebuah kisah berbeda sedang ditulis pelan-pelan oleh sekelompok perempuan muda. Mereka mencari ruang aman untuk beristirahat dari penat sekaligus membangun diri dan karir. Ruang itu bernama Harapan Puan, sebuah komunitas yang lahir dari kegelisahan sederhana. Mengapa begitu sulit menemukan platform pemberdayaan perempuan yang benar-benar hangat, inklusif, dan dekat dengan keseharian? Di tengah ritme kerja industri dan lalu lintas perubahan urban, Harapan Puan menawarkan jeda yang tidak sekedar hiburan. Di sana, perempuan bisa duduk melingkar, bercerita tentang rasa lelah, ketakutan, dan mimpi-mimpi yang lama dipendam. Mereka diajak menyusun ulang cara memandang diri sendiri dari sekedar harus kuat menjadi berhak didukung. Dari sesi journaling di pinggir danau, kelas bersama psikolog, hingga kegiatan amal di panti asuhan, komunitas ini berupaya menegaskan bahwa kesehatan mental dan keberdayaan perempuan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan yang sehat dan suportif.
7: Jadi Harapan Puan ini

0: adalah komunitas yang aku bangun di tahun lalu ya, tepat di hari Kartini kebetulan. Tepat di hari Kartini, tanggal 21 April 2025. Sebetulnya awalnya aku bangun itu karena aku merasa kurangnya platform pemberdayaan perempuan yang menyediakan kegiatan-kegiatan positif gitu di kota aku. Makanya karena aku tidak bisa menemukan itu, akhirnya aku bikin sendiri gitu, Kak.
1: Berangkat dari pengalaman pribadi, Alia Hana membayangkan sebuah ruang perempuan yang hangat, di mana perempuan bisa beristirahat sejenak dari tekanan kerja dan studi, namun tetap tumbuh dan belajar bersama. Melalui berbagai kegiatan dari piknik sambil journaling hingga sesi bersama psikolog, harapan Puan pelan-pelan menjelma menjadi ruang kedua bagi banyak perempuan muda yang merasa penat, kesepian, atau tidak punya ruang untuk bercerita. Konsistensi kegiatan menjadi salah satu kekuatan komunitas ini. Setiap dua minggu mereka bertemu dalam 3H Club, sebuah klub healing tapi produktif yang memadukan relaksasi dan refleksi. Tema yang dibahas selalu berganti, mulai dari mengelola rasa insecure, belajar bersyukur atas keadaan yang sedang dijalani, hingga membangun keberanian untuk berbicara di depan orang baru. Di sela-sela itu ada pula program charity yang mengajak peserta berbagi dengan anak yatim dan duafa, mengasah empati sekaligus menghubungkan rasa lelah pribadi dengan realitas sosial yang lebih luas.
0: Menurut aku, lingkungan itu kan juga bisa menjadi support system ya, Kak, kalau misalkan memang sehat. Support system di mana yang tadinya mungkin kita tidak berani untuk melakukan sesuatu, akhirnya karena banyaknya semangat, banyaknya mungkin ilmu baru yang diberikan oleh teman-teman sekitar kita, akhirnya kita, oh oke deh, kayaknya gue bisa nih nyoba gitu.
1: Di ruang-ruang pertemuan itulah banyak peserta mulai memetakan ulang batas kontrol dalam hidup mereka. Mereka belajar membedakan mana hal-hal yang bisa diupayakan dan mana yang berada di luar jangkauan. Di tengah komentar-komentar yang kadang menyakitkan, baik dari lingkungan kerja yang maskulin maupun sesama perempuan di media sosial, komunitas ini mencoba menawarkan pola relasi yang lain, saling menguatkan, bukan saling menghakimi. Dampaknya tidak berhenti di ruang kelas, beberapa peserta mulai membawa semangat yang sama ke lingkungan masing-masing. Ada yang berani membangun komunitas baru di kotanya, menciplak model kegiatan yang hangat namun terstruktur. Ada pula yang memulai usaha kecil-kecilan setelah mendapat dorongan dari sesama anggota. Dari sekedar obrolan di sesi journaling menjadi keputusan untuk membuka bisnis online yang selama ini hanya jadi wacana.
0: Terus ada juga yang tadi yang sudah aku sebutin sebelumnya, akhirnya berani untuk jadi bangun komunitas dia sendiri di kotanya. Kebetulan kotanya di luar kota. Terus ada juga yang jadi lebih berani untuk jualan, yeah. Karena sering ya di event harapan pun kan banyak juga yang memberikan semangat, memberikan support. Akhirnya tadinya dia malu-malu mau buka bisnis online gitu, akhirnya dia sekarang punya bisnis online gitu.
2: Okay, well,
0: banyak sih yang lain juga, yeah.
1: Harapan Puan pada akhirnya bukan hanya tentang satu komunitas di satu kota, ia adalah cerminan dari kebutuhan yang lebih luas bahwa perempuan membutuhkan ruang aman untuk tumbuh, jauh dari cemooh, stereotype, dan komentar saling menjatuhkan. Di tengah masih kuatnya budaya saling menghakimi antar perempuan, dari soal penampilan hingga pilihan hidup, komunitas ini berupaya merawat cara baru untuk hadir satu sama lain sebagai support system yang konkret, bukan sekedar slogan di media sosial. Di kota yang identik dengan pabrik dan cerobong asap, harapan Puan memilih menjadi taman kecil tempat perempuan bisa bernapas lega, menyusun ulang mimpinya, dan pulang dengan langkah yang lebih sedikit mantap. Di lingkaran-lingkaran kecil itulah mungkin kita bisa membayangkan masa depan di mana perempuan tidak lagi berjalan sendiri, melainkan saling bergandengan menjadi versi terbaik dari dirinya, dan sekaligus menjadi lingkungan yang sehat bagi perempuan lain.
3: Baik, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Mamuju di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini. Saya Hafid, juga ada Nurul Wahidah di meja operator mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembali ke rekan Riko Ilham, Pro 1 RRI Kendari. Riko, silakan.
2: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan ya. Dan ini menutup perjumpaan kita di Gema Saripati Maju, di mana informasi terakhir dari feature dari RRI Mamuju. Dan seluruh rangkaian informasi yang sudah dihadirkan ya dari rekan-rekan kita dari RRI Makassar, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, Bone, Kendari, Palu, dan Mamuju, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, dari rekan-rekan operator kita juga, dari rekan Awi dan juga rekan Nirwan di perjumpaan sore hari ini. Dan saya sendiri, Ko Ilham, mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Eh, besok kamu masuk shift apa?
1: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
0: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
1: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
2: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar. Kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @utmakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
3: Makassar sore ini.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila. Wow.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dengar Mansur sama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami sesaat lagi akan menghadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran, diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Di hari ini azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Makassar sore ini.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.
1: Makassar sore ini.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, nilai tukar rupiah terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat di tengah masih tingginya tekanan global. Data Bloomberg menunjukkan hari ini rupiah ditutup naik 0,36% atau 65 poin ke posisi 17.921 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tekanan dolar Amerika Serikat pada rupiah melonggar karena ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Namun harga minyak mentah yang kembali melambung menimbulkan kekhawatiran inflasi yang meningkat. Para pembuat kebijakan telah berulang kali memperingatkan bahwa harga minyak yang lebih dapat memperumit prospek inflasi. Sementara itu harga minyak mentah Brent dan West Texas Intermediate mencapai level tertinggi dalam sebulan terakhir. Konflik Amerika Serikat memicu konflik Arab Saudi dan kelompok Houthi Yaman membuat Timur Tengah kembali membara. Harga minyak mentah Brent hari ini bergerak di kisaran 84,95 US dollar hingga 85,28 US dollar per barel. Sedangkan harga minyak mentah WTI bergerak di kisaran 79,55 US dollar hingga 79,98 US dollar per barel. Dan di dalam negeri sendiri, dua data ekonomi yang dirilis Bank Indonesia, yakni hasil survei kegiatan dunia usaha SKDU kuartal 2 tahun 2026 dan Prompt Manufacture Index Bank Indonesia. Hasil SKDU menunjukkan aktivitas dunia usaha meningkat di triwulan kedua dengan saldo bersih tertimbang sebesar 12,97%. Persentasenya meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 10,11%. Sementara itu, Prompt Manufacture Index Bank Indonesia mencatatkan kinerja industri pengolahan pada fase ekspansi. PMIB mencatat sebesar 51,43% pada kuartal kedua, lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 52,03%.

0: Pernah gak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau.
4: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
7: Makassar sore ini.
8: Relax time. Perusahaan.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel. Kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda beberapa informasi terkait dengan budidaya pisang di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Makassar.

0: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
1: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Makassar berbicara terkait dengan budidaya pisang yang cukup populer saat ini adalah pisang Cavendish. Karena membudidayakan pisang ini sangat menguntungkan. Untuk membudidayakan pisang Cavendish, terlebih dahulu menggunakan bibit kultur jaringan agar bebas penyakit. Anda perlu menyiapkan lubang tanam 40x40x40 cm. Campurkan tanah dengan pupuk kandang dan tanam bibit secara tegak, beri jarak sekitar 3x3 meter, dan panen pertama ini dapat dilakukan di usia 12-13 bulan. Namun pendengar, secara detailnya tentunya Anda perlu mengetahui bibit kultur jaringan seperti apa ya yang bebas dari penyakit. Bibit dari kultur jaringan hasil laboratorium atau anakan sehat ini setinggi 1 sampai 1,5 meter dengan diameter batang 7 sampai 12 cm. Dan bibit kultur jaringan lebih disukai karena bebas dari penyakit layu. Untuk itu pendengar, setelah memilih bibit, mempersiapkan lahan dan membersihkan lahan dari rumput-rumput liar. Dan selain itu juga membuat saluran air agar tidak menggenang. Atur keasaman tanah di pH ideal, yaitu di angka 5. Jika pH terlalu rendah, dapat menaburkan kapur dolomit. Menanam pisang Cavendish di lubang tanam sedalam 40 cm dengan lubang 40x40 cm. Untuk waktu menanam, pendengar, lebih baik ditanam di awal musim hujan. Dengan memasukkan tanah, pupuk kandang, dan sekam dengan perbandingan 1:1:1 ke dalam lubang tanam. Tanam bibit agar tegak lurus dengan posisi akar menyentuh tanah dan pastikan pangkal batang lebih tinggi 20-30 cm di atas permukaan tanah. Seperti apa perawatan dari pisang Cavendish ini? Kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi kualitas.

0: keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Makassar sore ini.

bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dalam kiprah Sulsel, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan perawatan dan juga pemeliharaan pisang Cavendish. Untuk perawatannya cukup dengan menyiram secara rutin 2 hingga 3 kali sehari pada awal tanam, dan diberikan pupuk NPK dan juga pupuk kandang setiap 3 hingga 4 bulan sekali. Penting sekali untuk melakukan sanitasi dengan memotong pelepah pisang yang sudah kering, dan di saat jantung pisang sudah muncul dan bunga mekar, potong jantung pisang, bungkus tandan buah dengan plastik khusus untuk melindungi buah dari hama dan juga debu. Pisang Cavendish dapat dipanen pada umur 12 hingga 13 bulan dengan ciri-ciri bentuk buah yang lebih berisi dan bentuk buah yang terlihat berisi penuh. Warna kulit buah berubah dari hijau tua menjadi kuning, hijau kekuningan muda, dan tentunya pendengar ini dapat Anda jadikan sebagai referensi untuk budidaya pisang Cavendish yang menguntungkan. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi dan juga persembahan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Tahu nggak kalau tanaman pisang secara botani bukan pohon loh, melainkan tanaman herba terbesar di dunia. Disebut tanaman herba karena batang pisang yang lunak, berair, dan tidak memiliki kayu atau lignin seperti pohon pada umumnya. Batang pada tanaman pisang yang terlihat sebenarnya adalah batang semu yang tersusun rapat dari pelepah daun yang tumbuh tegak dan rapat. Batang pisang tidak kokoh dan mengandung banyak air, jauh berbeda dari struktur kayu yang keras. Tanaman pisang lebih dekat kekerabatannya dengan jahe, kunyit, dan lili daripada pohon kayu. Akar tanaman pisang adalah akar umbi yang tumbuh di bawah tanah. Tanaman pisang hanya berbuah sekali, kemudian batang semunya akan mati dan digantikan oleh tunas baru. Jadi, bukan pohon pisang, tapi herba pisang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di malam hari ini. Menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami cukupkan kebersamaan kita dalam kiprah Sulsel. Kita akan mengupdate kembali informasi Anda dalam Warta Berita Nasional pukul 20 waktu Indonesia Tengah setelah persembahan dari Noah Andaikan. Kau datang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi gas yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua tuh kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena hujan tidak ada.
17: Gagal juga.
16: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your focus.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan tour dan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km. 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu

8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapat

0: pertolongan Tuhan agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menemani kebersamaan kita setelah tadi warta berita Pro 3 RRI sudah Anda simak dengan beragam informasi dari dalam dan luar negeri. Menemani kebersamaan kita di malam hari ini, untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026. Dan pendengar, seperti biasa di pukul 20.30 hingga pukul 21 nanti kami akan hadirkan untuk Anda program Mozaik Islami. Dan untuk Mozaik Islami kali ini pendengar akan membahas terkait sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda di malam yang berbahagia ini di acara Mosaik Islami. Semoga Anda dalam suasana bahagia bersama keluarga tercinta dan dalam keadaan sehat walafiat selalu. Baik saudara, Mosaik Islami malam ini mengajak Anda lebih mengenal sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan.

Saudara, di Sulawesi Selatan, Islam memiliki pengaruh cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan Islam seperti Goa dan Talo. Kedatangan Islam diperkirakan sudah ada sebelum Goa dan Talo menjadi kerajaan Islam. Hal itu dibuktikan dengan adanya perkampungan Islam di Makassar. Kedatangan Islam tidak diketahui secara pasti kapan Islam masuk di Sulsel. Namun, pada masa Raja Goa ke-10, Tony Palangga, sudah terdapat perkampungan Islam di Makassar. Perkampungan Islam tersebut dihuni oleh orang-orang berasal dari Champa, Patani, dan Johor, dan Minangkabau. Kemudian pada masa Raja Goa ke-11, Tony Jallo berdiri sebuah masjid di Sulawesi Selatan. Dijelaskan bahwa kerajaan Goa merupakan negeri pertama di Sulawesi Selatan. Hal ini bermula dari kedatangan 3 orang mubalik dari Kota Tengah, Minangkabau, Datuk Ditiro, dan Datuk Patimang. Mereka datang ke Sulawesi Selatan pada abad ke-16 dan berhasil mengislamkan Imalingkang Daeng Manyonri yang merupakan Raja Kerajaan Talo. Imalingkang Daeng Manyonri mengubah namanya menjadi Sultan Abdullah Awalun Islam. Setelah itu, Sultan Abdullah mengajak Raja Goa ke-14 Imangarangi untuk menjadi seorang Muslim pada tahun 1605. Imangarangi mengubah namanya menjadi Sultan Alauddin. Sejak itu, Kerajaan Goa berubah menjadi Kerajaan Islam.

91, peran dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Setelah masuk Islam, Kerajaan Goa kemudian berupaya menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sultan Alauddin meminta kerajaan di sekitarnya, seperti Sawito, Bantaeng, dan Selayar, untuk memberi upeti sebagai tanda takluk dan masuk Islam. Selain itu, perang juga dilakukan untuk penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beberapa kerajaan terlibat dalam perang dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, seperti Bone, Wajo, dan Sopeng. Peran tersebut kemudian dikenal dengan peran musuh, yaitu peran musuh Seleng atau peran pengislaman. Dengan demikian, pada kurung tahun 1605 hingga tahun 1611 menjadi periode pengislaman besar-besaran di Sulawesi Selatan. Penyebaran agama Islam di Sulawesi berjalan dengan cara damai melalui saluran perdagangan dan dakwah oleh para mubalig. Berkembangnya Islam di Sulawesi Selatan ditandai dengan terbentuknya kerajaan Islam yang diiringi dengan kondisi politik kerajaan-kerajaan Sulawesi yang mengalami kekacauan karena perebutan tahta. Agama Islam mulai dipeluk penduduk di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 Masehi. Dakwah dari Datuk Ribandang atau yang nama aslinya Abdul Makmur ini aktif berdakwah dan mengislamkan kerajaan-kerajaan di wilayah timur Indonesia seperti di Kutai atau Kalimantan dan Kerajaan Bima, Nusa Tenggara Barat. Penyebaran agama Islam di Sulawesi berawal dari dakwah yang disampaikan oleh Datuk Ribandang. Ada perbedaan pendapat mengenai Datuk Ribandang di Sulawesi. Sebagian pihak mengatakan Datuk Ribandang datang atas permintaan komunitas Melayu dari Sumba Opu kepada Ratu Aceh. Namun, sebagian pakar lainnya berpendapat bahwa Datuk Ribandang datang ke Sulawesi karena diutus oleh Sunan Giri, salah satu tokoh Wali Songo. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, Datuk Ribandang diyakini pertama kali sampai di Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar pada abad ke-17 bersama dua orang ulama lainnya. Pada saat itu memang sudah ada sejumlah umat Islam di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh datangnya pedagang Muslim. Mulanya Datuk Ribandang datang bersama dua ulama ini berdakwah di Luwu. Setelah itu mereka berpencar ke titik berbeda yang disesuaikan dengan keahlian ilmu agama dan metode masing-masing. Datuk Ribandang fasih di bidang ilmu fikih, sehingga ia pergi berdakwah di daerah-daerah Makassar dan Bugis, khususnya Kerajaan Goa Talok. Hasilnya, Datuk Ribandang berhasil mengajak Raja Goa Talok Imalingkang dan Menyonri Kareng Karangkang memeluk Islam pada tahun 1605 Masehi. Setelah menjadi Muslim, sang raja mengganti nama menjadi Sultan Alauddin dan Islam secara resmi menjadi agama kerajaan pada tahun 1607. Demi melancarkan proses dakwah Islamnya, Datuk Ribandang meminta kepada Sultan agar dibangunkan masjid di Kaluku Bodoa. Setelah Kerajaan Goa Talok memeluk Islam, sang Sultan mengirim perintah kepada Raja Sulawesi lainnya untuk menjadi Muslim. Sejak itu, agama Islam terus berkembang di Sulawesi Selatan.

Saudara pendengar Pro 1, kami cukupkan jumpa kita di Mosaik Islami malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini setelah tadi kami sudah temani Anda dalam program Mosaik Islami. Dan pendengar, melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini seperti biasa ada drama radio yang akan menemani Anda, dan kali ini drama berjudul Desa Masa Depan. Tetaplah bersama kami di Makassar malam ini di Pro 1 RRI Makassar.

0: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
0: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
2: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Hirsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan teman saya Arman, Negara untuk Indonesia di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selaku founder Rumah Baca Nangisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

0: ini masih bersama saya Idham Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
1: Selamat malam Pak Malik.
0: Saya panggilnya siapa Pak?
1: Pak Madi aja.
0: Pak Madi.
1: Madi.
0: Oke. Okay,
1: Madi boleh.
0: Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Baik.
1: Kita sembahyang.
0: Terima kasih Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah, selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina SE. Beliau merupakan Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, okay, saya panggilnya Pak Pemade, Pemade Dina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya kemudian pendengar ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar. Kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu?
1: Baik, ya baik. Terima kasih Pak Malik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya. Dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah, itu pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya Ujung, masih Makassar mungkin ya, masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah, pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah apa namanya yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah, tadinya di asrama Armed yang pertama kali sekitar tahun, akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah, tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini, kalau ada warga yang sakit, mereka tengok. Kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan, mereka komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda, kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda, karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya, apa namanya, sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah, itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang, mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah, akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar akhirnya tidak berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik ininya perkembangan sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
0: Baik.

0: dan yeah. eksis sampai sekarang.
1: Eksis ya, sampai sekarang.
0: Bagi khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di Makassar.
1: Betul, betul, betul. Baik. Warga Hindu, warga Bali.
0: Warga ya. Bali yang warga tinggal Bali, di Makassar.
1: Yang di Makassar ya.
0: Okay. Disingkatnya BHDM.
1: BHDM.
0: Oke.
1: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
0: Oke. Okay. Jadi untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
1: Iya, kedukaan, kesukaan. Kesukaan. Kan misalkan kesukaan itu misalkan ada warga yang anaknya menikah,
0: yeah.
1: Nah gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
0: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan keagamaan.
1: Keagamaan, termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, nah untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan. Nah, ada yang menari kan, kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa, kalau kami itu dengan cara menari. Nah di sinilah inilah gininya apa namanya ketuanya. Kalau dulu sebelum dia saya ketuanya. Karena saya naik saya ke Banjar, jadi saya limpahkan ke dia, jadi di bawahnya gitu. Jadi apa namanya, dia khusus mengurusin seni. Nah ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
0: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa Pak Madi?
1: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasa Mitra aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan, nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
0: Baik. Gitu. Nah untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
1: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan. Okay. Gitu. Nah kata Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah itu merupakan kumpulan di situ. Nah untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu. Jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal kita kumpulin gitu. Kita kumpul. Nah kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena apa namanya, kena cas gitu ya, bayar 75.000 kalau di kita itu, yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
0: Nah, kekeluargaannya gitu. Ini luar biasa begitu banyak.
1: Kekeluargaannya betul. Sangat ini.
0: Kalau Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani Makassar?
1: Madedina.
0: Oh, Madedina. Sejak kapan, Pak?
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Jadi beliau ini adalah senior kami. Ya. Pak Mati dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua banyar, ya kami ketua sanggarnya.
0: Okay,
2: ya.
0: Meneruskan begitu
2: mulai. Meneruskan estafet kepemimpinan beliau, Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Made ya.
1: Tahun
2: 93-an mungkin. Kalau kami itu bulan kurang lebih bulan Juni lah 93 sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya. Kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana Sanggar Seni, Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya. Yang dalam hal ini seni sakral, karena kalau ada upacara piodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakral-sakral ya, tari barong ya, itu jadi
1: kita banyak sekali tari-tari sakral.
2: Banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali. Yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
0: Baik. Nah nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar, Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya, kita kembali sesaat lagi.
3: Saya Cina.
4: Saya pribumi.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
8: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, Putu kemana Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Rekan Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SS, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar dan aktivitas rutin dan program kerjanya. Ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Madadina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik, Pak Madi mungkin bisa menjelaskan seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya
1: iya,
0: selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik, ya, makasih ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, berdirinya ya sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua Banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode, hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade. Yang dimiliki oleh, apa saja asetnya? Satu, pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman. Kalau di muslim menyebutnya pesantren, kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya. Nah, yang hadir tuh Banjar. Nah, komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu. Ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes, Kapolrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya, tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya, kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita. Dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada, ada di sini ya. Swastika namanya. Ya. Tambah kayak Nazi. Hmm. Gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Hmm. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini. Seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu. Mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sangkarnya. Nah, tinggal ini
2: budayanya,
1: ya, budayanya yang kita dukung gitu. Nah, seperti itu.
0: Pak. Oh, jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
2: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal, kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hari ini, contoh misalkan
1: ulang tahun
2: Kota Makassar, kita adakan parade budaya.
1: Parade budaya.
2: Maka diundanglah peguyubannya. Peguyubannya itu diwakili oleh sangar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
1: Barong,
2: tari Barong itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
0: Ini ada yang komentar katanya di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
1: Sangat bisa. Bahkan saya sendiri sering nari. Menari.
0: Perform juga Pak ya?
1: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam. Menari di sana, tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
2: Lumayan besar penonton
1: gitu. Jadi kalau mau menonton ya ketika ada parade budaya gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ ketika ada hari raya.
0: Oh, bisa juga, Pak.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Ketika ada hari raya ya datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Hari ini pun ada ya.
2: Ada kegiatan juga.
1: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya.
2: UIN.
1: Ada yang ini jepret-jepret apa gitu. Boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita ya tidak boleh pas lagi datang bulan masuk, nah itu nggak boleh, karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu. Gitu sih Pak Malik.
0: Oke. Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali, kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
1: Nah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 kakak yang tercatat, tetapi yang tidak tercatat masih banyak gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang.
2: Besar.
1: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400 gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembayangan di pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5000-an itu. Yang hadir. Nah, itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembayangan harus semua, karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib, dihimbau untuk wajib. Tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya tidak diapa-apa, tidak ini. Jadi ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk pengurus Banjar wajib menanganin gitu, menangani sampai dengan ini gitu ya. Gitu.
0: Cara bergabungnya bagaimana, Pak?
1: Cara bergabungnya simpel aja. Cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya. Rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tamlan Rea, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di Pura gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
0: Baik.
1: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan ya, itu aja intinya.
0: Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. Jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk siap. Umum juga boleh, termasuk di Pura juga boleh, Pak.
1: Di Pura boleh.
0: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Smadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak.
1: Nah, gini ya, setiap kali ada upacara keagamaan, kita selalu melibatkan para generasi muda, ya, karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor, penjor itu kayak hiasan dari janur, dari bambu, yang itu yang ada di depan rumah-rumah itu kan ada yang kayak gini ya, yang besar itu, yang apa namanya, yang melengkung dan ada hiasan dari janur, itu kita tugaskan para anak muda, nggak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan, seksi kebersihan di pura itu nggak boleh orang tua, istilahnya bukan tugasnya orang tua, para anak-anak muda, nah, gitu, para anak-anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembayangan, yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana punia itu, ya, anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan, ya kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita taruh dulu ya, bersihin baut apa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana ada ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode memimpin Banjar ini, nggak boleh. Jadi tidak ada istilahnya sampai 3 kali 4 kali kan tidak ada kaderisasi. Makanya terus jalan ini, kaderisasi terus jalan. Itu bagian, kalau orang tua, bagaimana orang tua tugasnya? Orang tua itu memasak, menyiapkan masakan untuk warga gitu. Kemudian ada pada saat ngurusin kematian, ya orang tua yang maju. Ya gitu kan, ngaben itu kan pada saat kremasi itu kan para orang tua. Nah itu kita selalu libatkan, walaupun mereka sibuk gitu. Di pura kita sediakan wifi, di pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa nongkrongnya di pura. Nah, sambil ngopi-ngopi di sana. Di sana kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan ekonomi setiap hari Minggu itu full. Pokoknya tempat makan dan lain sebagainya gitu ya. Gitu.
0: Baik, baik. Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui mungkin ada cerita momen paling berkesan selama mengelola sanggar apa nih, Pak Dina?
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
1: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kita kembali bersama malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk lagu-lagu mancanegara sampai pukul 23 malam nanti. Jadi untuk Anda yang malam hari ini ingin bergabung, silakan ditunggu di 08213333394440. Jadi saya terima penelpon yang ingin bergabung. Sudah ada sepertinya lewat WhatsApp boleh, lewat telepon biasa juga boleh ya. Dan kita langsung angkat. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ini enggak ada ya? Boleh dicoba lagi pendengar, silakan di 08213333944 untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Bentar dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Iya. Yeah. Bobby ya?
1: Yang Bobby di Polman.
0: Bobby di Polman. Bobby, terima kasih sudah bergabung. Penelpon pertama malam hari ini. Bobby mau dengarkan lagu apa? Kita lagu-lagu mancanegara, Bobby. Ada Don't You Remember dari Adele, ada Love Yourself dari Justin Bieber, ada Adele. Better Man dari Robbie Williams. Adele ya?
1: Ya, Adele ya.
0: Bobby malam hari ini mau kirim-kirim salam buat siapa ya, Bobby?
1: Menyapa buat Nisa Hakim,
0: yeah.
1: Ada Pak Bula Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica, Indah, Tika Yuda, Ina, Arfa, Bunda Sofi, ada Diana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datuk Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Santri, Opadi, Ahmad Yani Tasmu, Nurmina Ennur, Aldi Hidayat, Erli Margareta, ada Ibu Wahida, Ibu Sumi, Auki, ada Banset, ada Maya di Gorontalo, dan semuanya tanpa terkecuali. Oke, Bung Idang.
0: Terima kasih, Bobby.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bobby, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan saya ke Pare-Pare, ada Dewi di sana. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Ah, saya kira Dewi, ternyata keluarnya suaranya tantri.
2: Kok bisa?
0: Kok bisa? Oke, okay, enggak apa-apa aja. Buat Dewi sebentar ya, tantri dulu di Pare-Pare. Apa kabar Kak Tantri?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Mungkin dengar lagu apa malam hari ini?
2: Apa tadi lagunya?
0: Ada Justin Bieber, Love Yourself. Ada Robbie Williams, Better Man. Ada Adele, Don't You Remember. Mungkin yang mana?
2: Iya, mau Adele.
0: Adele ya. Oke. Okay. Iya. Kirim salam buat siapa, Ki?
2: Kirim salam tadi ada Bobby, ada Dewi, Dita Karat, ada Banset, ada Pak Abdullah Sewam, Pak Gapur, ada Sri Sinta, ada Bunda Sopi di Betempau Pau sana, ada Mbak Andi Anissa, ada Guru Diana Yasir, ada Uki Dudaya, ada siapa lagi? Ada ini siapa ini yang miskol?
0: Siapa yang miskol? Okay.
2: Ada oh ada Jiko di Bontang. Halo Jiko. Ya jangan cuma miskol doang ya.
0: Gabung juga Jiko.
2: Nembus juga, iya gabung juga. Nah, terus lanjutnya juga buat mau tak dengar. Terus lagunya juga buat Hesti, ya sabar Hesti.
0: Kenapa
2: Hesti lagi berduka. Meninggal adiknya Hesti.
0: Innalillahi wa inna
2: ilaihi. Yang laki-laki, adik bungsunya.
0: Turut berduka cita Hesti ya.
2: Iya. Hesti sabar. Iya, semua kita ke sana nanti. Tinggal menunggu giliran. Pokoknya buat semuanya Bung Idam yang lagi monitor. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tantri di Pare-Pare sudah bergabung juga malam hari ini. Buat Hesti katanya tadi lagi berduka ya, meninggal adiknya. Kita terima lagi penelpon. Ada yang ingin bergabung? Halo, assalamualaikum. Halo, ruang rindu. Ruang rindu. Halo, sudah bergabung kah? Boleh dicoba lagi pendengar ya, di 0821 33 339 440. Dan cuma terima. Halo, kita kawin dulu kalau begitu. Halo, ruang rindu.
3: Ruang berpindu.
0: Memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
0: Iya, dari siapa Ki?
3: Dengan Jaya di Sopeng, Bung Idam.
0: Jaya di Sopeng. Sudah sering Miki bergabung, Jaya?
3: Iya, bergabung, Bung Idam.
0: Kenapa Jaya?
3: Ya, tuh pernah bergabung. Baru sekarang gabung lagi nih Bung Idam.
0: Kenapa bisa?
3: Lama baru gabung.
0: Kenapa?
3: Tidak bisa tembus.
0: Ih, bisanya Ji. Seringnya Ji kosong. Ditunggu Ki. Nah, sering-sering besok-besok Jaya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Apa kabar Bung Idam?
0: Sehat-sehat, semoga kita juga sehat-sehat. Kita putar lagu-lagu mancanegara malam hari ini. Ikutan Miki Di?
3: Lagunya apa? Dia ikutan saja.
0: Menyapa dulu. Don't You Remember Justin Bieber Love Yourself.
3: Itu Justin Bieber.
0: Justin Bieber ya. Silakan menyapa Jaya.
3: Iya. Menyapa buat Laya Sardi Polman. Terus ada Anto Duri, ada Irpang di Bune, pokoknya semuanya saja pendengar RRI tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Untuk Bu Idam, sehat selalu, sukses selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Jaya, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita ke penelpon lagi. What? Telepon biasa ya. Bentar ya. Mana dia? Bentar. Halo. Ruang rindu. Mana suara tak? Halo. Ini kenapa gak bisa ya? Bentar ya. Halo. Terputus. Boleh dicoba kembali pendengar, silakan. Di 0821 33 339 440. Saya ke Sopeng kembali ya. Tadi Jaya kayaknya di Sopeng. Ini di Sopeng lagi ada Ahmad Yani. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Kak Ahmad Yani di Sopeng.
4: Iya. Yeah.
0: Mungkin dengar lagu apa malam hari ini?
4: Punya apa yang ada?
0: Lagunya, lagu mancanegara. Ada Adele dengan Don't You Remember. Yeah. Ada Justin Bieber, Love Yourself. Ada Robbie Williams. Adele ya.
4: Adele.
0: Silakan kirim salam buat siapa?
4: Iya, yang baru lewat ada Jaya di Sopeng.
0: Iya.
4: Ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bobby, ada Astri di Wotu, ada Ali Hidaya, Asar di Bone, Layasari, ada Ama, ada Aulia, Rosdiana Yasir, Yang Indrawa, Maimunda Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, Nur Dimarus, Bunda Sopi, ada Tantri sama Esti, ada Putri Pondatu, ada Uki, ada Bogel, ada Rosa, ada Chandra, dan semua-semuanya, Bung Idam.
0: Iya, makasih banyak.
4: Makasih.
0: Iya,
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah semakin ramai pendengar yang ingin saling menyapa malam hari ini di acara Ruang Rindu. Teleponnya tadi bagus lewat telepon biasa, kok sekarang agak gak kedengeran ya. Kita coba ini, mudah-mudahan bisa. Halo Ruang Rindu. Ada pergerangan ya. Ruang Rindu. Halo. Kenapa dia? Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu Bung Ida.
0: Iya, akhirnya bisa tembus.
1: Dari Edi Saputra di Cikoang ini Bung Ida.
0: Edi Saputra di Cikoang. Apa kabar tak?
1: Iya.
0: Edi Saputra.
1: Ada soal apa ini Bung Ida?
0: Kenapa Ki?
1: Alhamdulillah saya sehat walafiat.
0: Oh, sehat walafiat. Saya kira lagi sakit. Iya, mungkin dengar lagu apa malam hari ini, Edi Saputra? Di Justin Bieber nanti saya ikutkan. Jadi kirim salam Ki buat siapa?
1: Buat Sri Dewi di Pakatto.
0: Iya. Yeah.
1: Andi Anisa di Wantai. Dewi di Buduk Kunyi dan semuanya Bung Idan tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali.
1: Untuk Bung Idan semoga sehat selalu bersama keluarga ini Bung Idan. Amin.
0: Kita juga. Amin.
1: Amin insyaallah Bung Idan. Terima kasih banyak Bung Idan.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Bobby lagi. Edi Saputra di Cikoang. Tadi Bobby juga sempat bergabung. Kita terima lagi penelpon. Halo Ruang Rindu. Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Tidak aku hafal pianonya itu password.
0: Apanya dah kita hafal?
1: Yang Ruang Rindu itu.
0: Latihan gitu dulu berarti.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang
0: Berbagi Rindu.
1: Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, coba ulang Ki. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Ruang Berbagi Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Ih pintar tau. Wah, cuma satu kali latihan. Dari Ruang siapa?
1: Rindu.
0: Ya. Yeah. Sudah Mi. Satu kali mu. Jami banyak-banyak. Dari siapa Ki di mana?
1: Saya tidak hafal itu.
0: Sudah Mi, kita hafal Mi tadi cocok Mi.
1: Iya.
0: Siapa nama tak?
1: Dengan Arbi Diantang.
0: Arbi Diantang.
1: Iya.
0: Ada kepanjangannya Arbi?
1: Ya.
0: Ada kepanjangannya Arbi?
1: Ada.
0: Apa?
1: Nama lengkap dia ada.
0: Apa?
1: Arbi Halik saja.
0: Oh, Arbi Halik.
1: Iya.
0: Oh, Arbi. Panggilannya Arbi.
1: Panggilannya Ardi.
0: Ardi apa B?
1: B, Arbi.
0: Oh, Arbi.
1: Iya.
0: Oh, bagus tahu namanya Arbi.
1: Arbi.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Diantang.
0: Saya kira ada kepanjangannya tadi. R-nya apa, B-nya apa. Dada G. Mau kita dengar lagu apa, Arbi?
1: Lagu barat ini, Di.
0: Iya, ada lagunya Justin Bieber. Ada lagunya Adele. Justin Bieber, Arbi. Kirim salam, Ki, Arbi, buat siapa?
1: Iya.
0: Mau kirim salam, Ki, buat siapa, Arbi?
1: Menyapa buat Edi Saputra. Arjuna.
0: Iya. Yeah.
1: Sul.
0: Siapa
1: lagi, Ti?
0: Apa lagi?
1: ada Aulia dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali. Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Iya. Makasih Arbi.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, ada Arbi di Antang. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita terima lagi penelpon lewat telepon biasa. Halo. Terputus. Boleh dicoba lagi. 0821 3333 9440. Juga lewat WA bisa ya, nomornya masih sama, 0821 3333 9440. Kita terima penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Ya halo.
0: Ruang rindu.
5: Ruang rindu. Apikin lagi. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori ya. Lewat lagu.
0: Itu. Nah, apalagi. Dari siapa di mana?

0: Ganyano. Sally de Nompo.
1: Oh, Sally de Nompo.
0: De Nompo, disingkat saja toh.
1: Oh, disingkat. Kenapa ya, ki? Kenapa ki singkat ti? Memang begitu kah?
0: Ya enggak apa-apa, biar penasaran itu semuanya yang benar. Pendengar gambar
1: tahu apa itu S. Itau. Jadi sekarang pendengar tidak penasaran Miki kalau kemarin-kemarin bertanya apa itu S, apa itu S, S batu kah?
0: Dia di pro pak itu yeah. Itu jenama
1: S di Nompo. Oh, S di Nompo. Ternyata yeah. Sudah ketahuan mi pendengar S itu singkatan dari Sally. Sally toh?
0: Itu yeah, betul itu.
1: Oke.
0: Okay. Nama itu.
1: Siap siap.
0: Nama
1: apa?
0: Panggilan karena Facebook lain maritman juga.
1: Oh, banyak namanya ya?
0: Ya itu ji, karena Facebook itu nama samaran.
1: Okay.
0: Nama asli itu hitam tadi.
1: Sally.
0: Iya.
1: Wih, bagus tawa namanya. Arbi Sally, bagus bagus tawa namanya pendengar prosa.
0: Iya, kalau pakai E, kalau pakai E, nabi nam perempuan. Iya kan.
1: Oh iya tahu Sally, Sally pakai iya, kan, perempuan.
0: Di KTP itu pakai iya bukan i.
1: Di KTP tak?
0: Iya.
1: Jadi?
0: Ya jadi kalau sendiri masa itu tapi non perempuan.
1: Oh.
0: Iya waktunya itu kecil salah.
1: Oh.
0: Iya tapi tidak bisa menyuruh pakai karena KTP sama pakai S itu ya begitu.
1: Begitu mi?
0: Iya, kali rumah itu lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Datang lagi itu PJS kah?
1: Oh, ya. Ada itu lagunya Sally, Sally sendiri.
0: Ya kah?
1: Iya ada. Lagunya ya, Peter ya. Pan.
0: Peter Pan.
1: Iya, judulnya Sally sendiri. Nanti kapan-kapan kita request itu lagu biar kita dengar.
0: Iya iya iya.
1: Oke. Mungkin request lagu apa? Ada Adele, Don't You Remember? Ada Justin Bieber, Love Yourself? Ya, ada Robbie Williams? Saja. Ya mana ikutan di mana ki? Kita sendiri pilih.
0: Ya itu pada tadi yang pertama.
1: Yang pertama Adele ya. Kirim salam ki.
0: Ya.
1: Sally Deng Nompo.
0: Ya, saya pertama Nurima,
1: Sally, Bernardo.
0: Yeah. Indah Sopi, Indah, Pak Aldi, Pak Dula Cewang, Dabi Pelmang, Kika, Dimas, Fadil, Andianisa, Musim Jolomo, Pak Jawa, Pak Lukus, Yuda, Jadi Sabtu Tantari baru lewat, Nurmina, Pak Yanet Sibun, dan semuanya tanpa kecuali.
1: Oke,
0: jadi Pak Idam.
1: Makasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sally Deng Nompo di Goa sudah bergabung juga malam hari ini. Lewat telepon lagi ya, rame tawa lewat telepon. Halo Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat
2: rindu,
1: malam.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Tika ini kah?
2: Iya.
1: Soalnya kalau di telepon biasa itu tidak muncul mi namanya Tika. Jadi harus dipastikan.
2: Dulu muncul kak, kenapa dulu bisa muncul. Terhapus
1: deh? Ada penggantian. Oh. Ada teknologi baru.
2: Makanya heran. Kemarin coba nelfon biasa satu kali kok. Hah? Ditanya siapa ini.
1: Oh iya memang begitu, jadi maaf mami nah.
2: Iya.
1: Takutnya salah.
2: Itu,
1: apa itu?
2: Kalau tidak ada namanya bisa nembus dua kali orang.
1: Oh begitu, iya juga sih ya.
2: Kalau tidak peka pendengarannya atau dengar
1: iya,
2: suaranya.
1: Kayak tuli-tuli begitu ya. Kayak tuli-tuli. Oke, Tika, masih musim durian kah di Sabang?
2: Sangat, masih musim, Kak.
1: Baru-baru itu?
2: Bulan 8 kayaknya.
1: Baru-baru itu, Kak?
2: Sambung-menyambung.
1: Karya itu baru-baru datang.
2: Iya, tapi tidak ke terus ke bagian lu ini, Pak Lopo Utara, bagian kota di sana.
1: Kenapa kita tahu?
2: Iya, Kak. Ikut sama tim tekniknya Pro 1 nih.
1: Jadi bisa mi didengar Pro 1 di Palopo dan sekitarnya.
2: Alhamdulillah jernih kak.
1: Jernih mi. Tadinya?
2: Tadinya nggak ada.
1: Nggak ada.
2: Sekalinya diperbaiki. Banget jernih banget.
1: Oh.
2: Bahkan suara penelponnya itu kencang sekali.
1: Wah,

0: Terima kasih tau untuk tim teknik.
1: Iya, terima kasih buat tim teknik. Akhirnya FM-nya mengudara kembali di daerah Luraya dan sekitarnya.
0: Termasuk terima kasih, gak rugi Karya datang ke sana. Oke.
1: Okay. Ada di Durian nama kan Kak Ria kah?
0: Bukan lagi, dia bawakan orang-orang satu kantor. Saking memang banyaknya.
1: Di musim-musimnya banget di sini Kak. Bahkan itu kalau daerah ke gunung ke atas itu saking tidak ada pembelinya itu di Daumpo.
0: Wah. Wih, musim durian berarti ya. Nanti Pak suruh keluargaku kirimkan.
1: Kalau sampai bertahun-tahun itu bisa tahan.
0: Kalau di Dampo. Oh, Kak Ria tahu juga bawa Dampo durian.
1: Asli sih. Tapi biasa itu Kak, kalau tidak aslinya biasa dicampur tepung dibikin, tidak asli terlalu asli. Kalau kita daerah sini, apalagi daerah gunung naik itu betul-betul asli durian asli campur campur gula merah.
0: Enaknya itu. Oke, mungkin dengar lagu apa Tika?
1: Ikutan saja di ini
0: apa?
1: Do you remember?
0: Dari Adele ya.
1: Yeah.
0: Kirim salam Ki buat siapa?
1: Menyapa buat yang semoga tadi ada di Nompo, ada Kak Antri, Kak Bobby, ada juga Arbi tadi salam kenal. Ada siapa lagi di? Ada Pak Ahmad Yantasmon, Bunda Sofi, ada juga Kak Hesti, ada Pak Aldi Hidayat, Kak Asri Dioto, Kak Rioni Bone, ada Pak Lupus Yuda, ada Ibu Anissa bareng Pak Hakim, ada Ica, Laila Sari, ada Alex Ardino, pokoknya semuanya dia. Selamat malam semua, sehat selalu buat Kak Idam, sehat selalu.
0: Terima kasih Tika.
1: Idam kapan gilirannya Pulkam?
0: Kalau saya karena baru-baru Kak cuti mungkin tahun 2028 lah.
1: Astagfirullah. Ya Allah. Lama banget Kak Idam.
0: Ih, enggak lama Mi, sisa 2 tahun. 2 tahun lagi insya Allah.
1: Oh, 2028 nih.
0: Iya. 2 tahun lagi.
1: Mudah-mudahan umur panjang.
0: Amin.
1: Kesehatan.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih Kak.
0: Sama-sama Tika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tika sudah bergabung malam hari ini. Pendengar yang lain yang masih mau bergabung, saya tunggu partisipasi ya. Jadi sebentar saya terima lagi telepon tak. Kita nikmati dulu lagu-lagu mancanegara. Ada Adele, Don't You Remember, juga Justin Bieber.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu Reri Makassar. Ini dengan senang Toraja 90,6 lagi mengudara on air. Gimana kabar ini, Dam? Kok enggak ada yang ngomong ini?
1: Oh, mana dia tadi? Oh, ternyata
0: ada toh.
1: Ada Miss sekarang.
0: Iya, gimana kerewa ini,
1: Dam? Tadi salah tekan, makanya enggak keluar suaraku.
0: Makanya ditekam.
1: Oke, sehat-sehat senang. Kita juga sehat-sehat, Ji.
0: Ya, ada Mang, sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Kenapa aku mah ada, Mang?
0: Kita kan saling mengenal bahasa satu sama lain yang lain, toh.
1: Ah, mantap toh, Adik. Sekira atau lagi di Bandung Ki ini, di Bogor.
0: Bukan,
1: enggak, Ji.
0: Kita lagi tur aja ini.
1: Oh, lagi di sana. Oke. Sanang, mau Ki dengar lagu apa, Sanang?
0: Lagu apa, Bung Idam, yang
1: sebentar ini? Ada lagunya Robbie Williams, Better Man. Ada juga lagunya John Legend, All of Me. Mau ke yang mana?
0: All of Me aja.
1: Siap. Mau kirim salam buat siapa?
0: Terima kasih. Kirim salam buat Paulus Rombe Paladan, buat Daud Palimbunga yang ada di Sangatta, buat David Rante, Papa Karol yang ada di Sangatta, buat Mike Pembonan, Mama Karol yang ada di Sangatta, dan Rudy Sukamla yang ada di Makassar, buat Roni Sukamla ada di Makassar, dan Shirley Sukamla ada di Makassar, buat Puput, buat Tasya, dan tanpa terkecuali dimanapun Anda berada mendengar RRI Makassar ini malam, yang tentunya senang yang mengirim salam-salam buat mereka yang mendengarkan lagu yang disiapkan oleh RRI Makassar buat Orba Rundu Padang dan Helba Rundu Padang dimanapun berada di malam ini. Terima kasih, Dam, dan
1: sama-sama selamat malam. Sanang, terima kasih sudah bergabung malam hari ini dengan penuh semangat ya. Nanti kita putarkan lagunya John Legend, All of Me. Kita ada penelpon lagi, pendengar. Kita langsung angkat. Halo. Bentar ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, dengar lagu.
1: Iya. Dari siapa, Ki?
2: Gafur Manjaling, Bang Irang.
1: Ah, Gafur di Manjaling. Saya kira sudah tidur, Mi.
2: Susah sekali masuk.
1: Kenapa bisa?
2: Nggak tahu kenapa.
1: Oke. Okay.
2: Dari awal ini saya aneh, berjuang ini.
1: Masa berjuang begitu?
2: Iya, itu.
1: Serius?
2: Serius.
1: Ah, baiklah. Perjuangan tak membuahkan hasil karena kita penelpon yang
2: terakhir mungkin.
1: Tidak, masih banyak di belakangnya.
2: Oh, iya.
1: Oke. Okay.
2: Yang bernama Pak Sanang.
1: Iya, betul.
2: Salam kenal Pak Sanang.
1: Salam kenal balik.
2: Dari Gapur Manjaling. Bawa bini saya, cerita sama istri. Abu Lada Sewa, 11, Puan Datu. Bukit di Dayak. Mak Maya Sasman di Sepeng. Antak di Duri. Arfa di Selayar. Pak Lupus di Mari-Mari. Bunda Sopi. Rosnyana Yasir. Kirisinta di Miu. Ahmad di Kaltim. Semuanya, Bung Ida.
1: Iya.
2: Bung Ida, lanjut tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gafur di Manjaling, sudah bergabung juga malam hari ini. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Bentar, pendengar, Dik. Oke, mana tadi? Halo. Halo Ruang Rindu. Bentar ya pendengar ya. Ini kenapa ini? Oke, sudah ada. Ya terputus. Boleh kita coba lagi. Di 08213339440. Halo Ruang Rindu. Ruang Rindu. Bentar pendengar ya. Sabar, sabar. Ini ada semoga belum di oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lama nomor diting di situ dong.
1: Maaf Abdullah. Ini ada sedikit error-errornya.
2: Oh, begitu kah? Ini setengah mati sekali. Tapi entah Pak Gafur betul itu sesama.
1: Betul itu Nabi bilang Pak Gafur.
2: Hah?
1: Betul berarti.
2: Iya tahu.
1: Astaga.
2: Kenapa gangguan di mana kayak itu?
1: Ada layar-layarnya Pak Abdullah. Terus kalau dia dipencet itu kayak dia enggak mau terpencet.
2: Oh, oke itu dia.
1: Iya.
2: Untung kita tidak cepat diputuskan ini.
1: Itu ya.
2: Teriak mah terus.
1: Bukan iya, saya kira saya kayak penelpon sebelum tak karena lama menunggu kodo nak putuskan nih.
2: Nah.
1: Oke, Pak Abdullah Sewang. Kita penelpon
2: ya
1: yang terakhir.
2: Oh, padahal semua iya, saya itu lagunya anu.
1: Apa?
2: Itu lagunya Sanan tadi.
1: Oh, oke. John Legend.
2: Iya.
1: Kirim salam iki Pak Abdullah Sewang.
2: Oke. Buat Pak Gapur, Pak Lupus.
1: Iya.
2: Arjuna, Sanang. Tumi Delumo, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Wa Bobby, Dipolman, Asri Diwatu, Junedi, Ina di Silayar, Denompo, Ismail Yuda, Aljabar, Dimas, Sumarni di Pasar Batalantai Mustahan, Samsia Mahibar di Pantai, Bu Dewi di Takalar, Nur Intan di Takalar juga, semuanya tanpa kecuali. Buat Bung Idam, sehat lanjut tugas ke.
1: Makasih Pak Abdul Sewang.
2: Iya,
1: amin. Doa yang sama. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung malam hari ini. Masih ada? Masih kutunggu ki pendengar atau Pak Abdullah Sewang penelpon yang terakhir. Ah, ternyata bukan Pak Abdullah Sewang penelpon terakhir. Sabar-sabar ki dulu pendengar. Nah, ini ada agak lama, agak sedikit lama. Jengki dulu putuskan telepon tak. Oke. Okay. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari siapa di mana ki?
2: Aku ano bang ibang ada nggak ibang ada? Aku Andi Taraf di Bone Caming.
1: Andi Taraf di Bone Caming.
2: Andi Taraf di Bone Caming bang
1: ibang. Ah, siap siap. Penelpon terakhir kita malam hari ini. Saya ikutkan Miki di Andi Taraf di.
2: Iya, no problem
1: bang ibang. Oke, kirim salam Miki kalau begitu.
2: Iya. Ada tadi Abdul Sewang, sama kenal.
1: Yeah.
2: Ada juga Nur Intan di Tekalar. Ada juga Bu Indewi di Sakalar, Nur Hikmah di Marus,
1: yeah.
2: Ibu Hamsina di Hamsina di anu?
1: Di mana?
2: Bu Hamsina di Marus, sama itu di Bu Hamsina di mana itu?
1: Bu Hamsina.
2: Bu Hamsina. Ibu Hamsina. Dia ada juga Tantri di Pare-Pare.
1: Iya.
2: Yeah. Ada juga Rina di Jalan Veteran Utara, Bu Ida. Mau tanya Bu Ida, kalau kalau Bu Ida?
1: Iya, kenapa ki? Mau bertanya apa?
2: Bu Ida?
1: Iya.
2: Kalau Bu Ida, kalau malam Minggu Bu Ida akan lomba karaoke nih.
1: Malam oh iya, ada karaoke.
2: Karaoke?
1: Iya.
2: Malam Minggu ini?
1: Malam Minggu, ditunggu ki.
2: Tapi maksudnya
0: Bisa nggak nih, Pak? Bisa lagu pilihan di situ, kalau karaoke sih.
1: Bisa.
0: Jadi?
1: Iya, bisa. Bisa, Ji.
0: Bisa nanti besok malam deh, Bang Iladi.
1: Besok malam, dari jam 9.
0: Jam berapa nih, Pak? Sampai ke malam, Barang?
1: Jam 9 sampai jam 10.
0: Satu jam, Ji?
1: Satu jam.
0: Iya, karena saya itu, kaidang itu, Andi Tarab itu, tiada hari, tiada malam, tanpa bersatu bagi ikut saya itu.
1: Wih, mantap.
0: Iya,
1: luar biasa.
0: Pendengar Sinda Malam saya di Persatu.
1: Ah, terima kasih.
0: Iya, juga.
1: Di mana?
0: Di Karjo, saya dengar di Persatu FM Bone itu.
1: Oh, Bone. Ini sekarang?
0: Kita bergabung di mana ini?
1: Bergabung ini, malam ini?
0: Iya, gabung kamu ada yang ini.
1: Ah, oke. Okay. Siap. Salam ya, untuk warga Bone.
0: Sekarang Persatu Angkasa.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Terima kasih, Kainang.
1: Makasih banyak.
0: Iya, oke, yang ditaruh pamit. Goodbye, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung malam hari ini, yang sudah saling berkirim salam, yang sudah dengar lagu-lagu mancanegara. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderhook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Seorang sahabat bertanya, "Berapa gajimu sebulan bekerja di toko itu?" Ia menjawab, "1,5 juta rupiah." "Cuma 1,5 juta rupiah? Sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu?" Sejak saat itulah pekerja itu membenci pekerjaannya. Ia lalu meminta kenaikan gaji pada pemilik toko dan pemilik toko menolak, kemudian memecatnya. Dan kini, pekerja itu tidak berpenghasilan dan menjadi pengangguran. Saat arisan, seorang ibu bertanya, "Rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak?" Rumah yang tadinya terasa lapang, sejak saat itu mulai terasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang kala mencoba membeli rumah yang besar dengan cara kredit di bank. Seorang laki-laki bertanya kepada adik perempuannya saat kunjungan seminggu setelah adiknya melahirkan. "Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan?" Adiknya menjawab pendek, "Tidak ada." Laki-laki itu berkata lagi, "Masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah ke istriku, walau tanpa alasan yang istimewa." Siang itu ketika suaminya lelah pulang dari kantor, sang suami menemukan istrinya merajuk di rumah. Keduanya lalu terlibat pertengkaran dan sebulan kemudian terjadilah perceraian. Ada banyak pertanyaan yang sebenarnya terlihat sepele, namun dapat merusak hidup orang lain. Apa sebenarnya keuntungan yang didapat ketika menanyakan pertanyaan seperti itu? Jagalah diri, jangan mencampuri kehidupan orang lain. Jangan mengecilkan dunia mereka. Jangan menanamkan rasa tak rela pada yang mereka miliki saat ini. Untuk itulah, Tuhan memberi 2 telinga dan hanya 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Home Sweet Lone merupakan novel karya Almira Bastari yang berhasil menangkap realitas pahit dan manisnya perjuangan kaum kelas menengah di kota besar, khususnya kota Jakarta. Berbeda dengan novel-novel metropop yang seringkali menampilkan karakter dengan kehidupan serba glamor, Home Sweet Lone justru menyuguhkan cerita yang sangat membumi dan mudah dirasakan oleh banyak orang. Seperti mimpi memiliki rumah sendiri. Home Sweet Lone berpusat pada kisah Kaluna, seorang pegawai di bagian umum bank dengan gaji yang tidak pernah menyentuh 2 digit. Kaluna memiliki impian besar untuk membeli rumah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluar dari situasi serumah dengan 3 kepala keluarga yang membuat hidupnya penuh tekanan. Bersama 3 sahabatnya, Tanisha, Kamamia, dan Danan, Kaluna berjuang keras mencari hunian yang ideal dan terjangkau. Tentunya sebuah tantangan besar di tengah melambungnya harga properti. Salah satu kekuatan utama novel Home Sweet Lone terletak pada penokohan dan dialognya. Almira Bastari berhasil menciptakan karakter-karakter yang sangat hidup dan relatable. Kaluna, si bungsu yang menanggung beban keluarga, digambarkan dengan segala kerumitan dan emosi yang jujur. Kita bisa merasakan betul bagaimana Kaluna gigih bekerja, namun di sisi lain juga merasakan lelah, insecurity, dan keinginan untuk memiliki sandaran. Persahabatan keempat tokoh ini menjadi support system yang menghangatkan dan menjadi sumber humor dalam cerita. Obrolan-obrolan mereka yang sering kali disampaikan melalui percakapan grup chat terasa sangat natural, humoris, sekaligus mendalam. Almira pandai menyisipkan humor receh di tengah-tengah konflik yang serius, membuat alur cerita menjadi ringan dan tidak membosankan. Selain itu, Home Sweet Lone tidak hanya sekedar cerita fiksi, penulis juga menyisipkan banyak sekali literasi finansial dan tips seputar membeli rumah tanpa terkesan menggurui. Pembaca diajak untuk lebih melek finansial, belajar tentang pentingnya menabung, berhati-hati dengan developer nakal, dan berbagai tips praktis lainnya. Home Sweet Lone berhasil membuktikan bahwa cerita fiksi bisa menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Saudara pendengar, selamat mengikuti, selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Bersama saya Mori Hermalasari, kembali menyapa Anda edisi 18 Juli 2026 melalui frekuensi 94,4 FM. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan berikut kami hadirkan kajian dan terjemahan surat Al-Kalam ayat 4 hingga 10 oleh Saharap Sahariyasua SPDI dan Halimah. Untuk mengawali rangkaian siaran kami bersama Anda di pagi hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimalaskan saat sakit kepungnya kita itulah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar. Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di pagi yang penuh berkah ini. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, selamat pagi, senang sekali saya Mori Hermalasari dapat kembali menemani Anda dalam Mutiara Pagi edisi 18 Juli 2026. Di mana program yang menghadirkan kajian Islam untuk menambahkan ilmu dan memperkuat keimanan kita. Dan pagi ini kita akan membahas tema syarat-syarat bagi makmum agar sholatnya sah. Tema yang sangat penting untuk kita pahami karena sholat berjamaah bukan hanya tentang kebersamaan tetapi juga harus dilaksanakan sesuai tuntutan syariat agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu telah hadir bersama kita narasumber Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdul Safa LCMA selaku Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan melalui media Zoom. Dan untuk itu kami menyapa dahulu. Selamat pagi Pak Kiai.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jelas suara saya?
4: Terdengar jelas Pak Kiai. Terima kasih telah berkenan hadir melalui media Zoom bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Pak Kiai. Pak Kiai, masih banyak masyarakat yang melaksanakan salat berjamaah, namun belum memahami secara utuh apa saja syarat yang harus dipenuhi sebagai makmum agar salatnya sah. Dan untuk itu kami mempersilakan kepada Bapak Kiai untuk memberikan penjelasan dan pembelajaran kepada kita semua di pagi hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Kiai.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat keislaman sehingga pada pagi subuh hari ini kita sempat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu salat subuh. Salat dan tasbih atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bapak-bapak dan ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu hal-hal yang diwajibkan atau syaratnya yang bisa menjadi imam dalam salat jamaah supaya salat jamaah itu sah. Ada beberapa yang lalu sudah saya jelaskan ada beberapa syaratnya. Sekarang kita pindah ke ma yustaratu li sihhati salatil ma'mumi. Apa-apa yang disyaratkan bagi orang yang menjadi makmum supaya salatnya sah. Jadi kalau kita ikut salat kita jadi makmum pada orang, apa syaratnya? Harus kita pahami mana syarat yang harus dipenuhi orang yang ikut menjadi makmum, ikut salat pada orang lain. Di sini ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh seorang makmum, saya salatnya menjadi sah. Pertama saya akan bacakan alla yataqaddama ala imamihi. Itu pertama, alla yataqaddama ala imamihi wa in taqaddama alaihi la tasihhu salatu illa haulal Ka'bah. Jadi pertama-tama yang harus diketahui orang yang menjadi makmum supaya salatnya sah, yaitu alla yataqaddama ala imami, dia tidak boleh mendahului imamnya dalam saf. Jadi dalam saf itu tidak boleh posisinya makmum itu lebih duluan

depan imam, artinya boleh mendahului imam kalau kita salat di sekitar Ka'bah, kalau kita berada di Masjid Haram. Masjid Haram kan, nah, jadi boleh di depannya imam. Karena yang menjadi kiblat kita adalah Ka'bah. Jadi karena kita berputar di sekeliling Ka'bah, maka boleh mendahului atau makmum menjadi depannya imam. Oh, yang seperti itu boleh kalau di sekeliling Ka'bah. Oleh sebab itu, amma idza kana muhadiyan lahu fa salatu sahiyah. Tapi jadi kalau dia makmum itu sejajar dengan imamnya, jadi dia berdiri sejajar dengan imamnya, maka salatu sahiyah, maka salatnya sah. Jadi kalau ada orang ikut salat berdiri sejajar imamnya, yang penting jangan mendahului, jangan lebih depan sedikit daripada imamnya, maka salatnya sah. Kalau dia sejajar sah, kecuali kalau dia di depan sedikit, tidak sejajar safnya, maka makmumnya itu tidak sah salatnya. Di sini menjadi ukuran, yang mana kita menjadi ukuran, apakah kita depan ataukah di belakang imam. Wal ibadatu fi dzalika muakhirul kadamaini, yang menjadi patokan, ya, menjadi ukuran kalau kita berdiri, apa kita tidak mendahului imam, maka kita harus melihat. Di sini kata wal ibratu fi dzalika, yang menjadi patokan muakhirul kadamaini, yaitu bagian belakang kita punya kaki, yaitu tumit. Itu yang tumit menjadi ukuran. Wala ibrata lil ashabi, tidak menjadi patokan, yaitu jari-jari kaki. Jadi kalau jari-jari kaki, misalnya ada orang lebih besar kakinya daripada imamnya, sehingga dia jari-jari kakinya itu, kakinya bisa melebihi imamnya, maka tidak menjadi masalah. Yang penting tumitnya jangan melewati, yaitu tumit imamnya itu. Ya, tapi kalau dia, misalnya imamnya kecil kakinya dan makmumnya besar kakinya, sehingga melewati kakinya ke depan itu imamnya, tidak ada masalah. Karena yang menjadi masalah yaitu muakhirul qadamain, bagian belakang kita punya kedua kaki, yaitu tumit. Illa annal malikiyah qalu tasihhu salat ma'al qara'ah. Hanya ada, yaitu mazhab Maliki mengatakan, kalau ada orang ikut, dia mendahului sedikit daripada imamnya, maka boleh. Artinya tidak salatnya sah walaupun dia makruh, hukumnya menurut mazhab Maliki. Sedangkan mazhab yang lain mengatakan tidak boleh melewati atau mendahului, yaitu kakinya kita punya imam. Jadi fa in kana al-ma'mum wahidan yakifu an yamin al-imami wa al-istaini fa sa'idan khalfahu. Caranya kita bagaimana menjadi makmum? Jadi kita ada caranya, ada tata cara kita menjadi makmum kalau kita salat. Jadi mengatakan wa in kana al-ma'mum wahidan. Jadi kalau ada orang makmum, orang yang mau ikut salat sendiri, ya harus kita melihat sendiri kan atau lebih dari satu orang. Jadi di sini mengatakan fa in kana al-ma'mum wahidan. Kalau yang makmum itu hanya satu orang, yakifu an yaminil imami, dia berdiri sebelah kanannya imam. Itu caranya, bukan di belakangnya. Jadi kalau dia berdua dengan imam, maka yang makmum itu berdiri sebelah kanannya yang menjadi imam. Itu yakifu an yaminil imami, berdiri sebelah kanannya yang imam. Wal isnaini fasa'idan khalfau. Adapun kalau lebih dari satu, dua orang atau lebih atau banyak orang, maka harus berdiri di belakang imam. Jadi kalau satu, berdiri sampingnya imam sebelah kanannya. Kalau sudah cukup dua atau lebih dari dua, tiga, empat dan seterusnya, maka dia berdiri di belakang. Yaitu mengatakan fasana khalfahu, maka dia berdiri di belakang imam. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada semuanya tata cara sudah diatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata dari Anjabir, Anjabir radhiyallahu anhu qala kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya fajitu faqumtu an yasari fa akhadhani bi yadi fa adarani hatta aqamani an yaminihi thumma jaa Jabir ibn Sakhr fa qama an yasarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadha bi aydina jami'an fa dafa'na hatta aqamana khalfahum. Ini dasarnya. Itu seorang sahabat meriwayatkan satu hadis mengatakan qama Rasulullah SAW, misalnya Rasulullah pernah dia berdiri untuk memimpin salat. Dia bersama dengan Jabir, seorang sahabat namanya Jabir.
Fajitu fakum tu an yasa.

0: hari serta dia berdiri Rasul SAW mengatakan, saya datang untuk ikut menjadi makmum. Saya berdiri di sebelah kirinya. Jadi itu yang Jabir berdiri pertama sebelah kirinya. Fa akhadhani bi yadihi fa adarani hatta aqamani ayyamin. Kemudian Rasulullah SAW dia menarik saya dan memutarkan saya ke sebelah kanannya. Jadi dia mengambil saya, menarik saya untuk berdiri sebelah kanannya. Thumma jaa Jabir ibn Sakhar, ada lagi sahabat namanya Jabir juga namanya ibn Sakhar. Wa qama ayyasari Rasulullah SAW, dia berdiri sebelah kirinya Rasulullah SAW. Karena dia melihat saya berdiri sebelah kanan, maka dia berdiri sebelah kirinya. Fa akhadha aybiyadina jami'an fadafa'na hatta aqamana khalfahu. Rasulullah SAW menarik kita punya tangan semuanya. Jadi tarik tangannya Sakhar ibn Jabir ibn Sakhar dan ditarik tangan saya Jabir, mengatakan dia kemudian menarik untuk berdiri di belakangnya. Nah, inilah cara-cara kita menjadi imam yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu pertama tak boleh kita mendahului imam, kedua kalau sendiri kita mau ikut kita berdiri sebelah kanannya, kalau dari lebih dari satu, dua atau tiga maka harus berdiri di belakangnya, di belakang imam. Kemudian selanjutnya, wa idza hadaratil mar'atu al jama'ah waqafat wahdaha khalfar rijali. Tapi ini masalahnya lagi, kalau ada perempuan mau ikut jamaah, mau jadi makmum, maka perempuan itu idza hadaratil mar'atu al jama'ah, kalau orang perempuan menghadiri ikut jamaah, waqafat khalf wahdaha khalfar rijali, maka dia berdiri di belakang sabnya laki-laki walaupun dia sendiri. Wala tasifu ma'hum, janganlah mengambil sab bersama dengan laki-laki, enggak boleh itu. Wa in kanu muhrimina 'alaiha, sekalipun muhrimnya, jadi sekalipun bapaknya, sekalipun anaknya, ya sekalipun dia saudaranya, enggak boleh sejajar kalau dia salat, harus di belakangnya. Itu kalau perempuan. Pada dasarnya, Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala, sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi Salama ummi Sulaim khalfana. Ini hadisnya dari Anas. Anas menceritakan bahwa dia pernah salat bersama-sama Rasulullah dan seorang anak yatim di rumahnya, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada ibunya Ummu Sulaim, dia berdiri belakang. Itu jadi Rasulullah SAW memberikan petunjuk, memberikan isyarat bahwa kalau perempuan berdiri belakang, walaupun sab di belakang imam itu adalah muhrimnya, misalnya bapaknya atau saudaranya atau omnya atau anaknya, maka tidak boleh berdiri sabnya bersama-sama sejajar dengan laki-laki. Itulah dasarnya sehingga kalau perempuan harus berdiri walaupun sendiri, dia di belakang harus berdiri di belakang safnya laki-laki. Fa in khalafat wa sallat fi saffi sahhat salatuhu ma'al karaha. Illa anna al-Hanafiyyah qalu tabtul salatuha wa salatu man hadha. Jadi kalau ada perempuan hadir jamaah khalafat, artinya menyalahi aturan di atas, artinya dia tetap menggabung kepada saf, karena dia mengatakan ini saya punya anak atau saya punya saudara, akhirnya dia berdiri ambil saf sama-sama dengan laki-laki. Wa sallat fi safi, dan dia salat bersama-sama dalam saf itu, sahat salatuha malkar. Ada sebagian pendapat mengatakan sah salatnya, tapi makruh hukumnya, jangan sejajar dengan laki-laki. Ada mengatakan bahwa tetap sah salatnya, hanya makruh. Illa annal hanafiyyata qalu tabtulu salatuha wa salatu man hadha. Hanya mazhab Hanafi tetap mengatakan bagi perempuan yang salat sama safnya dengan laki-laki, tabtulu salatuha, maka salatnya batal, wa salatu man hadaha, dan salatnya orang yang sejajar dengan safnya perempuan. Haitsu annal muhadzat indam tabtulu salata walau muhriman. Karena menurut mazhab Hanafi, itu kalau orang salat sejajar dengan perempuan, salatnya tidak sah walaupun yang salat itu adalah muhrimnya. Itu jadi tata caranya kalau perempuan. Kemudian wa imamatun nisa takifu wasatahunna fis safi. Nah, sekarang bagaimana kalau perempuan sama-sama perempuan menjadi imam, ya, yang makmumnya juga perempuan. Bagaimana caranya? Jadi di sini katakan wa imamatun nisa'i taqifu wasatahunna fis safi. Kalau imam menjadi, kalau perempuan menjadi imam, maka dia berdiri di tengah-tengah saf. Jadi bukan maju ke depan. Imam duduk sini. Dia berdiri di tengah saf. Wa dzalika lima ru'i anna Aisyata kanat ta'ummun nisa' wa taqifu ma'ahunna fis safi. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah mengatakan dia, Aisyah kalau mengimami perempuan, dia berdiri di tengah-tengah saf. Artinya saf yang terdepan baru berdiri tengahnya, yang tidak maju ke depan. Wa kana Ummu Salamah tafal dzalika, begitu juga Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW yang satu namanya Ummu Salamah, begitu juga kalau mengimami perempuan. Wa yustahabu an yaqifa al-imamu wasata safi. Maka kalau kita menjadi imam, ini persoalan lain lagi, kalau kita menjadi imam, dianjurkan atau disunatkan kita berdiri di tengah-tengah makmum. Jadi kita niat. Islamnya itu pada umumnya, ya saya kira semuanya masjid itu mimbarnya di tengah-tengah, yaitu pertengahnya masjid, artinya safnya. Karena imamnya dianjurkan supaya pas di tengah-tengah saf. Wa yakuna alladziina khalqu baligina akilinya. Kemudian dianjurkan yang makmum itu, yang di belakang imam itu, yaitu baliginya, orang yang sudah balik, akilinya, dan orang yang sudah akil. Ya, janganlah anak-anak yang belum balik atau belum akil, yang ini belum mumayyiz. Jadi dianjurkan yang berdiri di belakang imam, yaitu harus orang yang balik dan harus yang akil. Karena yang tugasnya yang berdiri di belakang imam, pertama tugasnya membenarkan bacaannya, membenarkan kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi pada waktu jadi imam. Apalagi kalau misalnya imam batal wudhunya, maka dia harus mengganti, melanjutkan salat. Jadi harus orang yang berdiri belakang imam, harus yang balik dan harus yang pandai membaca, bagus bacaannya. Karena dia dipersiapkan untuk menjadi pengganti dari imam yang batal salatnya. Saya kira ini sementara dulu sebagai pengantar untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan insyaAllah banyak orang yang bertanya, kita akan jelaskan insyaAllah. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai untuk pembelajarannya di pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami juga mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi dalam kajian di pagi hari ini. Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar topik kita di pagi hari ini, silakan hubungi melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 082133339440. Insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab langsung bersama Bapak Kiai. Dan untuk itu silakan, kami masih menunggu partisipasi Anda. Dan Bapak Kiai, saat ini sudah ada pertanyaan melalui WhatsApp kami, di mana pertanyaan ini menanyakan apabila ada kesalahan yang paling sering dilakukan makmum saat mengikuti imam dan bagaimana cara menghindarinya, Pak Kiai. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Kiai.
0: Jadi, kalau imamnya ada kesalahan yang dilakukan, misalnya dia lupa tahiyat pertama, dia misalnya salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka tahiyat pertama pada rakaat kedua. Tapi kalau dia lupa langsung berdiri, maka tugasnya makmum itu mengingatkan. Tapi caranya mengingatkan bukan sembarangan, sudah ada yang diatur, yaitu mengucapkan subhanallah. Subhanallah itu untuk mengingatkan bahwa iman ada terjadi kesalahan. Kalau misalnya dia selupa tahiyat pertama, tapi ini kadang-kadang juga imamnya ini tetap yakin bahwa tidak salah, tetap dia berdiri. Nah, ini bagaimana sikap kita yang makmum? Kalau misalnya tahiyat pertama imamnya langsung berdiri, sudah diingatkan subhanallah, subhanallah, tapi tetap dia berdiri, tidak duduk, maka makmum itu harus ikut berdiri. Harus ikut berdiri karena tahiyat pertama itu hukumnya sunnah. Maka sedangkan kita makmum harus mengikuti imam. Jadi kalau imamnya tetap berdiri, maka makmum harus ikut berdiri. Karena tahiyat pertama itu sunnah. Jadi seluruh yang sunnah-sunnah yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh imam, kalau kita ingatkan, lantas imamnya tetap dia melakukan, meneruskan apa kesalahan itu, maka kita harus ikut. Kecuali kalau misalnya tahiyat terakhir, misalnya salat maghrib yang rakaat ketiga, sesudah melakukan rakaat ketiga kan harus tahiyat kedua, atau salat empat rakaat dia melakukan tahiyat yang terakhir. Kalau dia langsung berdiri, misalnya salat maghrib, berarti mau ambil rakaat keempat, maka makmumnya harus mengingatkan harus mengingatkan subhanallah, subhanallah. Maka kalau imamnya tetap berdiri, nah tetap berdiri berarti dia untuk mengambil empat rakaat. Maka pada saat seperti itu seorang makmum harus ambil sikap mengatakan bahwa harus berniat dalam hatinya berpisah dengan imam. Kalau makmumnya bahwa yakin bahwa ini mengambil rakaat keempat kalau salat maghrib. Kenapa? Karena tidak ada salat maghrib empat rakaat. Nah, oleh sebabnya itu, maka makmum harus berniat berpisah dengan imamnya. Begitu juga salat yang empat rakaat, kalau imamnya berdiri untuk rakaat kelima, tidak tahiyat kedua, maka makmumnya harus berniat berpisah dengan imamnya, karena tidak ada salat lima rakaat. Nah, begitulah. Berbeda tadi kalau rakaat tahiyat pertama, maka harus ikut pada imamnya. Nanti diganti sujud sahwi kalau ada kesalahan. Nah, inilah yang misalnya kalau tahiyat. Sedangkan kalau yang lalainya, maka yaitu ada sujud sahwi. Ya. Ya bagi imam, bagi makmum itu, dan bagi imam kalau sudah diingatkan, maka kalau dia sudah menyadari kesalahannya, maka imamnya itu harus sujud sahwi untuk menutupi kesalahannya itu. Saya kira begitu untuk sementara. Ya.
1: Baik, terima kasih Bapak Kiai. Dan selanjutnya Bapak Kiai, ini juga sudah ada yang masuk dari WhatsApp kami yang bertanya, jika makmum ragu apakah sudah mengikuti imam dengan benar, apakah keraguan tersebut mempengaruhi keabsahan sholatnya Pak Kiai? Kami persilakan Pak Kiai.
0: Jadi kalau ada imam yang salah, nah kemudian makmum membenarkan kesalahan itu, maka tidak ada masalah, maka sholatnya tetap sah. Kecuali kalau misalnya imamnya sudah diingatkan, misalnya imamnya baru, misalnya dia sholat maghrib, nah, kemudian rakaat kedua sudah tahiyat, langsung memberi salam, berarti dua rakaat, maka kalau makmumnya harus mengingatkan. Tapi kalau makmumnya, imamnya tetap dia memberi salam, tidak berdiri, maka salatnya harus diulangi, karena tiada salat maghrib yang dua rakaat. Jadi kalau dia sudah diingatkan, lantas imamnya tetap dia juga tidak mau melaksanakan, artinya tidak mau meninggalkan kesalahannya, maka ya makmumnya jangan ikut. Maka salatnya tetap, karena kalau ikut mengambil misalnya dua rakaat salat maghrib imam, maka salatnya tidak sah, harus diulangi salatnya, karena tidak ada salat maghrib yang dua rakaat. Jadi selama imamnya salah dalam salatnya, dan makmumnya membenarkan, dan imamnya menuruti apa yang dibenarkan oleh makmum, saya kira salatnya tidak ada masalah, tetap sah dia. Kecuali kalau dia tidak mengikuti pembenaran yang dilakukan oleh makmumnya, itu bisa mempengaruhi tidak sahnya kita punya syarat, harus diulangi. Saya kira begitu.
1: Baik Pak Kiai, terima kasih untuk penjelasannya atas pertanyaan yang sudah diberikan. Dan alhamdulillah pendengar Pro 1 RRI Makassar, tidak terasa kebersamaan kita di program Mutiara Pagi telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Kiai Najamuddin Abdul Safa LCMA selaku Ketua MUI Provinsi Sulsel atas ilmu, nasihat, serta penjelasan yang telah disampaikan mengenai syarat-syarat bagi makmum agar sholatnya sah. Semoga apa yang telah kita pelajari pagi ini dapat menambah pemahaman kita tentang tata cara sholat berjamaah yang benar, sehingga ibadah yang kita laksanakan semakin baik dan sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai untuk pembelajarannya di pagi hari ini. Sampai berjumpa di Mutiara Pagi selanjutnya Pak Kiai. Dan saya Mori Hermalasari beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Mutiara Pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar pagi ini.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Alhamdulillah, kita di Sulawesi Selatan termasuk wilayah penghasil tebu.
3: 24 kabupaten kalah sekolah rakyat ini yang paling lengkap deh, mulai dari mebel.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermala Sari. Sari Berita. Lanut Sultan Hasanuddin, panen raya tebu di Kabupaten Takalar. Sekolah rakyat diharapkan menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Inilah Warta Berita. Lanut Sultan Hasanuddin, panen raya tebu di Kabupaten Takalar. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Lanut Sultan Hasanuddin menggelar panen raya tebu serentak di Desa Parangmuat, Kabupaten Takalar kemarin malam. Kegiatan ini merupakan dukungan TNI Angkatan Udara terhadap program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada gula. Panen raya dipimpin Komandan Lanut Sultan Hasanuddin, Marsekal Pertama TNI Vincestius Endi Hadiputra, serta dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama unsur pemerintah daerah dan kelompok tani. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Udara dalam pendampingan pengembangan sektor tebu di Sulawesi Selatan. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak.
2: Ya, alhamdulillah, kita di Sulawesi Selatan termasuk wilayah penghasil tebu. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melalui Kementerian Pertanian dan kerjasama dengan TNI khususnya di Angkatan Udara yang telah melakukan pendampingan yang kuat untuk mencapai swasembada pangan khususnya di bidang produksi tebu. Dan di sini ada sekitar ribuan ya hektar dan juga termasuk ada di Kabupaten Bone juga. Ada dua pabrik di sana. Terima kasih banyak kepada semua yang terlibat.
4: Komandan Lanut Sultan Hasanuddin mengatakan keterlibatan TNI AU di sektor pertanian merupakan wujud pembinaan teritorial untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, petani tebu Ibrahim Basir mengaku program tersebut sangat membantu petani. Ia berharap dukungan pemerintah dan TNI terus berlanjut agar kesejahteraan petani meningkat seiring membaiknya harga gula.
5: Atas nama petani tebu rakyat mandiri sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo atas dukungannya untuk dalam rangka swasembada gula ke depan. Ya, termasuk dalam rangka dukungan program ketahanan pangan dari program TNI Nasional.
4: Kegiatan di Takalar merupakan bagian dari panen tebu serentak TNI Angkatan Udara di berbagai daerah yang secara nasional dipusatkan di Lanut Abdurrahman Saleh Malang dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Dari Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat diharapkan menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudiang Makassar resmi dimulai. Para siswa baru mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengenal berbagai fasilitas yang disiapkan pemerintah. Saat meninjau pelaksanaan MPLS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi kelengkapan fasilitas Sekolah Rakyat Sudiang. Menurutnya, sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang representatif, masjid, kantin, ruang guru, hingga penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anaknya. Ia mengatakan, tahun ini Sulawesi Selatan memperoleh 9 sekolah rakyat dan pada tahun depan ditargetkan bertambah 6 sekolah lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga siap memfasilitasi penyediaan lahan bagi daerah yang masih membutuhkan. Fatmawati Rusdi berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh karena seluruh fasilitas telah disediakan untuk mendukung pendidikan mereka.
3: Seluruh sekolah rata-ratanya yang ada di 24 kabupaten sekolah, sekolah rakyat ini yang paling lengkap deh, mulai dari mebel ruangan kelasnya itu Wah, mewah loh ya. Dan lengkap, itu yang utama. Terus di sini prasarananya lengkap sekali. Mulai dari ada masjidnya, ada ini malah tempat penginapan untuk orang tua ketika datang menjenguk anak-anaknya, guest house-nya. Terus kantinnya besar banget. Terus kita lihat juga tadi penampungan airnya. Belum lagi ruangan dulunya, aduh itu mewah sekali.
6: Maka itu Wal Kadri Basri, salah seorang orang tua siswa, mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat meski harus tinggal di asrama.
7: Ya senang, bangga juga dengan
8: anak. Sebelumnya dia sekolah di mana?
7: Di STPP 2,
8: di
7: Layang.
8: Terus dengan sekolah kayak gini, kita gak rindu sama dia ini?
7: Ya, rindu sih, tapi lebih bagus deh, lebih kebaikannya juga.
8: Iya.
6: Hal senada disampaikan Muhammad Akri, siswa baru jenjang SMP yang mengaku senang memiliki banyak teman baru dan bercita-cita menjadi anggota TNI. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kehadiran sekolah rakyat dalam memutus kesenjangan pendidikan kaya dan miskin akan diulas dalam wawancara sorotan dan dipandu oleh Fitriani Rahman.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Sehubungan dengan kehadiran sekolah rakyat yang tentunya saat ini juga sudah membuka kembali penerimaan siswa baru untuk semua tingkatan. Nah tentunya juga sudah mulai bermunculan di kabupaten lainnya selain di Kota Makassar untuk Sulawesi Selatan kehadiran sekolah rakyat. Nah bersama dengan saya saat ini salah seorang akademisi dari Universitas Negeri Makassar, Dr. Rusmayadi. Halo,
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya, nah sekolah rakyat ya. Salah satu asa cita presiden ya dari sekian banyak program yang menjadi program prioritas nasional. Nah menurut Bung Adi, apakah kehadiran sekolah rakyat ini sudah bisa menjadi solusi agar pendidikan itu betul-betul merata di semua tingkatan begitu?
10: Baik, terima kasih. Yang jelas, apapun program pemerintah itu pasti semua arahnya ke positif. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah program pemerintah yang berkaitan dengan sekolah rakyat itu pasti semua mengarahkan kepada bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pasti kesenjangan itu pasti akan menjadi sebuah prioritas. Bagaimana supaya semua lapisan masyarakat itu menikmati semua yang namanya pendidikan. Nah, yang berkaitan dengan itu yang paling penting sebenarnya adalah bukan persoalan program, bukan juga persoalan lembaga, tapi bagaimana manajemen di dalam manajemen sekolah yang ada dalam sekolah rakyat itu. Itu semua terpulang, apapun programnya pasti bagus. Tinggal bagaimana kita melaksanakan program ini tentu dengan sesuai dengan cita-cita daripada cita-cita itu. Begitu saya kira.
9: Ya, yang spesial sebenarnya memang karena di sekolah rakyat ini sistemnya boarding ya. Jadi ya, memang ada proses yang disiapkan penginapan, seluruh kebutuhan ya, pembelajaran. Tentunya kurikulumnya ada kurikulum sekolah dan juga ada tentunya aturan yang digunakan untuk proses di luar pendidikan sekolah yang formal tapi non formal di ruang itu. Nah, apakah ini tidak terkesan eksklusif menurut Bung Adi?
10: Saya kira apapun sarana dan prasarana yang diberikan oleh sekolah boarding atau yang berjenis boarding itu, semua itu untuk membuat siswa itu terlayani dan siswa itu menjadi nyaman dalam belajar. Nah itu sebenarnya arahnya ke situ. Arahnya bagaimana memberi kenyamanan kepada siswa, bagaimana memberi pelayanan kepada siswa bahwa ketika dia melakukan atau mengalami yang namanya proses pembelajaran, itu berada pada situasi mental yang bagus. Sehingga sarana prasarana yang berkaitan dengan boarding itu semua, pastikan ada semua SOP-nya yang berkaitan dengan sarana prasarana itu. Nah, ini saya kira itu bentuk pelayanan pemerintah kepada siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah rakyat itu. Sekian demikian.
11: Baik, jadi setidaknya mungkin ya dengan program boarding ini akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap siswa tersebut sehingga karakter juga bisa terbangun baik begitu.
10: Ya, saya kira memang itu tujuan dari sekolah jenis dengan boarding itu pasti pengembangan karakter yang menjadi utama. Itu memang sudah harga mati dalam sekolah boarding. Jadi bukan cuma pembelajaran, bukan cuma kemampuan kognitif, tapi lebih kepada penguatan karakter yang sekarang kita lihat bagaimana nuansa pendidikan sekarang itu harus betul-betul diberikan pendalaman, pembelajaran mendalam betul tentang bagaimana penguatan karakter ini. Dan itulah yang dijawab oleh sekolah rakyat ini. Kira seperti itu.
11: Baik. Yang terakhir, Bung Adi, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tentunya seluruh masyarakat kita ataupun juga pemerintah agar pendidikan kedepannya menjadi lebih baik.
10: Baik, saya kira ke depan pendidikan akan lebih baik jika kita semua bekerja sama, bahu-membahu, bukan cuma sekolah yang diberikan kesempatan semuanya kepada sekolah untuk memberi pelayanan atau memberi pendidikan kepada anak, tapi semua pihak, semua yang berkaitan dengan sekolah itu, orang tua, stakeholder, atau siapapun itu harus bersama-sama memberikan penguatan, memberikan perhatian kepada sekolah, memberi perhatian kepada siswa, memberi perhatian kepada lembaga pendidikan. Jadi bukan cuma sekedar apapun program bagaimanapun bagusnya program pendidikan sekarang ataupun program lembaga pendidikan sekarang, kalau kita mendapat dukungan dari masyarakat, stakeholder, atau semua pihak yang berkaitan dengan sekolah tersebut, itu tidak akan ada apa-apanya kalau kita semua tidak bersama-sama mengarahkan diri untuk membangun sumber daya manusia ke depan. Saya kira demikian.
11: Baik, terima kasih Bung Adi atas waktunya bersama dengan RRI.
10: Sama-sama.
11: Assalamualaikum.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: PAD belum tercapai dan belanja rendah, fraksi PKS kritik Pemkot Makassar. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
12: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Makassar menegaskan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan daerah bukanlah ukuran langsung keberhasilan pembangunan maupun kepuasan masyarakat. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Hartono dalam rapat paripurna pembahasan laporan keuangan tahun 2025 pada Rabu 16 Juli 2026. Fraksi PKS mencatat pendapatan asli daerah hanya terrealisasi Rp1,94 triliun dari target Rp2,11 triliun. Karenanya berbagai catatan kritis pun disampaikan mulai dari perlunya perbaikan sistem perpajakan, pengawasan ketat kebocoran penerimaan, hingga teguran keras terkait masih maraknya iklan rokok di kawasan tanpa rokok yang seolah mendapat pengesahan instansi terkait. Dikatakan, realisasi belanja daerah pun hanya mencapai Rp4,3 triliun dari sasaran Rp5,6 triliun. Dengan belanja modal yang membangun infrastruktur justru paling rendah penyerapannya. Sementara itu, saldo sisa anggaran melonjak menjadi Rp699,85 miliar.
13: Pola administrasi keuangan terus dijaga sesuai standar akuntansi pemerintah. Dan demikian, fraksi PKS juga ingin mengingatkan bahwa opini WTP merupakan indikator kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan ukuran keberhasilan pembangunan maupun tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, capaian administratif harus diikuti pula dengan peningkatan kualitas belanja dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, penurunan pengangguran, pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya.
12: Fraksi PKS meminta Pemkot Makassar segera menjelaskan penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan memperbaiki perencanaan agar dana yang dapat benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas lapangan kerja, serta memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar yang masih banyak tertunda.
0: Basarnas perkuat pencarian korban KM Nurul Salsa Selayar dengan jalur udara.
12: Memasuki hari ketiga Jumat kemarin, operasi pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Basarnas kelas A Makassar resmi memperkuat kekuatan personil dan peralatan untuk memperluas jangkauan penyisiran. Dari total 74 orang yang berada di atas kapal saat musibah terjadi, tercatat 49 orang telah berhasil diselamatkan. Satu orang meninggal dunia yang telah ditemukan dan hingga saat ini masih ada 24 penumpang yang dinyatakan hilang dan terus dicari. Untuk hari kemarin, Basarnas mengarahkan KN SAR Kamajaya beserta 32 personil untuk menyisir wilayah seluas 90 mil laut persegi di sektor 2 serta pesawat Boeing B737-200 guna membantu pemantauan dari udara. Sementara itu, KRI Marlin 877 tetap melaksanakan tugas penyisiran di sektor 1 dengan cakupan area mencapai 102 mil laut persegi. Kepala Basarnas kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar menyatakan pembagian wilayah kerja disusun berdasarkan analisis pergerakan, arus dan angin agar seluruh lintasan yang diduga dilalui korban dapat terjangkau secara menyeluruh.
14: Dan kami membagi dua sektor, di mana sektor 1 area pencarian akan dilaksanakan oleh KRI Marlin 877 dan sektor 2 akan dilaksanakan pencarian oleh KN SAR Kamajaya 104. Dan hari ini juga kami melaksanakan pencarian atau searching lewat udara menggunakan Boeing milik TNI Angkatan Udara. Begitupun kami tetap masih menggunakan kapal-kapal nelayan untuk melaksanakan perbantuan pencarian pada hari ini. Di mana kami atau kita semua ketahui bahwa korban atau POB di atas yang tercatat hingga saat ini tetap 74 orang. Dan yang didapat selamat atau dievakuasi selamat sebanyak 49 dan satu orang meninggal dunia. Dan dalam pencarian 24 orang.
12: Seluruh operasi ini berjalan berkat sinergi kuat antara TNI, Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, BPBD Selayar, Polisi Perairan, instansi terkait hingga nelayan setempat. Tim berkomitmen terus bekerja sekuat tenaga dan memohon doa dari seluruh masyarakat agar 24 orang yang masih hilang segera dapat ditemukan. Demikian Harudin Ibrahim melaporkan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai kembali berjalan normal setelah libur sekolah. Laporan Ayunia Nindiati.
15: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sinjai kembali berjalan normal sejak 13 Juli 2026 setelah berakhirnya masa libur sekolah. Koordinator wilayah SPPG Kabupaten Sinjai Sapriyadi mengatakan, sebanyak 25 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG kembali beroperasi untuk mendistribusikan makanan bergizi kepada para siswa penerima manfaat di 8 kecamatan. Dijelaskan, saat ini masih terdapat satu dapur yang belum beroperasi karena proses penggantian tenaga ahli gizi. Selain itu, jumlah penerima manfaat diperkirakan terus bertambah seiring adanya usulan penambahan sekolah penerima program.
16: Sejauh ini yang jalan atau yang operasional itu 25 SPG. Ada satu yang berhenti sementara karena ahli gizinya reses. Operasional kembali setelah dia dapat ahli gizi kembali. Untuk sementara ini, kami tidak bisa aktif karena masih banyak siswa tambahan yang tertutup. Jadi masalah jumlah penyepar SPG itu masih belum bisa dipastikan berapa. Sekarangnya jadi 2.000. Kalau sekolahnya ada tambahan itu.
15: Sapriyadi menambahkan, setiap dapur SPPG melayani sekitar 2.000 penerima manfaat. Sementara itu, pelaksanaan program di Kecamatan Pulau Sembilan masih menunggu kesiapan dapur, sehingga untuk sementara, layanan MBG baru menjangkau 8 dari 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai.
0: Kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi rakyat di momentum peringatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Goa. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
17: Pemerintah Kabupaten Goa memperingati Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di lapangan upacara kantor Bupati Goa kemarin. Peringatan Hari Koperasi diharapkan bukan sekedar seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dalam memperkuat ekonomi rakyat serta mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Kabupaten Goa pada UMKM Goa, Insinyur Haji Mahmudin MSI MH saat dihubungi RRI mengatakan, koperasi bukan hanya badan usaha, tetapi juga usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Koperasi sebagai instrumen strategi pembangunan ekonomi rakyat melalui pembentukan koperasi desa, kelurahan, Bera Putih atau KDKMP yang diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat Goa. Menurutnya, kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, memperkuat akses pembiayaan, memperluas pemasaran produk lokal, hingga menghadirkan pelayanan ekonomi yang lebih dekat kepada masyarakat.
18: BUMN dan swasta dan koperasi itu adalah soko gurunya perekonomian negara ini. Soko guru secara nasional di mana koperasi adalah untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berpendapatan rendah untuk bisa naik kesejahteraannya. Di samping itu koperasi ini jati dirinya itu kan kegotong royongan dan kekeluargaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Goa untuk saat ini tentunya mendorong koperasi kita untuk betul-betul menjadi salah satu soko guru perekonomian di daerah ini.
17: Insinyur Haji Mahmudin menambahkan, pemerintah juga terus mendorong lahirnya koperasi-koperasi sektor produksi yang menjadi motor penggerak industrialisasi rakyat. Berbagai koperasi kini mengelola usaha produktif di sektor perikanan, energi, pertanian hingga hilirisasi, komoditas yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ditambahkan, seluruh insan koperasi terus memperkuat semangat gotong royong, meningkatkan tata kelola, memperluas kolaborasi, serta membangun koperasi yang sehat dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.
0: BMKG Sulsel memperkirakan puncak musim kemarau di Sulawesi Selatan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
19: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan memperkirakan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan saat ini sudah ada yang memasuki periode musim kemarau. Perkirawan BMKG Makassar, Dwi Lestari Sanur, mengatakan wilayah yang memasuki musim kemarau diantaranya Pinrang, Parepare, Baru, Pangkep, Makassar, Maros, Goa, Takalar, Jeneponto, sebagian wilayah Bulukumba, dan sebagian wilayah Nrekang. Dikatakan normalnya puncak musim kemarau di wilayah ini diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
20: Untuk 3 hari ke depan, cuaca di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diperkirakan umumnya cerah berawan, namun terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, sebagian Wajo, dan sebagian Sidrap, serta sebagian Pinrang, Nrekang, dan Tanah Toraja serta Toraja Utara.
19: Ia mengimbau agar masyarakat mengonsumsi air putih agar tidak dehidrasi, menggunakan tabir surya saat keluar rumah, menghemat penggunaan air, dan tidak membakar sampah di sembarang tempat.
0: Pengurus KBI Sulsel harapkan olahraga kickboxing bisa menjadi salah satu alternatif positif bagi pemuda Sulsel. Laporan Zainal Abidin.
21: Pengurus Kickboxing Indonesia atau KBI Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan kejuaraan Open Turnamen Kickboxing dalam rangka pembibitan atlet muda yang mulai berlangsung hari ini, Jumat 17 Juli hingga Minggu 19 Juli 2026 di kawasan Makassar Town Square atau MTOS Makassar. Pengurus KBI Sulsel Arif Rahman sekaligus ketua panitia kejuaraan saat dihubungi RRI pada Jumat pagi tadi menyampaikan kejuaraan tersebut menjadi salah satu upaya KBI Sulsel untuk memperkenalkan olahraga kickboxing kepada masyarakat khususnya di kota Makassar. Selain itu, kejuaraan juga menjadi ajang pembinaan dan pemanasan bagi para atlet Sulawesi Selatan yang akan menghadapi Porprov Sulsel serta PON Bela Diri di Manado pada akhir tahun 2026 mendatang.
22: Tujuannya sih tetap pembibitan para atlet, terus memperkenalkan lebih luas lagi cabur kickboxing ini di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Paling utamanya sih ya pembibitan atlet lah, kala itu sambil mencari-cari bakat muda di Sulawesi Selatan. Terus kita persiapan pokok sama persiapan pun bela diri kita ke Manado.
21: Arif juga menyampaikan kejuaraan tersebut akan diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan yang akan bertanding pada 36 nomor pertandingan. Yang menambahkan hari Jumat ini dilaksanakan kenaikan sabuk, technical meeting, serta penimbangan berat badan bagi seluruh atlet. Sementara pertandingan akan resmi dimulai pada hari Sabtu hingga Minggu. Ia berharap kejuaraan Open Turnamen Kickboxing ini dapat menjadi ajang pencarian bibit atlet muda berprestasi yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Selatan di tingkat nasional maupun internasional. Dari Kota Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda saksikan langsung di YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar dan dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: informasi dan inspirasi.
1: Informasi cuaca.
2: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, baru saja kita mengikuti warta berita edisi 18 Juli 2026. Untuk melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, kami sajikan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Dan telah bersama kami rekan prakirawan Asri yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Untuk itu kepada prakirawan Asri kami persilahkan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Timur, Bulukumba, dan Sinjai, serta hujan sedang di wilayah Luwu Utara. Untuk dini hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Saya Asri ini Idrus melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Asri sudah menyampaikan informasi cuaca untuk di pagi hari ini. Dan untuk itu pendengar tetap di Pro 1 RRI Makassar, kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda.
2: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran. Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkini yang kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Muhammad Zaki Asraf mengumumkan perpisahannya dengan PSM Makassar, dan kepastian itu disampaikan melalui unggahannya di akun Instagram pribadinya Jumat 17 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Zaki menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh keluarga besar PSM Makassar atas perjalanan yang telah dilaluinya selama 7 tahun, mulai dari 3 tahun menimba ilmu di akademi hingga 4 musim bersama tim senior. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu mengaku bersyukur atas setiap kesempatan, pengalaman, dan pelajaran yang diperoleh selama membela PSM Makassar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen, pelatih, ofisial, staf, rekan, setim, serta supporter yang selama ini memberikan dukungannya. Dan pendengar, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk berita dan informasi lainnya bisa kunjungi portal berita kami di rri.co.id. Tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Makassar, karena kami masih akan menghadirkan beragam informasi dan hiburan untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi, dan pendengar kami akan hadirkan informasi lalu lintas dari CCTV Kominfo Kota Makassar untuk Anda di pagi hari ini. Untuk Anda yang akan menuju Simpang 5 Bandara, untuk pagi hari ini terpantau lancar. Dan selanjutnya untuk ruas arus jalan pintu 1 Unhas terpantau lancar, namun ada sedikit penumpukan kendaraan. Diharapkan Anda untuk tetap menjaga jarak aman. Dan untuk pendengar yang akan menuju perbatasan Makassar dan Maros, saat ini terpantau lancar. Dan terakhir untuk jalanan flyover pagi ini terpantau lancar. Dan pendengar diharapkan untuk tetap berhati-hati di jalan, menjaga jarak aman dan mematuhi peraturan lalu lintas. Dan semoga perjalanan Anda berjalan dengan lancar dan selamat sampai di tujuan.
2: Stop, lampu merah.
3: Iyo, ditahu juga.
2: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
3: Tidak, Le. Kenapa,
2: Kau mau tahu? Begini.
4: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda dan keluarga senantiasa diberi kesehatan serta semangat dalam menjalani aktivitas. Senang sekali saya Muri Hermalasari dapat kembali hadir menemani Anda dalam Opini Publik, ruang dialog yang menghadirkan berbagai isu aktual untuk kita bahas bersama. Dan di sini pendapat memiliki arti serta melalui diskusi kita dapat saling berbagi pengalaman, masukan, dan harapan demi Indonesia yang lebih baik. Pendengar, pendidikan yang disebut sebagai kunci untuk mengubah masa depan seseorang, namun hingga kini masih ada anak-anak yang menghadapi berbagai keterbatasan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas karena kondisi ekonomi keluarganya. Di sisi lain, pendengar, anak-anak dari keluarga yang lebih mampu umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap fasilitas belajar, teknologi, hingga pengembangan diri. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menghadirkan program Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan untuk ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan tanpa terbebani biaya. Lantas, apakah Sekolah Rakyat benar-benar mampu mengurangi kesenjangan pendidikan atau masih ada tantangan yang harus dibenahi agar tujuan tersebut dapat terwujud? Inilah yang akan kita bahas bersama dalam Opini Publik pagi hari ini. Dan pendengar yang ingin bergabung untuk menyampaikan pendapat dengan topik kita di pagi hari ini, silakan di line telepon ataupun WhatsApp kami 0821 3333 9440. Tentunya pendengar juga bisa menyaksikan siaran kami secara langsung melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Makassar. Pendengar Pro 1, pendidikan bukan sekedar proses belajar di ruang kelas. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Selama ini salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan adalah masih adanya kesenjangan kesempatan belajar. Dan sebagian anak memiliki akses ke sekolah berkualitas, fasilitas lengkap, hingga les tambahan. Sementara di sisi lain, masih ada anak-anak yang harus berjuang karena keterbatasan ekonomi, jarak sekolah, atau bahkan harus membantu orang tua bekerja. Memulai program Sekolah Rakyat, pemerintah ingin memberikan kesempatan yang lebih setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dan harapannya tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depan hanya karena faktor ekonomi. Namun keberhasilan program ini tentu tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang dibangun atau banyaknya peserta didik yang diterima. Yang lebih penting adalah kualitas pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, pembentukan karakter, hingga keberhasilan lulusan dalam melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Dan pendengar Pro 1, kami ingin mendengar pandangan Anda melalui Opini Publik di pagi hari ini, edisi 18 Juli 2026. Dan menurut Anda, apakah program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia? Atau justru masih ada hal-hal lain yang perlu dibenahi agar setiap anak memiliki kesempatan belajar yang sama? Silakan bergabung melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821 3333 9440. Kami menunggu partisipasi Anda untuk bergabung di Opini Publik di pagi hari ini mengenai topik kita bahwa Sekolah Rakyat akankah menjadi solusi kesenjangan pendidikan kaya dan miskin? Silakan berikan pandangan ataupun opini Anda di pagi hari ini melalui live Facebook ataupun line telepon kami. Dan sambil menunggu partisipasi Anda, kami akan berikan jeda sejenak. Untuk itu, tetap bersama kami di Opini Publik edisi 18 Juli 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di topik kita pagi hari ini di opini publik mengenai sekolah rakyat, akankah menjadi solusi kesenjangan pendidikan kaya dan miskin? Dan ini kami melansir dari web resmi kemendikdasmen.go.id, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggelar forum refleksi 1 tahun pelaksanaan sekolah rakyat di Jakarta. Dan program ini merupakan pendidikan berasrama gratis dan bermutu bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Hingga April 2026, sekolah rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi. Program ini melibatkan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan berstandar nasional sebagai upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dan di sini Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Uihak mengatakan sekolah rakyat bukan hanya program pendidikan, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam pelaksananya, sekolah rakyat menerapkan pembelajaran yang adaptif dan inklusif dengan sistem multi-entry, multi-exit, sehingga siswa dapat mengikuti proses pendidikan sesuai kemampuan dan perkembangan belajarnya. Kurikulumnya juga dirancang fleksibel dengan dukungan pendamping sosial dan psikologis agar mampu menjaga beragam kebutuhan peserta didik. Nah, pendengar Pro 1, mari kita renungkan bersama beberapa pembahasan tentang topik kita di pagi ini. Apakah menurut Anda kondisi ekonomi masih menjadi penyebab utama anak-anak kesulitan memperoleh pendidikan? Atau seberapa pentingnya keberadaan sekolah rakyat bagi keluarga yang kurang mampu? Pendengar bisa langsung saja bergabung di line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821 3333 9440 untuk memberikan pendapat ataupun opininya di topik kita di pagi hari ini mengenai sekolah rakyat akankah menjadi solusi kesenjangan pendidikan kaya dan miskin, dan bagaimana memastikan program ini benar-benar tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan, dan apakah pendidikan saja cukup untuk mengurangi kemiskinan atau harus didukung oleh kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi. Nah, di sini pendengar bisa memberikan opini serta pendapatnya ataupun partisipasinya di pagi hari ini di line telepon kami 0821 3333 9440 ataupun melalui live TikTok kami di RRI Pro 1 Makassar. Dan pendengar, banyak peneliti menunjukkan bahwa pendidik menjadi salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar peluang memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup. Karena itu, sekolah rakyat diharapkan bukan hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga membuka peluang agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki masa depan yang lebih baik. Nah, bagaimana tanggapan pendengar ataupun opini pendengar? Silakan berikan partisipasi Anda di pagi hari ini di line telepon ataupun live TikTok kami mengenai sekolah rakyat akankah menjadi solusi kesenjangan pendidikan kaya dan miskin. Dan tentunya juga keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya bergantung pada pemerintah. Orang tua tetap memiliki peran penting dalam mendampingi anak belajar. Guru menjadi ujung tombak dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Masyarakat juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dan kolaborasi inilah yang akan menentukan keberhasilan program dalam jangka panjang. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut lagi, kita akan jeda dulu sejenak sambil menunggu partisipasi Anda untuk membahas topik kita di pagi hari ini.
4: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
5: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
4: Keren. Peringkat apa tuh?
5: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit, prit.
4: Mager tahu.
5: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Besok kamu masuk shift apa?
3: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
2: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
3: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
4: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @utmakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
5: Kembali lagi bersama Mori di program Opini Publik di pagi hari ini, membahas tentang topik kita. Sekolah rakyat akankah menjadi solusi kesenjangan pendidikan kaya dan miskin? Nah, pendengar yang ingin memberikan opini dan pendapatnya, silakan langsung bergabung di line telepon atau WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Dan pendengar, sekolah rakyat juga memerlukan kualitas pembelajaran yang mumpuni. Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan standar khusus dalam rekrutmen guru sekolah rakyat guna memastikan kualitas pembelajarannya. Karena sekolah rakyat hadir memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, dan dibutuhkanlah kualitas untuk tenaga pengajarnya. Selain memenuhi kualifikasi akademik, sertifikat

0: dan nomor 8 tahun 2025 tentang penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan melalui pendekatan terpadu, pemerintah tidak hanya memberikan pendidikan gratis berasrama bagi anak, tetapi juga mendorong pemberdayaan keluarga melalui program sosial dan penguatan ekonomi masyarakat. Dan sekolah rakyat merupakan upaya bersama untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dapat mendapat akses pendidikan yang layak, sementara keluarga didorong agar semakin mandiri secara ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan. Dan di topik kita pagi hari ini, sekolah rakyat akankah menjadi solusi kesenjangan pendidikan kaya dan miskin? Untuk pendengar yang ingin bergabung, berikan opini dan pendapatnya mengenai topik kita pagi hari ini, bisa melalui live TikTok kami juga di RRI Pro 1 Makassar, ataupun melalui line telepon dan WhatsApp kami. Dan berbicara mengenai pendidikan pendengar, tentu kita tidak hanya membahas tentang keberadaan sekolah atau jumlah peserta didik yang terdaftar. Lebih dari itu, pendidikan menyangkut bagaimana setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, mengembangkan potensi, dan meraih cita-cita tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi maupun latar belakang keluarga. Namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa hingga saat ini masih terdapat kesenjangan pendidikan di berbagai daerah. Ada anak-anak yang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan yang lengkap, tenaga pengajar yang memadai, serta lingkungan belajar yang mendukung. Tetapi di sisi lain masih ada anak-anak yang menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari persoalan biaya, jarak sekolah yang jauh, keterbatasan fasilitas, hingga kondisi keluarga yang membuat mereka sulit mendapatkan pendidikan secara optimal. Disinilah program Sekolah Rakyat hadir sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan khususnya bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dukungan lebih. Program ini menghadapi berbagai keterbatasan mulai dari persoalan biaya, jarak sekolah yang jauh, dan inilah yang menjadi salah satu faktor pendukung Sekolah Rakyat ini diadakan. Dan saat ini kita sudah ada yang bergabung, Bapak Iwan di Parepare.
1: Mari.
0: Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Iwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Mori ya?
0: Betul. Bagaimana kabarnya Pak Iwan?
2: Alhamdulillah, kabar baik dan kabar produktif, cerah ceria Parepare ini hari ini Pak Mori.
0: Alhamdulillah. Semoga cerah selalu ya Pak Iwan ya.
2: Ya, semoga.
0: Baik, Bapak silakan memberikan opini ataupun pandangannya mengenai topik kita di pagi hari ini. Sekolah rakyat akankah menjadi solusi kesenjangan pendidikan kaya dan miskin?
2: Ya, saya kira ini dari beberapa program Bapak Prabowo ya. Mm-hmm. Program apa? Astacita ya, kalau nggak salah. Yeah. Dari Sekolah Rakyat, MBG, Koperas KMP ya,
0: Koperas KMP ya.
2: Desa dah, ya KDMP, Koperas Desa atau Kelurahan Merah Putih, luar biasa semua kalau saya lihat ini. Walaupun orang menilai di sisi negatifnya bahwa bagian daripada ruang orang korupsi, tetapi saya kira tidak begitu tujuannya. Saya kira bukan tujuannya untuk menjadi ladang korupsi ya, tetapi ya mungkin ada oknum ya. Masih mentalnya memang mental korup ya, selalu mau memanfaatkan suatu program itu. Tapi tujuan program ini saya kira luar biasa semua ya, karena sifatnya pemberdayaan dan pergerakan ekonomi, termasuk sekolah rakyat ini kan kesenjangan. Antara yang betul-betul kategori berapa ya, desil 1 atau dengan 2 ya Mbak Murium?
0: Iya Bapak.
2: Prioritas utama ya dalam indikatornya itu untuk direkrut dalam peserta didiknya itu. Nah saya kira ini yang sangat kita apresiasi karena memberikan ruang kepada generasi-generasi kita ke depan ini menuntut ilmu dan ya ada nilai lebih ya di situ di dalamnya itu, di Bandes

0: sekolah sekolah lain. Walaupun orang mengatakan kenapa bukan sekolah yang inilah yang dikembangkan, dan saya kira bukan adanya sekolah rakyat meninggalkan sekolah-sekolah lainnya, Mbak Muri, kalau saya lihat ini ya. Tetap semuanya jalan, karena apa? Tetap aktif darah bosnya, tetap aktif pembangunannya, saya lihat itu. Dan ada hal yang unik ya, daripada sekolah rakyat ini, saya lihat ini program, karena dibawa naungan Kementerian Sosial ya, kalau tidak salah itu, Mbak Muri.
1: Sekolah rakyatnya, Pak?
0: Sekolah rakyat itu kan dibawa naungan Kementerian Sosial itu, bukan Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan.
1: Iya.
0: Dalam artian bahwa tentunya Kementerian ini banyak juga merekrut tenaga guru juga ya, pastinya di situ tenaga staf lah, tenaga pokoknya banyak juga lah. Kalau nggak salah tuh banyak ya tenaga kerja yang direkrut di situ. Tetapi kadang orang menilai bahwa apa ya, guru tidak dimanfaatkan lah, buat apalah sekolah pendidikan karena tidak ini. Cuman apa, mungkin terkadang dia melihat sisi-sisi yang negatif lah, kalau menurut saya, sehingga sekarang akan mengatakan bahwa tidak ada kurang nilai lah, buang-buang inilah ya. Padahal di sini, kalau pernah saya masuk, walaupun yang saya tempati masuk itu masih proses pembangunannya itu luar biasa luasnya, Mbak Muri. Kemudian di dalamnya kan difasilitasi dengan asrama ya, dengan ini. Yeah. Jadi betul-betul anak-anak kategori desil 1-2 ini yang betul-betul orang tuanya tidak mampu, itu sangat gembira itu, Mbak. Iya, karena saya saja yang masuk di ruangan di tempat itu ya, walaupun belum ada peserta didiknya, karena kami juga produksi kami juga bagian daripada market di sekolah rakyat itu dipergunakan ya. Saya keliling lihat itu luar biasa ya. Kalau ini anak-anak di sini sarananya, tempat olahraganya, tempat-tempat pendidikan luar sekolah ya, mungkin dan tempat-tempat perkenalan tentang tanaman hortikultura apa semua itu di dalamnya itu, ini mungkin inilah yang bisa menjadi daya tarik kepada orang-orang yang menganggap dirinya kami tidak mampu, kami tidak sanggup untuk mencapai itu, tapi mereka ini diberikan ruang. Artinya pemerintah ini membuka wadah lah untuk mereka-mereka ini yang dianggap tidak ini. Jadi saya kira inilah upaya pemerintah pusat dalam hal Bapak Presiden Prabowo ini mau mengangkat ya derajat daripada generasi-generasi yang tadinya yang merasa terkucilkan di desa, di kota-kota ya. Kalau di Parepare ini saya sangat menonjol sekali ya, perbedaan itu, Mbak Muri. Itu kalau memang betul-betul kategori desilnya jangankan 1-2, desil 4 saja ke bawah itu sudah kelihatan itu perbedaannya ya. Anak-anak itu dia di pasar jual kantongan lah, pergi mulung-mulung inilah ya. Jadi itu letaknya. Jadi tentunya harapan kita kalau bisa lah, mungkin desil-desil 3 juga bisa atau 4 lah bisa ya, sepanjang betul-betul anak ini atau orang tuanya tidak mampu. Karena apa, kalau acuan desil juga ya, kadang ada hitungan-hitungan desil agak-agak keliru juga ya, bukan bawa salah, Mbak Muri.
1: Iya, Pak.
0: Ya, saya lihat biasa kalau hitungan desil itu ada juga kadang keliru, saya lihat itu. Kadang memang layak dibantu tapi masuk kategori desil 4 atau 5, tapi Oh, kalau dilihat secara ini kan layak dibantu ya. Mungkin bisa ada seleksi di luar daripada DSL itulah ya, barangkali menjadi indikator generasi muda kita atau anak-anak kita itu bisa direkrut dalam sekolah rakyat itu. Iya, karena itu tadi mungkin dalam pencatatannya itu yang atau pendataannya itu yang kurang-kurang akurat barangkali ya. Bukan juga saya katakan salah, tetapi mungkin akurasi pendataannya itu belum terlalu ini, sehingga saya katakan bahwa mestinya mereka desil 4-3 dan memang perlu butuh bantuan ya, terkhusus masalah pembinaan pendidikan ini ya. Tapi karena faktor desil akhirnya dia tidak masuk. Jadi saya kira bisa di ini ya. Yang terakhir Mbak Umri ya, karena adanya sekolah rakyat ini kita betul-betul aturan dan indikator yang dikeluarkan itu ya, sesuai dengan itu. Walaupun ada indikatornya tetap ada seleksi yang betul-betul ya, jangan ada bahwa titipan lah atau apalah ya. Mungkin kalau sekolah-sekolah unggulan di sekolah-sekolah umum itu ya mungkin masih ada yang pakai bahwa ada istilah ordal ya. Dengan kemampuan membayarnya atau kemampuan pendekatannya atau dengan kemampuan atas nama anak pejabat atau apalah. Tapi kalau ini sekolah rakyat ya, kita mau mengharap betul-betul orang yang tidak mampu lah ya, yang betul-betul direkrut itu untuk menikmati program-program kebijakan pemerintah ini ya.
1: Baik.
0: Perubahan dan perbaikan nasib ya, daripada kategori orang yang tidak mampu, supaya dia bisa juga lah memperbaiki taraf hidup keluarganya ke depan. Sekiranya itu Mbak Murni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan di Pare-Pare sudah memberikan pandangannya serta opininya di pagi hari ini. Dan kami menunggu pendengar lainnya untuk ikut berpartisipasi seperti Pak Iwan di line telepon ataupun WhatsApp kami tentunya, ataupun di live TikTok kami RRI_Pro1Makassar. Dan benar, sebelum kita berlanjut lagi, kami akan hadirkan sebuah lagu dulu untuk Anda, lagu dari Michael Learn to Rock, Paint My Love.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di Petuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Sel.
1: Sembilan 4,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, mengenai topik kita di pagi hari ini, sekolah rakyat akankah menjadi solusi kesenjangan pendidikan kaya dan miskin? Di sini kami akan memberikan informasi yang dilansir dari webcam Mendis. Di mana sekolah rakyat diperluas dan lulusan disiapkan menuju masa depan. Dan pemerintah terus memperluas program sekolah rakyat dengan menambah 104 lokasi baru untuk meningkatkan daya tampung peserta didik. Pengembangan dilakukan dengan memanfaatkan aset pemerintah yang belum optimal, termasuk revitalisasi gedung menjadi fasilitas pendidikan berasrama yang layak dan modern. Saat ini sebanyak 93 gedung permanen sedang dalam proses pembangunan dan ditargetkan dapat digunakan pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Pemerintah juga menargetkan pemerataan akses sekolah rakyat di seluruh kabupaten dan kota pada tahun 2029. Untuk menjaga keberlanjutan program, pemerintah menyiapkan jalur bagi lulusan sekolah rakyat agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Sejumlah perguruan tinggi dan sektor industri mulai dilibatkan melalui skema penerimaan afirmatif serta pemetaan potensi dan kebutuhan tenaga kerja. Dan pendengar, selain fokus pada akademik, sekolah rakyat juga memperkuat pendidikan karakter melalui pembiasaan nilai-nilai Pancasila dan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kolaborasi lintas kementerian, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang mandiri, berdaya saing, dan menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dan pendengar prosatu, pendidikan adalah hak setiap anak dan menjadi pondasi penting dalam membangun masa depan bangsa. Program sekolah rakyat membawa harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka memiliki kesempatan belajar yang lebih baik. Namun keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada sekolahnya saja, tetapi juga dengan dukungan beberapa pihak-pihak terkait. Dan ini kita sudah ada Bapak Aldi Hidayat yang bergabung, untuk itu kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Aldi Hidayat.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah, matahari bersinar terang.
1: Alhamdulillah, semoga tetap cerah ya, Bapak ya, di daerah sana. Baik, Pak Aldi, silakan. Baik, Pak Aldi, silakan memberikan opini ataupun pandangannya di pagi hari ini.
2: Sekolah rakyat ya. Mm-mm. Kebetulan di Pindrang itu ada posisi apa? Ada juga titik di sana untuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pindrang. Sementara dalam pembangunan, namun kalau disampaikan oleh beberapa terkait dalam sekolah rakyat ini bahwa ini menyerap peserta didik itu golongan tidak mampu. Namun kalau masalah orang-orang tidak mampu itu turun ke desa-desa, libatkan pemerintah desa dusun untuk melihat betul-betul yang ini mampu, bawa kesan untuk disekolahkan ya. Dan kadang-kadang biasa itu salah sasaran. Iya, jadi betul-betul libatkan pemerintah desa dan dusun itu erat itu orang-orang yang layak masuk di sekolah rakyat. Ini apa ya, buat bicara masalah pendidikan ya, di sekolah rakyat ini betul-betul fasilitasnya dilengkapi ya. Cuman ada sekolah di Lembang ini yang apa, kondisi bangunannya itu, gedungnya itu sangat memprihatinkan ya. Tepatnya di desa Benteng Paremba itu ada sekolah di sini mempertingkan kondisinya seperti yang saya sampaikan di Halo RRI. Di situ tidak ada pagarnya, terus apa ya, binatang ternak milik warga keluar masuk. Kadang-kadang juga apa, pompa airnya itu biasa kehilangan, pipanya rusak. Ini apa ya, sangat memperhatikan ya, pemerintah daerah harus turun tangan sebenarnya memperhatikan ini.
1: Membutuhkan perhatian khusus ya Bapak ya.
2: Ya kan memang ini kan seperti MBG, mana sekolah rakyat ini kan program besar, jadi anggaran banyak cepat jadi. Ya, jadi kalau sekolah-sekolah yang ada di dusun-dusun di daerah-daerah seperti yang saya lihat itu apa ya, susah sekali untuk dibangun ya. Apa kendalanya, efisiensi anggaran atau bagaimana. Namun sih tidak-tidaknya instansi terkait dalam ini sadar di situ, Kementerian Kemenag dan Kemendikbud harus betul-betul perhatikan ya. Ini kondisinya sangat memperhatikan ya. Jadi harus berimbang ya. Maksudnya diperhatikan di sekolah rakyatnya juga, pendidikan sekolah-sekolah yang sementara berjalan.
1: Baik.
2: Saya lihat langsung seperti apa keadaannya, sangat memperhatikan. Bahkan ada beberapa organ yang menilai, mengira bahwa sekolah ini tidak diakui ada sekolah liar lah. Sangat sangat miris ketika disampaikan seperti itu. Pengajarnya pun pas menerima keadaan ketika dicerca perkataan seperti itu oleh warga. Ya, saya kira itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi untuk partisipasinya di pagi hari ini. Nah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, pada akhirnya pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang dan masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat hadir dengan harapan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun pendengar, keberhasilan tentu membutuhkan komitmen bersama agar akses pendidikan tidak hanya semakin terbuka tetapi juga semakin berkualitas. Terima kasih telah mengikuti pembahasan opini publik pagi hari ini. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung, memberikan partisipasi dan masih setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan untuk itu saya Mori Hermalasari bersama rekan Idam di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita tinggalkan tiket hanya kamu yang bisa. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan warta berita langsung dari Pro 3 RRI yang akan menemani Anda dengan berita-berita terupdate dari seluruh Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
2: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri.